Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, selamat datang di program Semangat Pagi. Buat respon semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan semangat terus dalam bekerja hari ini, karena memang relate banget dengan apa yang akan kita sampaikan di pagi hari ini adalah tentang produktif di tengah kesibukan. Buat respon semuanya yang mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga pagi hari ini yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget langsung DM Viko di 0821 5566 8003. So, untuk membuka perjumpaan kita saat ini di jam kedua sebagai jam terakhir, buatku di sana dari Mafa akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: cuma untuk nanyo info tu seh.
1: Oh alah, kalau itu nak paralu ni ke Bang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan Uni ke Violina, asisten virtual Bang Nagari. Pertanyaan Uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi yang tentunya excited banget buat nemenin pagi responer semuanya. Ya, buat responer semuanya di pagi hari ini yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget langsung DM Viko di 08215668003. Ya, sudah ada yang masuk ya, Bang Aan. Viko angkat dulu. Ya, selamat pagi Bang Aan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar Bang Aan?
1: Baik. Baik Kak Viko. Viko gimana?
0: Baik juga. Gimana kok enggak semangat suaranya hari ini? Enggak olahraga kah?
1: Ini habis olahraga tadi.
0: Oh, siap. Gimana Bang Aan? Ada yang mau disampaikan atau ada kiriman lagu hari ini?
1: Saya mau request lagu.
0: Boleh. Lagu apa ini?
1: Lagunya yang Niji Arti Sahabat sama lagu mancannya Alan Walker On My Way.
0: Oke, Alan Walker On My Way. Tunggu ya Bang Aan ya, sebentar lagi akan Viko putarkan lagu.
1: Saya mau kirim-kirim request buat Abid, Adam, Alfat, Yumi, Ibra, Kenzi, Kenzu, dan buat seluruh rombongan sahabat Sekatiko di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah.
0: Siap. Ada lagi?
1: Spesialnya buat Kak Viko, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai nanti ya.
0: Iya, terima kasih ya Bangku. Semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Aan pagi ini sudah join bersama dengan Viko. Terima kasih banyak ya. Lagunya sebentar akan Viko putarkan. Namun sebelum itu kita bahas dulu poin 3 ya. Berhenti menunggu mood sempurna. Hal ini sering terjadi karena ketika kita mengatakan bahwa nanti kalau semangat baru mulai, padahal motivasi itu sering muncul setelah kita bergerak bukan sebelumnya. Jadi mulai saja 5 menit dulu karena langkah kecil lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Ya, jangan pernah merasa bersalah untuk beristirahat ya. Banyak orang memaksa diri terus bekerja sampai akhirnya burn out ya. Padahal otak juga butuh jeda. Bahkan mesin aja bisa panas kalau dipakai terus menerus. Kadang solusi terbaik bukan bekerja lebih keras, tetapi memberi ruang agar pikiran bisa bernapas. Dan yang terakhir, jangan bandingkan ritme hidup kita dengan orang lain. Di media sosial semua terlihat cepat, sukses, produktif. Padahal setiap orang tuh punya beban, proses, perjuangan yang tidak selalu terlihat. Fokus saja pada progres diri sendiri. Pelan, gak apa-apa, yang penting tetap bergerak. Jadi pagi ini tidak langsung berubah hidup sekaligus. Cukup pilih satu langkah kecil yang bisa membuat respon semuanya hidup lebih baik dari yang kemarin. Untuk hari ini, semangat terus, stay tune di 93,0 FM.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93.0 Respon Family, balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi yang menemani responnya semuanya di pagi hari ini. Ya, responnya semuanya, kita sudah masuk di segmen kedua dan tuh di jam terakhir buat responnya semuanya di pagi hari ini yang sudah siap ya untuk berangkat kerja, sekolah, kampus, yang sekolah nih karena ujian nasional, tetap semangat hari ini ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan yang kuliah tetap semangat juga ya, karena mungkin jadwal hari ini adalah jadwal yang padat karena sebentar lagi akan libur panjang. So, nikmatin apa yang respon kerjakan hari ini. Dan dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan itu menjadi doa kita bersama. Ya, buat respon semuanya, mungkin ada teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang pagi hari ini mungkin berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka. Bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Kita pagi hari ini bahas tips produktif di tengah sibuk. Ya, respon semuanya, ada satu hal yang sering terlupakan nih ketika kita bicara soal produktivitas. Kadang yang membuat kita lelah itu bukan pekerjaan yang kita lakukan, tetapi pikiran yang tidak pernah berhenti bekerja. Banyak orang tubuhnya duduk diam, tapi pikirannya lari kemana-mana. Mikir tagihan, mikir target, mikir masa depan, mikirin omongan orang. Belum lagi kita overthinking sebelum tidur dan akhirnya membuat bangun pagi terasa lebih berat. Makanya penting sekali nih kita punya ruang tenang di tengah kesibukan. Gak harus liburan mahal atau cuti panjang. Kadang cukup beberapa menit tanpa notifikasi, duduk sebentar, tarik nafas, mendengarkan lagu favorit di perjalanan, atau menikmati kopi tanpa sambil membuka pekerjaan. Karena hidup bukan cuma tentang menyelesaikan daftar tugas. Dan menariknya, semakin dewasa kita sadar ya bahwa waktu itu bukan cuma soal jam, tapi juga soal energi. Ada orang yang punya banyak waktu tapi habis energinya. Ada juga yang waktunya sempit tapi tetap bisa menjalani hari dengan tenang karena tahu cara menjaga pikirannya. Nah, buat respon semuanya, akhir-akhir ini merasa capek sendiri, mungkin bukan karena responnya kurang kuat, tetapi bisa jadi ya responnya bisa terlalu lama memikul masalah atau semuanya sendirian. Gak apa-apa, ya sesekali doang bilang hari ini saya lelah, hari ini saya butuh jeda, hari ini saya butuh istirahat, karena manusia bukan robot yang harus selalu optimal setiap waktu. Kita dengerin dulu lagu yang akan menemani kita di pagi hari ini, Datang dan Kembali dari Vidi Aldiano, akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93.0 Respon Family, balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi. Kita masuk di segmen terakhir sebelum Viko akan closing program Semangat Pagi. Namun sebelum itu, bagi respon semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, dan semangat terus dalam menjalani aktivitasnya sepanjang hari ini. Yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang pada hari ini berulang tahun dan merupakan hari spesial ya buat mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Tadi kita bahas bahwa manusia itu bukan robot ya, jadi kita tuh harus perlu waktu seoptimal mungkin. So buat kamu nih, para pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, pembisnis, driver online, anak rantau, atau siapapun yang pagi ini sedang berjuang diam-diam, semoga responnya tidak lupa menghargai diri sendiri ya. Karena bertahan sampai hari ini aja itu merupakan sebuah pencapaian. Jadi sebelum kita lanjut ke aktivitas masing-masing, coba nih tarik nafas pelan dan ingat satu hal, bahwa gak semua harus selesai hari ini. Yang penting adalah jangan menyerah pada diri sendiri. Tetap semangat menjalani pagi, jaga kesehatan, jaga hati, dan semoga yang sedang diperjuangkan pelan-pelan menemukan jalannya. Ya, stay tune di 93.0 FM. Viko akan putarin lagu spesial akan menemani respon lo semuanya di pagi hari ini. Jurus Terjitu yang akan dinyanyikan oleh Tangga akan menemani respon lo semuanya di pagi hari ini.

93.0 Respon Family, balik lagi bersama Viko di pagi hari ini. Gak kerasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Viko ucapin thank you banyak buat responer semuanya yang setia bergabung di program Semangat Pagi. Pendengar Respon Radio adalah pendengar yang luar biasa. Dan kita sampai di penghujung obrolan pagi ini. Semoga dari obrolan sederhana kita sama-sama diingatkan bahwa produktif bukan berarti harus sempurna setiap saat. Hidup memang sibuk ya, kadang melelahkan juga, tapi selama kita masih mau melangkah sekecil apapun itu, berarti kita masih sedang ingin bertumbuh. Terima kasih sudah menemani pagi ini di perjalanan menuju kantor, di warung kopi, di rumah, kampus, sekolah, mungkin sambil memulai aktivitas seperti biasa. Semoga hari ini membawa kabar baik, hati yang lebih tenang, dan energi yang cukup untuk menjalani semuanya. Ya, setelah ini akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani respon semuanya, di mana banyak hal yang akan dibahas terkait dengan kehidupan Gen Z. So tetap stay tune ya. Viko pamit undur diri, tetap semangat dan tetap rendah hati, dan tetap percaya bahwa setiap usaha pasti punya arah.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, selamat pagi responer. Gimana nih? Udah siap beraksi belum di pagi hari ini ya? Tentunya bersama Jojo dan juga
1: Cila yang akan menemani responer di pagi hari ini pastinya ya.
0: Betul banget.
1: Kita semangat-semangat sekali. Pasti. Karena di awal perjumpaan kita di pagi hari ini dengan lagu dari Kotak nih. Raksi. Emang harus gitu ya? Enggak.
0: Biasa aja.
1: Oh, biasa aja ya, oke, biasa. Kalem gitu ya.
0: Iya, bener banget, Kak.
1: Jadi gimana nih, Jo? Hari ini kita bawain apa nih? Karena spesial banget di hari ini, hari Selasa. Waktunya untuk kita beraksi, bekerja dong.
0: Iya, betul banget. Mungkin untuk kaum-kaum mageran ya.
1: Ya, kemarin udah kita mulai hari Senin gitu ya. Tetapi mulai terbiasa ya,
0: betul
1: kan
0: banget.
1: Kerjaan yang menunggu itu mulai kita cicil satu persatu. Di hari Selasa ini tetap kita semangat dong, apalagi di pagi hari.
0: Iya kan, karena kan katanya yang beratnya hari Seninnya aja kan.
1: Hari
0: Seninnya aja yang berat. Selasa, Rabu, Selasanya
1: sampai udah garingan. Oh, udah ringan.
0: Iya, betul banget gitu. Nah, tentunya Kak Cila, kita di pagi hari ini ya di frekuensi kesayangan kita, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio Keluarga Anda. Kita bakal bahas nih, ada tema yang menarik ya di pagi hari ini. Kita bahas tentang aktif sosmed tapi jarang pots.
1: Nah, siapa nih responder sih? Aktif banget media sosial, semua media sosial diaktif.
0: Betul.
1: Tapi jarang banget ngepost. Apakah kamu juga begitu, Jojo?
0: Sepertinya iya.
1: Oke, nanti kita akan bahas ya kalau Jojo seperti apa, kenapa dia nggak post gitu ya sesuatu mungkin di dalam kehidupannya. Ya minimal 1-2-3 per bulan.
0: Kalau Jojo sih jarang sih, Kak, ya. Karena mungkin kalau kita jalan-jalan sering, cuman kalau untuk momen-momen itu kayaknya jarang banget di upload ke sosmed ya, karena
1: lebih suka momen apa disimpan untuk sendiri.
0: Iya,
1: gitu
0: betul
1: ya,
0: banget, karena privat gitu ya.
1: Biar misterius banget abang ini ya.
0: Iya, misterius
1: foto
0: banget.
1: Foto profilnya pun di medsos, salah satu medsosnya nih di belakang punggungnya aja yang ditengokin.
0: Iya. Betul banget, karena itu biar ini, biar nanti cadangan-cadangan kita nggak pada lari gitu.
1: Oh,
0: nanti kalau dilihat aslinya langsung, oh, ih jelek banget ya.
1: Responders nggak gitu kan ya, nggak kayak Jojo kan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas alasannya apa aja sih gitu ya. Apakah kurang pede? Apakah karena memang pengen aja supaya orang penasaran gitu? Atau seperti Jojo, supaya orang-orang pada nggak kabur gitu ya cadangannya gitu ya?
0: Oke. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, kita dengerin satu lagu dulu.
1: Boleh
0: gimana,
1: nih,
0: Kak Cila? Oke, kita dengerin dulu ya sebuah lagu ya untuk mengantar kita ke topik kita berikutnya atau pembahas kita putarkan dari Mega Trainor yang berjudul Better When I'm Dancing.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.

0: Hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30 hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Retro siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio. Masih bersama Cila dan juga
1: Jojo.
0: Di pagi hari ini kita di program Ruang Pagi.
1: Betul banget.
0: Saya pikir

0: ruang rindu.
1: Jangan rindu-rindu pagi-pagi kak, nanti kita jadi lemes kan.
0: Oke, jadi kita di program ruang pagi ya.
1: Iya,
0: tentunya spesial banget di pagi hari ini karena kita akan membahas tentang kita aktif di sosmed. Mm. Tapi kenapa jarang banget ngepost?
1: Nah,
0: apa sih alasannya? Banget. Kenapa? Mm-mm. Apakah se-privat itu kehidupan Anda? Enggak?
1: Nah iya, tadi kan dari Jojo udah nih. Nah dari Kak Cila sendiri gimana nih?
0: Kamu alasannya karena takut orang-orang pada kabur.
1: Iya, sebetulnya bukan takut sih kak ya.
0: Cuman kayak jaga image gitu.
1: Bukan jaga image juga, apalagi kayak gini aja. Mungkin gak terlalu ini sih.
0: Apa tuh?
1: Gak terlalu penting banget gitu loh.
0: Oh.
1: Paling cuma di satu momen-momen yang paling menurut Jojo itu memang bener-bener apa ya?
0: Perlu di-post?
1: Iya. Perlu di-post itu Jojo post pastinya kayak gitu. Tapi
0: biasanya kamu nge-post itu alasannya apa?
1: Karena ketika itu memang
0: suka,
1: momen paling iya suka
0: view-nya atau orangnya.
1: Pokoknya intinya apa yang Jojo post itu ada sesuatu di sana.
0: Oh.
1: Iya gitu loh. Ada yang paling
0: spesial berarti
1: spesial
0: ya.
1: Spesial banget betul.
0: Karena kamu
1: banget.
0: Tipe orang yang jarang nge-post juga,
1: iya.
0: Tetapi sekali nge-post berarti ada sesuatu nih.
1: Nah, betul. Sedangkan di Instagram Jojo aja ya, itu postingan tuh kalau bisa dilihat paling cuma 4.
0: Mm-hmm.
1: Tapi sering kita juga jalan-jalan nih. Cuman momen-momen untuk diposting tuh
0: enggak ada.
1: Okay. Sedih banget ya.
0: Kok sedih? Bukannya kamu orang memang yang sangat-sangat private gitu.
1: Sedih dong untuk orang-orang yang kepo sama kita.
0: Oh,
1: bercanda.
0: Jangan ya. Jangan jadi korban Jojo. Enggak bercanda.
1: Kalau katanya sih si Dudu ya.
0: Si Dudu. Oke, kalau aku ya Jo ya. Kalau aku tuh aku sebenarnya tipe orang yang suka ngepost gitu. Tetapi kalau aku ngepost itu karena aku senang, karena aku bahagia gitu ya. Aku dulu pernah ngepost sesuatu yang bikin aku sedih tuh. Nah, salah satu saudara aku negor aku. Dia ngasih tahu bahwa kita enggak boleh ngepost sesuatu yang kurang baik. Jadi orang-orang yang melihat itu pun juga akhirnya aura negatifnya pun ikut sama mereka gitu ya. Jadi kalau bisa usahakan yang baik, yang positif gitu ya, yang memberkati, yang membangun orang-orang yang melihat post itu. Nah akhirnya dari situ aku ya udah sesuatu yang aku suka, memang ada sesuatu yang aku suka, yang aku bahagia, aku post gitu. Walaupun memang pasti ya ada orang-orang yang kita berharapnya nggak ada ya, tapi ada orang-orang pasti yang bakalan iri, memunculkan keirian mereka. Nah itu juga aku harus tahu batasannya, jangan kayak memunculkan orang-orang iri gitu loh. Ya sewajarnya aja ngepost ya, kita bahagia ya.
1: Bener
0: bahagia
1: sih, tapi kan terkadang kan kita memposting nih tapi orang seolah-olah mikir ih ini apa sih, kayak flexing banget kayak
0: betul.
1: Gitu kan banyak kan. Nah kadang Jojo juga ngindarin kayak gitu.
0: Oke.
1: Karena kan ya kita kan nggak bisa ya membatasi asumsi-asumsi publik.
0: Betul
1: ya.
0: Nah itu betul-betul
1: betul banget kan.
0: Alangkah lebih baik kita yang mengontrol.
1: Nah betul,
0: supaya
1: banget
0: tidak terjadi keirian hati.
1: Iya
0: gitu,
1: tambah dong pahala kita. Nah tapi betul. Kak Cila tahu nggak, biasanya tuh banyak nih orang aktif di media sosial tapi jarang banget postingnya ataupun mengupload nih kegiatan-kegiatan mereka. Nah kalau di zaman Gen Z itu bisa dikatakan itu namanya silent reader nih kak. Kakak pernah dengar gak kira-kira apa silent reader?
0: Gak pernah sih.
1: Belum pernah.
0: Nah kalau silent sih aku pernah.
1: Kalau silent pernah ya. Silent treatment ya. Itu cewek banget gak sih?
0: Nah enggak beda orang. Gimana?
1: Nah jadi kalau silent reader itu kak, atau silent reader ya, itu istilah buat orang yang aktif melihat atau mengikuti konten di media sosial aja nih. Contohnya di grup chat, forum ataupun channel. Nah terkadang kan memang kan aktif di sosmed juga bukan hanya di, kita bukan hanya berpatokan di postingan Instagram aja ya, responar. Tapi terkadang ada juga nih di grup chat nih, atau grup kantornya, grup kelasnya, ataupun grup-grup sembarang grup ya, grup keluarga mungkin. Terkadang kan ada yang cuman mantau, kasih emot jempol. Itu sebel banget gak sih?
0: Sebel sih. Nah ini kita mungkin akan bahas di next berikutnya.
1: Nah betul
0: gitu ya
1: banget.
0: Karena ada khusus kamu tipe orang yang cuman kayak lihat grup aja tapi gak mengkomen. Nah ini kita akan bahas lebih dalam lagi
1: betul.
0: Di hari-hari berikutnya gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Nah itu biasanya tuh paling sering terjadi sama Gen Z nih kak.
0: Betul.
1: Nah jadi mereka itu contohnya nih sering hanya menonton story teman aja sampai habis.
0: Oh.
1: Kadang sampai titik-titik bulat.
0: Jadi
1: nggak ya,
0: ngepost
1: kan?
0: Juga ya aktivitas mereka, kehidupan mereka. Lebih suka yang kayak lihat story orang media sosial
1: betul
0: gitu.
1: Betul banget. Terus mereka cuma hanya rajin baca chat grup aja.
0: Oh,
1: terus update sama trending topik doang gitu loh. Dan terus hampir sih gak pernah upload atau ikut ngobrol aja. Nah, terkadang di kalangan Gen Z itu, silent reader itu cukup umum nih, Kak. Materinya itu udah umum ya. Mungkin kayak udah jadi habits gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah, dan jadi banyak orang lebih nyaman itu jadi pengamat aja nih. Nah, mungkin itu salah satu alasan ya, kenapa orang-orang lebih nyaman aktif hanya untuk

0: aktif aja tapi nggak memosting.
1: Iya.
0: Karena mungkin di zaman ataupun di kalangan sekarang kan udah banyak kayak Gen Z ya. Seperti Jojo juga Gen Z dong. Kakak gimana nih? Gen Z bukan? Atau Jurassic Park?
1: Gen Alpha nggak sih? Gue Gen Alpha nggak sih?
0: Nah iya itu. Nah tapi iya. Memang kadang kan kalau di zaman Gen Z ini kan mungkin sangat sensitif dengan mental ya Kak ya.
1: Okay.
0: Apalagi dengan postingan nih. Karena memang kan postingan publik itu sangat berpengaruh banget nih dengan mental kita. Nah ini kembali ke mental lagi kita nih. Nah jadi kadang mereka tuh alasannya bisa bermacam-macam. Contohnya takut di judge gitu
1: iya,
0: loh.
1: Betul.
0: Judge kayak, ih ini aslinya gak gini loh kayak gitu. Tapi di medsos, wow
1: gitu ya.
0: Nah itu salah satunya mungkin okay. ya. Nah ada juga mungkin bingung nih mau komentar apa kalau misalnya ada di postingan-postingan atau juga lebih suka menikmati konten diam-diam kayak gitu. Nah, itu namakan silent reader ya.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
0: Dan juga capek bersosialisasi online.
1: Oke. Tapi memang sebenarnya orang yang kayak jarang ngepost gitu ya, tapi dia aktif di sosial media, ada kemungkinan juga dia kurang percaya diri, Jo.
0: Iya,
1: gitu
0: bisa.
1: Ya. Karena dia ngerasa, aduh, kalau mau ngupload sesuatu, kayaknya kurang bagus deh. Kayaknya kalau dibandingkan sama yang lain, kayaknya lebih bagus ini. Gak usah deh. Akhirnya dia nggak ngepost. Nah, padahal kadang kan sosial media ini juga ada manfaatnya. Kali
0: iya.
1: Gak? Jadi karya kita pun kita bisa post di situ. Segala sesuatu yang baik, yang positif itu kan kita bisa cantumkan di sana ide kita gitu ya.
0: Iya,
1: di sosial media. Nah, tetapi karena pikiran kita udah kayak di awal udah merasa oh gue kayaknya kurang bagus deh, kurang ini. Nah, itu karena kurang percaya diri. Nah, itu juga enggak bagus, Jo. Jadi harus ada keberanian, harus percaya diri supaya talenta, skill gitu ya, kemampuan kita cantumkan di sosial media. Karena zaman sekarang itu sosial media udah tinggi banget, udah naik banget gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul
1: dan
0: banget,
1: siapa sih yang gak tahu gitu ya. Siapa sih yang kayak kurang, kecuali ya memang di pedalaman gitu ya, yang di desa-desa. Kalau di kota kan bisa kita manfaatkan untuk kita berkarya, untuk bisa melakukan sesuatu yang baik, yang positif gitu. Atau bisa pakai untuk jualan. Itu kan banyak banget anak-anak yang sudah saat ini kuliah sambil kerja gitu
0: iya.
1: Dengan mempergunakan sosial media dengan baik gitu, Jo.
0: Nah, betul banget. Nah, jadi tuh memang terkadang ya ada sih memang sisi positif negatifnya sih kita bermain sosial media ya, Kak ya.
1: Yeah.
0: Apalagi sesuai dengan tema kita nih banyak yang aktif di sosmed tapi jarang mengupload. Nah, mungkin satu sisi mungkin mereka kurang percaya diri seperti yang Kakak Cila sebutkan tadi ya, atau mungkin ada juga yang mereka lebih nyaman di ruang privat mereka
1: iya,
0: ya.
1: Iya, takut komentar orang
0: betul
1: gitu
0: banget.
1: Ya. Seperti mungkin responders yang ada di sosial media kita nih yang karena kita live TikTok juga kan.
0: Iya, betul banget.
1: Jadi ada Kang Mochi.
0: Iya, Kang Mochi ya.
1: Kang Mochi.
0: Imut-imut banget Mochi.
1: Katanya malas aja sih ngepost gitu. Jadi berarti Bang Mochi ini bukan tipe yang kayak suka ngepost-ngepost sesuatu gitu. Sangat privat juga ya. Tapi kita nanti coba tanyakan ke Bang Mochi, apakah Bang Mochi alasannya kenapa kok malas gitu? Apakah
0: iya,
1: kurang percaya diri?
0: Betul.
1: Apakah karena takut orang-orang kabur gitu?
0: Iya, betul banget. Nah, tapi selain dari Kak Mochi juga ada nih dari responder kita di TikTok kita nih dari Setangkai Mawar. Ini kayaknya dia nyemangatin kita ya.
1: Boleh.
0: Ini katanya nih, selamat pagi untuk suara yang tak kunjung terbalas. Wow. Jangan lupa minum kopi pahit sepahit harapan yang ada. Aduh.
1: Gak apa-apa, asal kita jangan makan harapan.
0: Iya, betul.
1: Makan
0: banget.
1: Janji, makan hati ya Bang ya. Setengah mawar.
0: Iya, setengah mawar. Aduh, ini udah setengah pahit banget rasanya ya.
1: Ya gak apa-apa. Tetapi kita bersyukur banget ya udah menyapa kita di pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk responders bisa bergabung ya di topik kita di pagi hari ini. Apakah kamu orang yang aktif di sosmed tapi jarang banget ngepost? Kalau misalnya iya, boleh dong dikasih alasannya apa.
0: Iya, nah jadi buat responder nih kira-kira responder tipe yang mana ya? Aktif upload atau aktif mantau doang ya Kak?
1: Boleh.
0: Atau juga kenapa alasannya nih? Kenapa aktif di sosmed tapi jarang buat upload momen-momennya?
1: Betul.
0: Nah, halo Bang Silva sudah bergabung bersama kita. Dan juga banyak responder sudah bergabung ya. Ada Bang Theo juga. Nah, untuk itu kita tunggu ya responder ya. Untuk atensi ataupun jawaban-jawaban dari responder semua. Kira-kira kenapa sih responder tuh ada yang aktif di sosmed tapi jarang untuk upload. Nah, sebenarnya tuh Kak Cila ini udah ada nih yang bergabung bersama kita ya dari pagi hari ini dari Bang
1: Aan.
0: Kita angkat dulu mungkin Bang Aan mau ngasih pendapatnya kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Ya, halo selamat pagi Bang Aan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Bang
2: pagi.
1: Aan.
0: Pagi. Ya gimana kabarnya di Bang Aan di pagi hari ini?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.

0: Lah, ya gimana nih Bang An? Bang An mau mau nanggapin dari topik kita atau ada hal lain nih?
1: Kan
0: Kira-kira.
1: gini kan gini kan kan gini kan ya,
0: Iya,
1: ada
0: gimana?
1: temanku begitu ada chat masuk, begitu ada chat masuk dari saya ya, malah nggak dibales. Itu
0: Waduh.
1: loh temanku
0: Oke.
1: yang namanya Alat Abdillah, kadang-kadang centang satu
0: Aduh,
1: nggak aktif, kadang-kadang
0: iya.
1: centang dua tapi malah nggak direspon gitu.
0: Oh iya, aduh, Alif nih.
1: Males-malesnya itu loh mau balas DM apa itu ke WhatsApp.
0: Oh, berarti ini kayaknya
1: Gitu lah, terus
0: Bang Aan nih tipe
1: tiba-tiba
0: tipikal
1: kok
0: yang ini ya.
1: malah ngirim fotonya malah nggak jelas, posting fotonya malah nggak jelas gitu loh di WA.
2: Nah, kita sebenarnya Bang Aan juga berharap bahwa orang-orang yang mungkin yang kayak seperti teman Bang Aan ya, yang bukan fast respon gitu ya, mungkin karena ada kesibukan gitu ya, atau ada aktivitas lainnya sehingga
1: Ya itu
2: menunda.
1: aku biasanya di WhatsApp itu malah nggak direspon, malah keluarnya centang satu terus gitu loh Kak Cila.
2: Atau nanti dicoba lagi Bang Aan, atau call, udah pernah call nggak Bang Aan?
1: Tetap pernah call tapi malah nggak di tapi malah nggak diangkat, ditolak terus. Udah 4 kali call tapi malah ditolak terus.
2: Bang Aan.
0: Waduh.
2: Kalau begitu Bang Aan yang harus menghindar supaya Bang Aan gak pusing, gak stres ya.
0: Betul banget Bang Aan. Mungkin mungkin di satu sisi juga ya teman Bang Aan tuh mungkin lagi ada kesibukan
2: Betul,
0: ya. Belum gak sempat megang HP atau dia lagi puasa media sosial kan ada tuh.
2: Iya Bang Aan ada juga soalnya. Teman-teman aku juga ada
1: juga
2: beberapa.
1: Pernah dia gak pernah diaktifin terus. Begitu HP-nya mati malah gak dites, malah gak diaktifin.
2: Bisa saja
1: malah
2: lagi puasa
1: ada
2: sosial
1: WA
2: media
1: bilangnya,
2: Bang Aan.
1: Biarin aja gitu. Bilangnya kayak gitu loh.
2: Bang Aan.
0: Iya, terima kasih Bang Aan.
2: Baik.
0: Mungkin teman Bang Aan ini ya Kak Cila
1: saya
0: ya.
1: Mau request lagunya.
2: Boleh-boleh Bang
1: ini
2: Aan.
1: Ini dari tahun 2000-an sampai
0: sampai sekarang,
2: iya,
0: Bang.
1: Ke
2: sampai sekarang.
1: Atas ya?
2: Iya. Mau request
1: Ya
2: lagu
1: udah,
2: apa,
1: saya
2: Bang
1: mau
2: Aan?
1: Request lagunya Sheila on Seven yang Sahabat Sejati sama lagunya Alan Walker yang Lily.
2: Bang Aan.
0: Siap ditunggu
2: ditunggu
0: lagunya.
2: Lagunya ya Bang Aan ya.
1: Saya mau kirim requestnya buat Abid, Adam, Alfa, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, dan buat seluruh rombongan Sahabat Sejatiku di Villa Mutiara 04 Batang.
2: Bang Aan, thank you Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Cila.
2: Terima
1: sama Pak
2: kasih
1: Jojo aja,
2: Bang
1: utamanya
2: Aan.
1: Yang semangat caranya sampai selesai
2: Iya,
1: ya.
2: Bang Aan juga semangat ya, sehat-sehat ya Bang Aan ya.
1: Ya,
2: terima
1: terima
2: kasih
1: kasih.
2: Sekali lagi Bang Aan.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah,
2: wow,
0: itu
2: luar
0: dia Kak
2: biasa
0: Cila
2: ya.
0: Ya. Ini memang ini siapa tadi? Bang Alip ya?
2: Uh-uh.
0: Bang Alip tuh balas WA-nya.
2: Ada lagi nih yang
0: ada lagi
2: nih.
0: Masuk nih dari Bang Rohit ya, kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi Bang Rohit.
2: Halo Bang Rohit.
3: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi
0: kembali ya, Bang.
2: Gimana
3: ya,
2: kabarnya,
3: halo,
2: Bang?
3: Selamat pagi. Respon Radio.
0: Iya, betul banget.
2: Pagi.
0: Radio keluarga Anda ya. Ya, gimana nih Bang Rohit? Pagi ini mau nanggapin nggak kira-kira atau ada nih tanggapannya dari topik yang kita bahas? Atau Bang Rohit udah ngikutin atau baru ngikutin nih? Baru bergabung bersama kita?
3: Iya. Iya, mau bergabung soalnya udah dengar juga sih barusan pembahasannya gitu kan. Yang dari Bang Am barusan kasihan banget ya itu.
0: Iya, betul banget. Makanya tadi kita notice nih untuk Bang Alip ya,
3: bukan,
0: dibales ya.
3: Bukan bukan kasihan sih, cuman kalau kisahnya kayak gitu aduh apa namanya kayak tergerak aja sih hati kita buat buat bantuin dia gitu ya.
0: Betul
2: iya
0: banget ya Bang ya.
3: Betul,
2: jadi kalau misalnya
3: betul nih kata Pitnya nih kalau misalnya udah kayak gitu ngapain juga gitu dihubungin ya kan.
2: Iya, kita harus cari apa gimana ya menjaga diri kita gitu ya.
0: Iya,
2: supaya tidak ada sesuatu yang mungkin membuat kita kesal atau segala macam gitu. Itu kan sesuatu yang nggak baik auranya ya kan.
0: Iya,
2: negatif
0: betul
2: gitu.
3: Iya, betul,
2: jadi
3: betul,
2: kita yang
3: betul
2: harus menghindar. Kalau misalnya memang mereka tidak mau berteman, ya kita kan banyak teman kan di dunia ini kan banyak orang gitu
3: ya,
2: yang
3: betul,
2: kita bisa
3: betul
2: ajak ngobrol gitu.
3: Benar kali, betul kali itu Bang Am. Dengar nih kata Kak Pit, kalau misalnya udah digituin, maksudnya tuh ngapain juga ngemis gitu kan?
2: Iya, betul banget. Apalagi ada respon radio nih yang akan terus setia. Iya. Nah, ada kita nih pasti.
3: Betul, betul.
2: Sudah pasti kita respon nih.
0: Yang selalu merespon sesuai dengan namanya ya.
3: Iya, betul. Betul banget. Soalnya respon radio kan lumayan keren lah ya.
2: Waduh, iya. Makasih. Amin, nih, terima kasih.
0: Jadi mau mengudara lebih tinggi kita ya.
2: Iya.
0: Oke. Iya gitu ya. Iya, ada terima kasih ya Bang Rohit ya udah ngasih pendapatnya di pagi hari ini. Nah, tapi sebelumnya nih Bang Rohit dari, aduh sepertinya terputus ya. Halo Bang Rohit.
2: Ya, jaringan halo. Ya, sepertinya.
3: Iya. Oke. Okay. Kayaknya jaringan deh.
2: Iya, iya.
0: Ini Bang Rohit, tapi sebelum kita mengakhiri nih.
3: Iya, halo Kak.
0: Iya, halo. Halo Bang Rohit. Iya, halo.
3: Mungkin itu aja deh tanggapannya dulu. Buat teman-teman semuanya semangat deh gitu kan, nggak perlu ngemis-ngemis gitu ke orang lain gitu kan.
2: Oke, terima kasih.
3: Tahu kalau misal kita bisa, iya betul. Boleh request nggak nih?
0: Oh boleh. Boleh boleh. Mau request lagu apa Bang Rohit?
3: Lagunya apa Kak?
0: Kita lagunya populer ya.
3: Oh populer, berarti boleh manca dan indo berarti?
0: Boleh boleh Bang.
3: Oke, dari ini aja deh, dari. Kok enggak lagu dari ini aja, dari Putri Andriani deh, yang terbaru.
2: Putri Andriani.
0: Oke, kita cek dulu ya Bang ya. Putri Andriani.
3: Oke. Okay. Ya, sembari ngecek, salam-salam dulu buat semuanya. Buat pendengar Respon Radio dimanapun berada. Terus yang lagi live streaming di TikTok. Terus spesial nih buat kakak yang berdua yang lagi siaran.
2: Wah, buat, terima kasih.
3: Semangat ya Kak.
2: Sama-sama.
3: Jangan lupa sarapan ya.
2: Iya, diingatin lagi.
3: Wow. Terus spesialnya buat semua kru Radio Respon Radio. Semoga semakin jaya ke depannya.
0: Amin.
3: Oke,
0: okay.
3: Nah, okay, terima kasih Kak.
0: Eh, Bang Rohit, sebentar Bang. Ya, tadi lagunya dari Putri Andriani Bang.
3: Andriani, ya Putri Andriani yang apa aja yang ada?
0: Kalau Putri Andriani nggak ada, adanya Ariani Bang.
2: Iya Bang,
0: Putri
2: di playlist kita Ariani yang ada.
3: Oh Ariani, iya itu okay. yang jebolan itu loh, yang dari American itu loh.
0: Oh, okay. kita ada dua nih Bang, ada Mimpi sama Berdaya Diri.
3: Mimpi Berdaya Diri, kok nggak usah deh itu, soalnya nggak
2: okay tahu. Oke deh,
3: dari Anggun, Anggun aja Mimpi,
2: oh, mimpi
3: boleh.
2: Ya. Oh,
0: oke,
2: okay.
0: Mimpi dari Anggun. Oke Bang, ditunggu lagunya ya Bang ya.
2: Memang kita harus bermimpi ya Bang Rohit.
3: Oh betul,
2: terima kasih.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Wow, luar biasa ya responders kita di pagi hari ini.
0: Iya, betul banget.
2: Dan cukup menanggapi juga ya untuk topik kita di pagi hari ini. Maka dari itu kita juga mengajak responders lainnya jika ada komentar ya mengenai topik kita di pagi hari ini atau sama dengan yang kita bahas ini, boleh banget memberikan tanggapannya
0: betul
2: ya.
0: Betul banget. Nah, untuk itu buat responder juga intinya kalau kita tidak.
2: Saya pikir intinya kacamata enggak.
0: Ya, bukan dong.
2: Oke, oke.
0: Okay. Itu OOT.
2: Oh.
0: Out of the books.
2: Oh, iya.
0: The books atau the pokoknya
2: okay,
0: itu.
2: Oke, okay, oke.
0: Nah, intinya gimana, dia gimana? Lagi responder semua kalau memang betul kata Bang Rohit, kalau misalnya kita enggak direspon ya udah enggak usah ditanggepin lagi ya.
2: Betul.
0: Karena jangan mencari sakit hati gitu ya.
2: Uhuy.
0: Apalagi kalau kata kita misalnya ini kalau kita enggak direspon ya udah cari yang lain aja gitu ya.
2: Okay.
0: Contohnya nanti
2: ya tetap semangat. Ya ini ya.
0: Nanti tetap semangat ya buat semua responder mungkin
2: betul.
0: Mengalami seperti Bang Aan tadi ya. Oke, nah Kak Cila, sebelumnya itu kita break dulu ya, kita bakal dengerin satu lagu requestan dari TikTok kita. Ada dari Cegil nih yang dibawakan oleh Nabila Tokia. Untuk itu responder jangan kemana-mana, satu lagu dari Nabila Tokia yang berjudul Cegil.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. "Sudah lama menunggu, Bu." Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, Anda masih berada di 93,0 FM Respon Radio. Masih bersama Cila dan juga
1: Jaja tentunya,
0: yang akan setia menemani hingga pukul 10 pagi.
1: Betul banget.
0: Karena di pagi hari ini kita akan membahas topik yang cukup familiar ya, yang dialami oleh Gen Z khususnya, anak-anak muda zaman sekarang. Dimana kita aktif banget di sosial media tapi jarang banget ngepost sesuatu. Apakah yang terjadi di balik?
1: Dramatis banget ya.
0: Oh iya, di balik itu.
1: Iya, tapi Kak Cila bukan hanya Gen Z, nanti Gen Z-nya nyerang kita dong. Gen Z-nya nyerang kita. Gen milenial.
0: Boleh. Karena memang ternyata responder kita semua usia ya.
1: Iya,
0: itu sangat-sangat excited dan terus ada banyak orang-orang juga yang mendengarkan kita ternyata di responder dia. Dan gak hanya di Kota Padang tahu, di mana saja.
1: Ada yang dari Turki.
0: Kuala Lumpur. Ada di Thailand. Jangan gitu dong.
1: Dan pasti juga ada di luar-luar daerah.
0: Betul
1: ya. Dari
0: sekali.
1: Sabang sampai dengan Merauke.
0: Wow, kita sangat bersyukur dan sangat makin semangat gitu ya untuk menemani responders dimanapun berada.
1: Senang banget dong respon bisa mengudara dimanapun ya.
0: Amin.
1: Walaupun di luar frekuensinya tetap melalui streaming kita.
0: Betul sekali. Gimana tuh Jo?
1: Bisa di web kita ya di www.responradio.com tentunya. Yang gak kalah bersih dari radio juga.
0: Betul.
1: Kualitasnya responder ya. Nah,
0: gimana,
1: ngomong-ngomong
0: gimana?
1: Tentang topik tadi nih Kak Nola.
0: Susah
1: nih,
0: memang banyak nama ya. Kak Cila. Betul.
1: Ada nih tanggapan dari bunda kesayangan kita, dari Bunda Dua Putri. Dari WhatsApp ya. Bunda tadi Bunda Dua Putri nih ngasih pandangannya ataupun komentarnya ya. Kata ini, selamat pagi Ananda, Jojo dan Kak dan Cila.
0: Tetap
1: semangat
0: bunda.
1: Terus ya.
0: Iya, semangat pasti.
1: Semangat terus dong.
0: Gimana?
1: Nah, katanya kalau menurut Bunda ya, menurut Bunda Dua Putri, orang yang jarang posting foto karena mungkin sibuk dan lain-lain.
0: Betul.
1: Karena postingan itu kan berdasarkan keinginan sendiri, Kak.
0: Iya. Betul, nih? Tapi memang iya, ada orang-orang yang lebih suka menikmati momen daripada sibuk upload.
1: Iya.
0: Gitu ya. Karena sebagian orang itu yang sekarang ya, lebih memilih menikmati hidup secara langsung tanpa harus membagikannya ke sosial media gitu. Tapi memang iya, kadang aku juga kalau udah kayak sibuk, apalagi kalau sama keluarga, aku jarang ngepost kalau misalnya sama keluarga gitu. Tetapi setelah misalnya keluar lagi kayak merantau gitu ya, gak di kampung lagi, baru aku ngepost tuh kayak momen-momen itu sama keluarga, kayak ya kangen, rindu gitu. Tetapi kalau misalnya kita udah banyak aktivitas kegiatan itu, terus kita gak ada mikir lagi nih mau ngepost atau segala macam. Memang ada orang-orang yang seperti itu.
1: Betul banget ya. Nah, jadi memang kan terkadang ya itu hal-hal yang orang-orang yang jarang posting tuh bukan berarti pandangan kita negatif terus nih.
0: Iya, betul.
1: Pasti ada sisi positifnya mungkin yang seperti yang Bunda katakan, mungkin lagi sibuk atau lagi menikmati momennya.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Nah, terkadang juga ada sih orang-orang yang kenapa banyak postingannya ramai terus mungkin itu bisa juga salah satu tempat dia untuk menyimpan momen-momen terbaiknya.
0: Betul.
1: Nah, untuk itu ada juga orang yang mungkin menyimpan momen terbaiknya bukan di sosial media ya. Tapi momen terbaik dia juga mungkin untuk dirinya sendiri aja nih. Makanya mereka jarang upload ataupun jarang posting ya enggak?
0: Makanya kenapa tau enggak, ada banyak teman-teman aku juga nih, apalagi di usia-usia anak-anak muda di zaman Gen Z gitu ya. Tiba-tiba mereka lamaran, tunangan, tiba-tiba mereka udah, kan karena kita enggak tahu mereka enggak ngepost.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget. Kita masih
0: merangkak,
1: tiba-tiba dia udah
0: lompat-lompat mereka,
1: ya.
0: Betul gitu.
1: Betul banget.
0: Jadi itu sesuatu yang sebenarnya udah nggak aneh lagi, walaupun memang kaget gitu ya.
1: Iya,
0: banyak
1: banget
0: orang-orang yang seperti itu gitu.
1: Iya. Nah, sebenarnya Jojo seneng sih orang-orang kayak gitu, Kak.
0: Iya.
1: Karena kayaknya
0: surprise gitu ya kan.
1: Surprise banget gitu, kayaknya misteri banget ya.
0: Iya.
1: Kayaknya nih boleh dicontoh nih. Tapi yang positifnya aja.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Jangan tiba-tiba jarang kelihatan, tiba-tiba udah di
0: pulau
1: terpencil.
0: Kalau pulau terpencil punya pulaunya sendiri nggak apa-apa.
1: Iya, tapi kan ini beda ya kan. Kata ya.
0: Berarti usahanya lancar nih misalnya.
1: Iya,
0: kan,
1: contohnya
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya, betul.
1: Selagi itu yang baik-baik, semoga baik-baik selalu.
0: Iya. Tapi terima kasih loh buat Bunda yang sudah bergabung di pagi hari ini di topik kita ya.
1: Iya,
0: luar biasa diberikan tanggapannya dan mengingatkan kita juga kembali bahwa ternyata semua orang tidak hanya sibuk dengan ngepost, tetapi ada momen-momen yang mereka harus nikmati. Akhirnya nggak ada waktu untuk melakukan itu.
1: Betul banget. Dan intinya kita nggak boleh menjudge seseorang ya.
0: Iya.
1: Karena memang sosial media ini sangat sensitif banget.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi dengan,
0: kita harus berhati-hati.
1: Iya, dengan mental health atau kesehatan mental kita pastinya dong Kak Cila.
0: Nah, ada siapa lagi nih?
1: Itu sih dari dari Bunda ya. Nah, terus tapi Bunda ini katanya juga ada salam-salamnya juga. Dan juga Bunda mau request lagu judulnya Rewit the Star ya.
0: Okay,
1: dari Anna Mary featuring James Arthur. Dan salam-salam ini Kak Cila di pagi hari ini untuk semua Krusia Respon dan semua responder istimewa untuk Ananda dan Ananda berdua. Terima kasih. Wah, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Bunda, sehat-sehat Bunda ya. Berharap kita semua ya lancar aktivitasnya kerjaannya.
1: Betul
0: juga
1: banget.
0: Dan di live TikTok kita juga ada yang bergabung, ada Kak Eva.
1: Halo Kak Eva, selamat
0: ini
1: pagi.
0: Ini senior kita, kita harus mode kalem enggak
1: sungkem. tapi thank you loh kakak udah mengikuti kita.
0: Iya, Kak Eva ternyata
1: peluk
0: juga
1: jauh ya Kak Eva ya.
0: Kak Eva ternyata juga begitu. Mm-mm. Kakak kita yang panutan kita juga semua.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Panutan banget.
0: Dan bisa kita ambil ilmunya sebanyak mungkin.
1: Iya, betul banget ya.
0: Terima kasih Kak Eva udah bergabung di pagi hari ini. Wow, ada Kanaisha juga ya, yang mantau kita juga, katanya lagi di kantor nih. Terima kasih, lagu-lagunya udah diputarin.
1: Wow.
0: Dan juga ada ini Cici Miau Miau.
1: Iyalah Cici Miau Miau.
0: Iya, ada abang kita juga ya, yang luar biasa.
1: Ada Bang Rudif ya.
0: Ada Bang Raden juga, ada Melki yang bergabung. Wow, menyapa kita di pagi hari ini. Responder juga boleh banget untuk memberikan informasi juga atau komentar kita di topik pagi hari ini. Boleh banget untuk share ke kita ya di live TikTok kita juga di pagi hari ini atau juga melalui WhatsApp kita. WhatsApp kita apa tuh?
1: WhatsApp kita ada di kontak kita juga ya. Kontak kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung di WhatsApp kita ya di 0811-6622-930 nih responder. Dan responder juga bisa DM juga nih, ada media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok yang pastinya di Respon Radio 93.0 official. Nah, itu yang asli ya, yang ada badaknya katanya.
0: Oke, siapa tuh yang bilang ada badaknya?
1: Dan tentunya juga ada bisa juga bergabung melalui streaming web kita di www.responradio.com ya, Responer. Atau bisa juga melalui aplikasi Jati FM ya, Radio Jati.
0: Nah, terima kasih loh buat responers yang terus setia mendengarkan kita dimanapun. Betul. Karena banyak banget. Jadi gak ada alasan lagi, gue gak bisa dengerin Respon Radio karena frekuensinya cuma sampai di sekitaran Kota Padang.
1: Betul.
0: Tenang,
1: banget.
0: Intinya ada internet, tinggal searching webnya ya.
1: Betul
0: di streaming
1: banget.
0: Kita.
1: Nah, untuk itu Kak Cila mungkin jangan kemana-mana, tidak kerasa kita ngobrol-ngobrol-ngobrol membahas dan juga sapa-sapa.
0: Betul.
1: Kita udah berada di penghujung jam kita yang pertama.
0: Baik.
1: Kak Cila. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri jam kita yang pertama, kita dengarkan dulu ya satu lagu nanti yang kita putarkan dulu dari Little Mix ya, yang berjudul Toss. Untuk itu
0: jangan kemana-mana dong ya, tetap di 93.0 FM Respon Radio.
1: Radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya kembali lagi tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda tentunya masih bersama Jojo dan juga
1: Cila.
0: Iya, kita sudah masuk di jam kedua ataupun jam terakhir kita nih Kak Cila di program Ruang Pagi. Wow, tidak terasa ya Kak Cila ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik-topik pembahasan kita yang sangat seru-seru dan amat seru nih Kak Cila, udah banyak juga nih salam-salam dan juga request yang masuk yang menanti dari WhatsApp kita. Sebenarnya Jojo bacakan dulu ya salam-salamnya.
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh nih.
0: Yang pertama ada dari Uda Jess Caniago yang dari Malaysia, Kuala Lumpur. Wow.
1: Halo, Uda Jess.
0: Halo, Uda. Oke, kita bacakan dulu ya. Seperti biasa Jojo, kota ini tak sama tanpamu dari Nadib Basalamah. Oke, udah ditunggu lagunya ya. Dan katanya ada salam-salam ini untuk penyiar bertugas, Jojo dan Cila, serta seluruh pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat berkarya, terima kasih udah Jess yang jauh di sana ya. Salam hangat dari kami di Rana Minang ini ya udah ya.
1: Respon Radio Padang pastinya.
0: Kalau udah rindu Rana Minang yang tercinta ini jangan lupa udah. Apa? Gabung terus di program Lamak Bana udah.
1: Betul. Iya, karena kita akan terus on air ya.
0: Iya.
1: Sampai betul. Malam gitu. Terus betul. Ketemu pagi lagi.
0: Jadi lepas kangen ya.
1: Iya.
0: Dan terus katanya Cila di Mentawainya di mana ya, nanya nama kampungnya katanya.
1: Iya, aku Mentawainya Sipora.
0: Oke, Sipora ya udah ya. Nah, udah kapan-kapan kalau mau ke
1: Sipora,
0: Sipora atau Mentawai
1: tinggal hubungi Jojo.
0: Hubungi Nola dong. Oke, udah ditunggu lagunya udah ya, nanti kita putarkan. Dan kemudian ada juga nih dari Bang Tio. Bang Tio.
1: Halo, Bang Tio.
0: Bang Tio pakai Y katanya.
1: Oi, Cio.
0: Dari Kediri Jawa Selatan, WKWK.
1: Ada WKWK.
0: WKWK-nya ya. Oke, kita bacakan dulu. Bang katanya. Waduh, ini udah kayak minta tolong banget ya.
1: Gimana Bang Tio?
0: Iya, gimana Bang Tio? Ya, katanya mau request satu langkah kecil dari Below Band.
1: Okay.
0: Waduh, ini satu langkah kecil mulu. Udah sampai mana langkahnya nih Bang?
1: jangan salah-salah. Langkah kecil itu akan memperpanjang perjalanan kita menuju ke masa depan yang cerah.
0: Iya, semoga satu langkah kecilnya jadi langkah besar dan langkah panjang ya. Sepanjang jalan kenangan.
1: Beda lagi lagunya.
0: Beda lagi ya. Nah, katanya salam-salamnya buat tempe, tahu, telur, kacang merah dan jamur. Wah,
1: maksudnya bagaimana ini?
0: Ini kayaknya menu sarapan
1: tapi,
0: nih.
1: Tapi kalau kita lihat dari salam-salamnya ini pun ternyata si abangnya penyayang sekali. Tempe aja disayang, apalagi orang.
0: Oh iya ya.
1: Gitu.
0: Tapi tunggu Kak, ini betul salam-salamnya untuk tempe tahu atau ini catatan bundanya untuk belanja ke pasar nih? Untuk sarapan paginya. Salah kirim kali ini gak Bang Tio nih.
1: Karena terlalu excited gitu
0: iya,
1: ya.
0: Katanya tempe, tahu, telur, kacang merah, dan jamur. Tetap semangat ya.
1: Wow, semangat dong.
0: Semangat
1: apalagi
0: dong.
1: Apalagi tempe tahunya juga disemangat.
0: Iya, ini kayaknya lagi mendukung produk UMKM ya.
1: Oh wow, luar biasa memang ini.
0: Buat kalian katanya.
1: Okay.
0: Meski harga tak semahal daging dan ayam, tapi kalian punya protein yang tinggi, yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Wow.
1: Oh ini bagus, ternyata ada kalimat ininya, endingnya.
0: Bener banget. Terus katanya nih, jangan menyerah, biarkan mereka yang enggak suka dengan kalian menyesal. Masih banyak yang sayang kalian dan kalian adalah sahabat terbaik rakyat menengah ke bawah. Wah.
1: Betul.
0: Ternyata maknanya dalam banget.
1: Iya, benar. Aduh. Kamu jangan merasa bahwa kamu tuh gak ada apa-apanya gitu. Kamu tuh disayang, kamu tuh berharga gitu. Jadi jangan merasa bahwa oh gue tidak ada yang sayang gitu ya, tidak ada yang peduli. No.
0: Iya, aduh terima kasih
1: Respon Bang. Radio tuh hadir juga untuk itu.
0: Betul banget. Tapi sebenarnya kita bilang terima kasih Bang Tio ya untuk tempe, tahu, telur, kacangnya ya. Jadi lapar nih, kemarin kita belum sarapan ya Kak ya.
1: Benar. Aku kalau lihat Jojo makin semangat sih.
0: Aduh.
1: Jadi gak ngaruh sarapan itu.
0: Aduh kayaknya mau balikin ini aja deh.
1: Balikin. Jadi kayak apa, salting brutal kata
0: iya,
1: orang.
0: Iya, salting brutal banget ya.
1: Oke, siapa lagi nih yang bergabung?
0: Nah terus itu sih salam-salamnya ya. Terima kasih Bang Tio ya untuk salam-salam dari Majasnya mungkin ya ya.
1: Oh, iya.
0: Ini Majas apa nih, Hiperbola kah? Apa Hiperbola melebihkan dong.
1: Enggak.
0: Intinya terima kasih Bang Tio yang udah bergabung bersama kita dari Kediri Jawa Tengah Selatan.
1: Wow, luar biasa.
0: Oke, Bang Tio.
1: Thank you Bang Tio.
0: Kita kembali lagi kemana nih Kak? Ke topik kita dulu atau ke responder kita yang ada di TikTok?
1: Kita mau bacain juga di TikTok karena ada banyak responders yang sudah bergabung nih di live TikTok kita. Ada Bang Kris. Kalau Bang Kris kan bilangnya bagiku kepribadian gak usah dipublish, nanti juga tahu sendiri. Huhuy.
0: Wih, setuju banget.
1: Betul. Terima kasih Bang Kris. Ada juga Bunglon.
0: Bunglon malam.
1: Iya, Bunglon malam. 21 lagi. Ada Kak Rudy juga yang menyapa kita. Selamat pagi kakak-kakak semua gitu ya.
0: Terus ada Kak, ada moto juga dari Bang Kris katanya tuh Kak.
1: La Avi nih ada juga. Ada motonya di Bang Kris ya. Apa tuh? Bagiku sedikit bicara tapi banyak bukti. Slebel.
0: Slebel.
1: Betul. Ada Kak La Avi juga yang bergabung. Ada Bang Kris sangat excited juga. Ada Kak Tio nih. Dan ada siapa lagi? Jadi karena komennya udah banyak banget nih, Jo. Jadi udah menimpa. Ada Fano. Wow, duet terus ya. Iya, daripada sendiri.
0: Betul banget.
1: Bercanda-bercanda. Iya, kita duet hari ini ya sama Jojo. Terima kasih Bang Fano ya udah bergabung di pagi hari ini.
0: Oh, tuh kata Bang Bunglon, langsung aja Kak, martabak rasa apa katanya.
1: Wow, rasa yang manis deh, rasa yang pernah ada juga boleh. Iya,
0: yang manisnya semanis Bang Bunglon.
1: Wow, Jojo ternyata punya ahli untuk ini ya. Gue jadi out tinggal enggak.
0: Kalau katanya psikologi gombal.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Bunglon. Sehat-sehat semuanya ya responders. Kita berharap di pagi hari ini menyemangati responders untuk beraktivitas.
0: Betul
1: dan juga
0: banget.
1: Topik kita ini membantu kita semua untuk terus berhati-hati, untuk terus mengupgrade diri, berkembang supaya tidak ada rasa minder, supaya tidak ada rasa oh gue enggak percaya diri nih, supaya tidak ada rasa okay, kita harus tahu bahwa dan menyadari ya bahwa memang di luar sana itu kita nggak bisa ngontrol komentar orang-orang. Jadi kita yang harus berhati-hati.
0: Nah, betul banget. Nah, jadi itu juga dengan sesuai dengan topik kita juga ya.
1: Betul.
0: Memang terkadang tadi kita udah bahas tentang silent reader ya di era-era Gen Z ini.
1: Iya.
0: Nah, tapi menariknya nih Kak Cila,
1: apa tuh?
0: Ternyata silent reader itu bukan hal yang negatif loh Kak Cila. Nah, jadi kalau silent reader itu berarti mereka itu bukan antisosial nih Kak. Bukan antisosial, tapi mereka malah justru paling update dan paling tahu banyak hal, cuman memilih untuk enggak terlalu terlihat.
1: Okay. Wah, ini istilahnya apa sih? Dia diam-diam ternyata cabai rawit gitu.
0: Iya, apa? Intel.
1: Oke.
0: Atau enggak apa sih namanya? Hacker ya.
1: Iya, bisa saja.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, jadi memang benar ya, orang-orang yang diam itu memang terkadang lebih banyak infonya ya daripada yang yang apa sih yang seset kayak gitu.
1: Oh, saset gitu ya.
0: Iya, betul banget. Nah, tapi sebelumnya kita tanya dulu nih untuk responder kita nih yang pagi hari ini udah bergabung. Kira-kira di sini siapa sih yang termasuk silent reader itu? Kira-kira responder yang selalu online, selalu lihat story orang, tapi pas disuruh posting malah bingung mau upload apa. Nah, atau menurut responder semua, lebih nyaman jadi orang yang aktif posting atau jadi silent reader aja? Yuk, boleh yuk bergabung bersama kita tentunya Kak Cila ya. Bisa di mana aja nih Kak Cila?
1: Boleh banget di live TikTok kita karena kita juga lagi live. Jadi kelihatan Cilanya seperti apa ya.
0: Iya, betul.
1: Dan juga
0: banget.
1: Jojonya seperti apa. Atau juga boleh banget menghubungi di kontak kita itu di 0821-556-6803 atau melalui WhatsApp 0811-662-930.
0: Iya, betul banget. Nah, untuk itu bagi responder semua, jangan kemana-mana juga ya. Tadi kita sudah banyak juga nih, banyak request-an yang masuk bersama kita ya, untuk mengisi dan juga menemani kita di pagi hari ini ataupun menemani responder juga. Nah, tapi tadi kita belum putarkan ya satu lagu dari yang Bang An nih.
1: Oh, boleh banget
0: Sahabat
1: kita putarkan
0: Sejati.
1: Ya.
0: Iya, nanti terus dilanjut juga dengan lagu dari Uda Jazz Caniago. Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya. Lagu dari Sahabat Sejati.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

0: Ya, masih bersama Cila dan juga Jojo di 93,0 FM Respon Radio pastinya ya, yang terus setia menemani responers dimanapun berada. Nah, tadi kita udah mendengarkan lagunya siapa tuh Jo? Jatuh Cinta Memang Manis.
1: Iya. Kabupaten Nita sama tanpamu.
0: Oh ya, tapi Jo, tahu nggak sih Jo, kalau misalnya jatuh cinta kan sakit kan Jo?
1: Iya.
0: Bagaimana kalau bangun cinta? Uhuy.
1: kayaknya kalau untuk cinta-cinta itu udah dulu deh Kak ya.
0: Karena kan kalau jatuh kan sakit. Nah kalau bangun kan ya menyenangkan dong, semangat kan
1: iya,
0: pastinya.
1: Tapi kenapa ya katanya jatuh cinta memang manis.
0: Apalagi ini salah kamu. Nih. Iya kan? enggak. Ini manis. yang penyanyi ini siapa sih kamu? Koreksi lagu saya gitu ya. Enggak bercanda ya, bercanda.
1: Betul banget.
0: Wow, luar biasa ya lagu yang cukup menyemangati kita di pagi hari ini, karena memang kasih itu harus ada di dalam diri kita.
1: Iya.
0: Karena
1: banget.
0: Itu kan yang menolong kita untuk tetap semangat, tetap menjalin hubungan dengan orang-orang. Bagaimana kita bisa menjalin kalau kita tidak mengasihi?
1: Mm-hmm,
0: begitu. Seperti responder juga nih di pagi hari ini yang terus setia gitu, yang terus menyapa kita di pagi hari ini melalui live TikTok, melalui WhatsApp,
1: betul,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget. Kayak sama kata Bang Tio pakai ya katanya, kalau bangun ternyata hanya mimpi. Waduh.
0: Iya. Jadi jangan mimpi pada saat bangun saja, pada saat tidur saja. Gitu. Lagi sadar-sadarnya juga kita bisa bermimpi. Gitu.
1: Iya, betul banget.
0: Jadi gini, karena kan kita tanamkan ke pikiran kita, oh gue pengen banget begini. Ada sesuatu yang mau gue capai nih gitu. Nah, akhirnya tubuh kita pun bergerak untuk melakukan itu.
1: Pasti
0: dan akhirnya
1: dong.
0: Terbiasa dong.
1: Betul.
0: Nah, bisa saja karena ketekunan akhirnya tercapai dengan apa yang kita mimpikan. Gitu.
1: Yes.
0: Betul.
1: Dan tentunya selalu ada yang motivasi untuk pagi hari ya. Untuk tetap bangun ya, jangan tidur-tidur mulu.
0: Kata Kak Ardi, apakah setiap jatuh itu sakit ya Cila?
1: Ya pasti dong.
0: Iya, biasanya jatuh itu sakit.
1: Iya,
0: tapi bagaimana kita menanggapi itu? Kalau kita jatuh, kita bangkit.
1: Iya.
0: Bahaya kalau kita nggak bangkit, Bang Ardi.
1: Ya,
0: tapi thank you Bang Ardi, udah udah menanggapi.
1: Iya. Betul banget, ini Bang Ardi yang selalu setia bareng respon tentunya.
0: Wow, terima kasih Bang Ardi.
1: Iya.
0: Berharap lagu-lagu yang kita putarkan, topik-topik yang kita bawakan bisa menolong, memberkati juga ya.
1: Betul.
0: Menguatkan
1: banget
0: kita semua.
1: Iya, semoga selalu ada hikmah di balik lagu-lagu yang kita putarkan.
0: Mantap.
1: Untuk semua responder ya.
0: Kenapa tiba-tiba mantap ya?
1: Iya,
0: okay.
1: Spontan.
0: Aku kayak jadi rindu macin ya. Jadi rindu macin, tau gak?
1: Apa tuh macin?
0: Marin Cila.
1: Sekarang Jocil dulu dong. Jocil dulu.
0: Wah, thank you Melky udah bergabung juga di pagi hari ini.
1: Iya, thank you banget.
0: Wow.
1: Untuk ininya.
0: Iya, bunga.
1: Bunga-bunganya.
0: Iya, akhirnya aku berbunga-bunga
1: iya.
0: Di sini.
1: Kalau bunga kayak mana, Kak?
0: Kalau bunga
1: kita celupuk.
0: Jojo, masa aku jadi bunga celupuk-celupuk gitu?
1: Oke. Okay. Ya. Oke, kita balik ke topik kita lagi.
0: Betul.
1: Nih Kak Cila ya. Tadi
0: iya.
1: Kita sudah membahas tentang aktif di sosmed tapi jarang post.
0: Nah,
1: terkadang juga aktif di sosmed bukan berarti sama dengan cari perhatian dong.
0: Iya,
1: ya
0: betul
1: kan? Memang terkadang kita juga bisa juga nih, kita aktif sosmed tapi jarang post. Mungkin sama dengan juga bukan cari perhatian.
0: Iya.
1: Sekarang banyak orang buka sosmed itu buka sosmed itu untuk healing. Healing dalam artinya mungkin kita bisa traveling pikiran kita ya.
0: Okay.
1: Traveling bisa untuk istilahnya apa ya. Mungkin
0: biasanya
1: kita
0: kalau scroll TikTok atau buka media sosial kan rebahan.
1: Iya.
0: Jadi sekalian istirahat, tenangkan diri gitu ya dengan sambil lihat sosial media, sehingga orang itu pun aktif ya di sosmed.
1: Iya, betul banget. Nah, karena traveling itu memang bagus ya. Traveling itu enggak harus hanya jiwa raga kita yang bergerak, tapi pikiran kita juga boleh traveling.
0: Betul.
1: Travelingnya positif ya. Untuk membersihkan ataupun merefresh nih pikiran kita yang mungkin satu hari udah mumet banget.
0: Iya, udah stres banget
1: iya,
0: ya, udah
1: stres banget.
0: Padat banget di sini.
1: Iya, dan juga bisa kita untuk cari hiburan.
0: Betul.
1: Cari informasi atau atau juga update tren dengan tren-tren terbaru. Contohnya kayak kamu orang kota atau orang desa?
0: Gitu ya.
1: Iya, terus juga ada bisa juga dengerin musik dan juga lihat.
0: Saya orang desa, Jo. Saya mau menjawab dulu. Saya orang desa, tapi kebetulan saya tinggal di kota.
1: Oh iya. Jadi jadi apa nih?
0: Tetap bangga dong, orang desa.
1: Jadi kodes ya, kota desa.
0: Oh iya. Tapi memang benar sih, Jo. Jadi ada juga orang-orang biasanya ya. Ada orang-orang juga kenapa mereka enggak posting, tapi mereka aktif di sosial media.
1: Iya,
0: nah, ternyata mereka sudah merasakan bahwa enggak perlu lagi mencari validasi di sosial media gitu ya. Kenapa? Dulu mungkin memang senang banget nge-upload gitu ya, atau mungkin cari likes atau perhatian dan segala macam. Nah sekarang lebih santai dan tidak terlalu memikirkan itu. Jadi ada orang-orang yang tidak mempost itu karena bagi mereka, buat apa? Gue gak, kadang kan ada orang berpikir kalau sosial media itu membantu mereka mencari validasi, pengakuan gitu. Oh cantik ya, begini ya, keren ya gitu, bagus ya, hebat ya. Nah itu kan orang-orang biasanya kalau ngepost itu supaya dapat validasi. Tetapi biasanya orang yang tidak mempost itu justru dia udah berpikir, enggak lah, gue gak butuh validasi dari sosial media. Nah itu yang sudah dewasa, udah tahu bahwa ya validasi itu kan gak harus dari situ juga gitu ya. Bagaimana kita hanya menghargai proses, menghargai diri kita, bagaimana kita berkembang saja, itu yang sudah lebih penting, udah cukup lebih penting.
1: Betul banget, sependapat juga dengan Kak Cila itu ya. Nah jadi memang betul juga Kak, jadi kita kalau misalnya nggak upload di sosmed lagi pula nih ya, nggak upload di sosial media kita, berarti bukan berarti kita itu orang yang gaptek ya.
0: Betul.
1: Ataupun nggak gaul, nggak ikut tren ya,
0: nggak update gitu ya.
1: Karena memang kan sosial media kan hanya dunia kedua kita mungkin untuk sekedar hiburan aja gitu. Memang terkadang ada juga orang yang menjadikan sosial media itu sebagai dunia dia loh. Dunia bahwasannya hidup dia ada di sana. Terus kalau katanya cinta mengkekku, tanpamu aku nggak bisa hidup kayak gitu kan.
0: Gitu,
1: separuh jiwa napasku ada di sana.
0: No,
1: terkadang ada juga orang yang seperti itu kan. Tapi ada juga orang yang menganggap sosial media itu hanya yaudah sebatas media sosial aja gitu loh, hanya yang debar informasi yang cukup diinfokan,
0: hiburan bagi mereka
1: betul
0: aja.
1: Banget.
0: Tapi bukan sesuatu yang penting.
1: Betul. Dan juga kan makanya mungkin ada juga yang aktif di sosmed tapi jarang post juga kan. Itu banyak banget. Nah, jadi walaupun jarang upload bukan berarti kita itu nggak gaul ataupun nggak update ya.
0: Nah ini ada bagus juga nih, ada Bang Ardi juga nih. Apakah curhat itu wajar ya Cila dan Bang Jo? Curhat itu wajar sesama ini, apa namanya, kalau perempuan-perempuan, kalau laki-laki-laki gitu. Tapi beda konteksnya gitu. Maksudnya statusnya, apakah sudah masih pacaran, apakah berteman, apakah suami istri. Karena itu beda-beda juga, ada batasannya Jo. Jadi gak semua disamaratakan gitu. Kenapa penting curhat ini? Asal tempatnya sesuai, ngerti gak? Kenapa penting? Karena kita butuh orang-orang yang mau mendengarkan kita juga.
1: Betul.
0: Supaya yang stres atau pikiran kita yang padat ini bisa keluar agak ringan, menolong kita.
1: Betul.
0: Supaya
1: banget
0: ada solusi, ada jalan untuk kita selesaikan kalau misalnya kita menghadapi masalah. Seperti itu. Kalau Kak Tio, aku upload di sosmed kan konten kreator. Betul. Biasanya konten kreator kan mereka berkarya kan, memberikan, mencantumkan ide, gagasan atau karya-karya mereka di sana gitu. Berarti itu penting juga. Tapi kan ada orang-orang yang tidak menganggap seperti itu.
1: Iya, betul banget. Dan satu lagi nih Kak Cila.
0: Apa tuh?
1: Sebetulnya kalau kita curhat itu kalau dalam kita psikologi itu boleh banget, malah itu paling bagus.
0: Betul.
1: Contohnya nih, kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak tahu apa-apa. Jadi dari curhat itu kita bisa nih menemukan titik solusinya, permasalahannya. Dan terkadang pun kalau misalnya kita nggak dapat jalan ataupun pemecahan masalah, setidaknya kita bisa mengurangi emosi yang ada kita pendam, ataupun pemikiran-pemikiran yang kita miliki itu bisa berkurang kayak gitu. Nah jadi buat sahabat ataupun responder di mana-mana, curhat aja sebanyak-banyak ke orang. Tapi ingat, batasi ya yang perlu dicurhatin atau enggak.
0: Kalau dan orangnya itu juga siapa,
1: betul,
0: harus
1: banget
0: dipercaya.
1: Iya, dan itu kalau misalnya itu memang betul-betul itu privat dan itu personal kita, kalau memang itu sangat-sangat privat, ya enggak boleh, jangan dicurhatin ya. Tapi kalau misalnya sekedar, ya aku lagi ada masalah dengan orang tuaku, kenapa orang tuh gini, nah itu masih batas wajar. Tapi kalau misalnya itu memang menyangkut dengan personal kita itu, ya itu perlu dibatasi ya responder ya. Dan juga curhat itu enggak salah kok. Curhat itu enggak malu-maluin. Jadi jangan bilang, ih kamu curhat mulu lebay. Enggak, no. Itu curhat itu kalau sama Jojo, Jojo paling seneng banget orang-orang yang curhat ataupun cerita ya. Karena kan curhat namanya kan curahan hati nih kayak gitu loh. Curahan hati bukan hanya tentang, ih aku mau curhat aku suka sama kamu. Enggak juga dong. Tapi curhat tuh lebih ke deep talknya kita
0: betul,
1: tentang
0: betul
1: sesuatu kayak gitu. Nah terkadang juga, tapi jangan juga curhat di sosmed. Kalau curhat di sosmed itu banyak nih pandangan-pandangan negatif ya, yang sering ataupun komentar-komentar yang bisa menyayat hati kita. Contohnya nih, kalau Jojo nih lagi ada masalah dengan orang tua, tiba-tiba curhat di sosmed, orang tua aku begini, begitu, begini. otomatis asumsi publik yang masuk ke kita nggak semua pro dong, pasti ada kontranya. Nah, kontranya yang kita dapat pas kita lagi mengalami permasalahan, lagi tertekan, kita baca, kita makin down jadinya, Kak Cila. Nah, itu dia yang tadi Jojo katakan.
0: Jadi memang sepenting itu ya, nggak masalah kita curhat.
1: Asalkan
0: ini menolong kita.
1: Tempat curhatnya itu nggak salah.
0: Iya, harus tepat gitu ya. Kalau misalnya nggak ada orang yang kamu percayai, pergi ke yang spesialisnya gitu ya,
1: psikiater
0: atau apa gitu ya, yang memang betul-betul paham dengan itu.
1: Iya, betul banget. Nah, jadi untuk Udah Hati nggak apa-apa ya, Udah Hati ya, cari teman curhat yang terbaik. Kalau mau curhat bang respon juga boleh.
0: Iya, ini seperti Kak Tio nih, katanya kan nggak pernah curhat di sosmed kalau bang Tio, cuman di live respon aja curhatnya. Nah, Kak Tio juga bilang ke kita semua bahwa ternyata perlu kita manfaatkan teknologi bukan untuk gengsi nih katanya, tetapi untuk memperbaiki diri. Betul
1: banget.
0: Dan juga kita bisa mencapai cita-cita kita dengan sosmed yang ada. Kita kan hanya mengembangkan itu kan.
1: Betul banget. Nah, tentunya juga dengan topik kita yang yang sekarang ini juga ya. Jadi terkadang juga nih kita dari topik yang kita bahas ini, nah kita bisa menarik kesimpulan ya. Kita gak boleh juga menjudge seseorang yang aktif di sosmed tapi jarang post. Kita gak boleh menjudge itu kurang gaul kak. Ataupun dia gak update tren terkini, enggak. Bisa jadi dia lebih update loh tentang,
0: Cuman dia gak nge-post.
1: Iya, ataupun gak menunjukkan siapa dia gitu. Nah, jadi itu sosmed dan kesehatan mental lah kalau Jojo katakan. Nah, terkadang-kadang orang memilih jarang post karena menjaga ketenangan dirinya, mengurangi validasi sosial, dan juga gak mau compare hidup terus kayak gitu. Nah, jadi dari sisi positifnya itu gak semua hal harus dipost untuk dianggap berharga nih Kak Cila.
0: Betul. Jadi memang berharap kita semua kan punya cara kita gitu ya, punya sosial relasi kita yang berbeda-beda. Tetapi intinya kembali lagi harus yang baik, harus yang positif. Kalau misalnya kita ada orang-orang di lingkungan yang kurang baik, ya kita yang harus menghindar dari itu.
1: Iya, betul banget. Nah, jadi dari semua yang kita udah bahas banget, seru banget ya Kak Cila
0: betul.
1: Ya.
0: Betul, jadi aku juga banyak belajar Jo. Ternyata orang yang jarang ngepost itu bukan hanya karena memang dia nggak update gitu ya, tetapi mungkin ada sesuatu aktivitas, momen yang lebih penting untuk dia kerjakan dibanding untuk sibuk ngepost di sosial media.
1: Iya, gitu. Betul banget nih Kak Cila. Nah, jadi itu ya responder semua ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi nih, kita bakal puterin dulu nanti satu lagu dari spesial dari Bang Tio ya, yang sudah request nih dari Tempe Tahu tadi katanya.
0: Oke, okay, lagunya katanya, apa tuh?
1: Satu Langkah Kecil dari Below Band. Nah, tapi sebelum itu nih, kita tanyakan dulu ke responder semua nih. Pernah gak sih responder upload lalu langsung arsip? Kalau dari Kak Cila pernah nggak kira-kira?
0: Aku nggak pernah sih, karena aku kalau ngepost ya kan ya, oh ya udah aku ngepost, gitu. Nah, jadi aku nggak arsip.
1: Untuk itu mungkin nih menarik ya, tapi sebenarnya kita jangan kita bahas. Tapi sebenarnya nanti kita akan bahas ya setelah kita dengarkan satu lagu dari Bang Tio dulu. Untuk itu satu langkah ciri dari Below Band.

0: Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, respon tadi kita sudah banyak banget ya membahas ya. Tentunya masih bersama Jojo dan juga Kakak Cila ya. Kita sudah banyak membahas nih tentang aktif sosmed dan jarang post juga. Dan tentunya Kak Cila tadi sudah banyak juga nih atensi ataupun tanggapan-tanggapan dari pendengar kita ya, ataupun dari responder kita di TikTok kita, di WhatsApp ataupun melalui streaming juga nih. Wah, ternyata memang benar ya. Terkadang juga aktif sosmed tapi jarang post itu Kak Cila belum tentu juga itu hal yang negatif. Nah, terkadang juga ada orang-orang yang memang seperti itu tapi untuk menjaga keamanan kesehatan mentalnya atau juga ada yang mengurangi validasi sosial, menjaga ketenangannya, dan juga nggak mau compare hidup terus kayak gitu. Dan tentunya juga media sosial itu bukan berarti untuk dunia kita ya, dunia dunia apa sih namanya? untuk dunia kehidupan kita sehari-hari bukan juga ya, tapi itu untuk mungkin untuk satu-satu momen aja ataupun untuk tempat momen kita menyimpan momen-momen terbaik kita ya Kak Cila ya. Ya,
1: betul sekali. Tapi memang kalau di topik pagi hari yang kita bawakan ini sangat-sangat mengingatkan aku juga sih bahwa ternyata sosial media kan sesuatu hal yang cukup bahaya kalau misalnya kita tidak pergunakan sebaik-baiknya gitu ya, atau nggak berhati-hati, apalagi berbicara sosial media di zaman yang sekarang gitu. Anak-anak kan sudah aktif juga, sudah banyak yang mengakses gitu ya. Jadi memang kalau berbicara sosial media ini, terkadang kan kalau kita lihat orang-orang gitu yang nge-post gitu bahwa oh ternyata hidupnya begini-begini ya, itu juga kita harus melihat tidak 100% seperti itu di sosial media. Dan mereka mungkin punya kehidupan yang berbeda dari itu kan. Karena kan kita cuma lihat reels-nya aja gitu di kalau reels ya di sosial media, di IG atau segala macam, itu kan beberapa detik doang. Tapi kan kita gak tahu di sisa-sisa waktu itu di dalam kehidupan mereka secara nyata gitu. Jadi kembali lagi, kalau saya mungkin bisa dapat belajar atau menyimpulkan di topik kita pagi hari ini, kita tetap berhati-hati. Dan kalau sesuatu yang membangun, sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, gak apa-apa kita cantumkan, kita bagikan kepada orang-orang yang di luar sana juga yang bisa melihat. Dan mungkin mereka bisa juga belajar dengan apa yang kita sharingkan gitu.
0: Iya, betul banget. Memang benar banget ya Kak Cila. Dan akhirnya juga kita sadar nih Kak Cila bahwa aktif di media sosial itu gak selalu harus ditunjukkan dengan sering upload atau update setiap hari.
1: Betul, betul.
0: Nah, tapi ada yang nyaman berbagi cerita ke publik, ada juga yang lebih nyaman menikmati semuanya diam-diam sebagai silent viewer ataupun penglihat ya, penglihat diam-diam ya. Dan juga itu sama-sama valid kok. Dan tentunya karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling sering posting Kak Cila, tapi siapa yang benar-benar menikmati prosesnya. Gak semua sih momen harus masuk story, gak semua juga kebahagiaan harus jadi konten ya Kak Cila ya. Tapi buat kita yang aktif scroll tapi jarang post, gak usah merasa aneh. Karena bisa jadi kita cuma sedang menikmati hidup dengan cara yang lebih tenang. Nah, tetapi tetap jadi diri sendiri nih, gunakan sosmed dengan sehat dan jangan lupa kehidupan nyata tetap lebih penting daripada feed yang terlihat sempurna Kak Cila.
1: Betul sekali. Jadi memang aku juga belajar di sosial media kan mungkin kita bisa melihat orang-orang di luar sana, kejadian-kejadian, peristiwa ataupun di luar sana kita bisa mengetahui itu. Tetapi untuk pertumbuhan kita nggak bisa di sosial media kita bergantung.
0: Betul.
1: Nah, tetap relasi dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman itu kita juga lakukan itu, karena pertumbuhan itu akan muncul dengan cara itu. Kalau di sosial media kita nggak akan mengalami pertumbuhan relasi, hubungan, kedekatan kita secara real gitu ya. Itu kita dapatkan hanya di dalam kehidupan kita tatap mata gitu ya.
0: Betul,
1: sama orang-orang.
0: Betul banget. Nah, seru sekali ya tampaknya hari ini ya Kak Cila. Betul. Ya, kita membahas tentang aktif sosmed dan jarang post. Nah, jadi itulah responnya, sudah banyak juga nih poin-poin yang kita dapatkan ya. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin memang saat ini sedang aktif di sosmed tapi jarang post, gak apa-apa. Bertahan aja dengan hal itu ya. Tapi jangan jangan minder juga, karena memang semuanya tentunya kehidupan kita yang ngatur nih. Nah, untuk kamu mungkin ada hal-hal tertentu nih yang aktif di sosmed tapi jarang mengisi postingan-postingan feed IG-nya ataupun Facebook-nya, salam interaksi ya. Ataupun juga berkomentar di sosial media, gak apa-apa. Intinya tetap dengan diri kita sendiri. Yang penting jangan pernah keluar jalur. Dan gunakan teknologi itu dengan baik ya Kak Cila ya.
1: Betul sekali. Wow, tidak terasa memang kita udah di segmen terakhir ya.
0: Iya,
1: karena
0: betul
1: waktu
0: banget.
1: Ini begitu cepat banget berlalu. Kita udah menemani kurang lebih 2 jam.
0: Betul banget.
1: Dan dengan topik-topik yang kita bahas juga di pagi hari ini, lagu-lagu juga yang kita putarkan yang menyemangati kita untuk menjalani aktivitas kita. Dan pastinya berharap responder semua sehat dan juga beraktivitas lancar, dan menolong membantu responder semua dengan mendengarkan respon radio bisa menyemangati.
0: Betul banget. Nah untuk itu Kak Cila, mungkin kita bakalan pamit undur diri ya,
1: betul sekali,
0: dari program Ruang Pagi di pagi hari ini. Tapi sebelumnya terima kasih untuk responder semua dimanapun berada yang sudah bergabung melalui live TikTok kita atau juga dari kontak ataupun dari WhatsApp kita ya, dan juga sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Untuk itu terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya, tapi jangan kemana-mana
1: karena setelah ini ada program spesial banget ya, talk show ya sama
0: Sketsa Marin. Keluarga, betul banget, dengan host Kak Marin dan juga dengan narasumber yang tidak kalah hebat.
1: Betul sekali.
0: Nah, Untin tanpa berlama-lama, Jojo dan
1: Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi.
0: See you and bye-bye.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi responder semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari yang cerah ini ya? Senang sekali hari ini bersama Marin kita kembali menemani responders dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang dekat dengan hidup kita. Nah, responders, di tengah aktivitas yang semakin padat, menjaga kesehatan keluarga menjadi hal yang sangat penting. Ternyata, upaya menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dari pengobatan modern saja, tetapi juga bisa dilakukan secara mandiri di rumah melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga atau yang kita kenal dengan toga, serta keterampilan akupresur. Selain mudah diterapkan, cara ini juga dapat membantu mengatasi gangguan kesehatan ringan, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga membangun kebiasaan hidup sehat di lingkungan keluarga. Nah, seperti apa sebenarnya pemanfaatan dari toga dan akupresur, serta gimana ya cara penerapannya yang benar? Dan benarkah tanaman yang ada di sekitar rumah bisa menjadi solusi kesehatan keluarga sehari-hari? Oleh sebab itu, pertanyaan tadi akan langsung dijawab oleh dua narasumber kita yang tentunya sangat berkompeten dalam bidangnya yang telah hadir dari Puskesmas Ketapi. Yang pertama, ada Ibu Novita Widyastuti AMD Kep sebagai PJ Yan Kestrat Puskesmas Ketapi. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi Ibu.
1: Ya, halo.
0: Iya, selamat datang di studio kita Ibu.
1: Ya.
0: Oke, Ibu boleh menyapa para pendengar kita yang disebut dengan responders, Ibu.
1: Halo.
0: Oke. Yang kedua ada Ibu Rahma Faiza SKM sebagai PJ Promosi Kesehatan Puskesmas Ketaping. Halo, selamat pagi Ibu.
2: Halo Mari.
0: Kita bertemu kembali bersama Ibu Rahma ya. Hari ini senang sekali. Selamat datang kembali Ibu di studio kita tentunya.
2: Oke, iya.
0: Oke, responders itu dia ya dua narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Untuk itu kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita tentang Yan Kestrat, pelayanan kesehatan tradisional. Untuk responders yang mungkin punya pertanyaan dan ingin bertanya tentang topik hari ini, bisa langsung bergabung di WhatsApp kita tentunya di 0821 5566 8003. Kita ulangi sekali lagi di 0821 5566 8003. Serta juga ditunggu hingga pukul 11 nanti ya responders. Dan kita juga melakukan live streaming tepatnya di TikTok dan Facebook Respon Radio 93,0 Official. Nah, untuk itu kayaknya kita langsung masuk ke topik hari ini ya Ibu. Yang pertama mungkin Marin mau bertanya dulu untuk Ibu Novita nih ya. Sebagai PJ ataupun penanggung jawab Yan Kestrat dari Puskesmas Ketapi. Tadi kita udah ngebahas tentang ada toga dan akupresur ya Bu ya. Nah, dari Marin sendiri juga baru mendengar istilah akupresur ini Bu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akupresur ini Bu?
1: Akupresur?
0: Iya.
1: Pemijitan. Salah satu perawatan kesehatan tradisional yang dilakukan melakukan melalui teknik penekanan di tubuh melalui titik akupresur.
0: Oh, oke. Berarti banget
1: dengan ya dengan menggunakan mengetuk jari tangan, menekan itu apanya?
0: Oke, okay. Itu akupresur berarti kayak
1: ya. Alat bantunya jari tangan mengetuk menekan bisa dengan alat kayak ada bentuk kayu dia ditekankan ke itu
0: ke
1: bagian titik saraf
0: titik saraf yang mungkin sakit atau itu ya Bu. Oke, berarti boleh nggak Bu dijelaskan sebenarnya yang dimaksud dengan asuhan mandiri pemanfaatan toga?
1: Asuhan mandiri itu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi kesehatan ringan secara mandiri oleh individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Dengan memanfaatkan toga yang ada di rumah kita. Dan akupresur.
0: Dan akupresur tadi ya Bu.
1: Iya.
0: Berarti kayak usaha mandiri dari kita sendiri, baik itu keluarga, individu ataupun kelompok masyarakat ya Bu.
1: Masyarakat, individu, kelompok.
0: kalau ngomong tentang toga ya Bu, kemarin sempat dulu mungkin SD belajar tentang toga, tanaman obat ini. Sebenarnya apa aja nih Bu contoh-contoh tanaman toga ini gitu? Setahu kemarin kan ya kayak jahe, itu masuk nggak Bu?
1: Iya masuk, jahe, kunyit, serai. Iya. Ada itu daun pandan.
0: Oh, daun pandan
1: lengkuas,
0: ya juga.
1: Lengkuas. Apa namanya? Ampadu tanah. Tahu enggak ampadu tanah?
0: Aduh, baru kenal.
1: Ah, sambiroto namanya.
2: Iya, sambiroto.
0: Sambiroto. Oke, oke, oke. Nah, tadi
1: jadi
0: kan
1: rempah-rempah yang ada di tempat kita masak, itu bisa jadi obat tradisional.
0: Selain jadi rempah-rempah masak, jadi toga juga ya, Bu. Aduh, emang sekali jalan terus langsung. Oke. Nah, tadi Ibu udah jelasin tentang asuhan mandiri, tentang pemanfaatan toga ya, Bu. Yeah. Nah, sebenarnya akan ada program pemanfaatan toga sendiri dan akupresur bagi masyarakat. Apa sih tujuan utama dari program itu sebenarnya, Bu?
1: Tujuannya untuk mengatasi penyakit ringan. Sebelum penyakit itu datang, kita mengatasinya dengan minuman ramuan seperti jahe, kan untuk stamina. Jahe, serai, kunyit, itu untuk stamina, dikasih dengan gula merah. Itu meningkatkan stamina kita.
0: Untuk meningkatkan stamina. Habis itu juga mencegah tadi ya Bu, penyakitnya dari ringan.
1: Sebelum kita ke rumah sakit, diapain dengan ramuan herbal dengan akupresur.
0: Nah, tadi juga berkaitan dengan akupresur ya Bu. Ternyata kan teknik kayak pemijitan jadinya kayak mijit gitu kan Bu. Tapi sebenarnya ada gak kondisi yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk melakukan akupresur ini?
1: Ada, terlalu lapar, terlalu kenyang tidak boleh. Dia itu emosi berlebihan tidak boleh. Lagi marah tidak boleh. Ada titik saraf yang untuk ibu hamil yang gak boleh dipijit. Dia itu tubuh sangat lemah tidak boleh juga dipijit.
0: Tubuh sangat lemah tidak boleh,
1: tidak boleh dipijit.
0: Kalau tadi ketika marah, boleh gak Bu dijelasin kenapa ketika marah itu kita tidak boleh melakukan akupresur?
1: Karena darah kita kan itu bisa
2: tegang
1: otot. Kita kan yang dipijit akupresur ini kan
2: harus rileks
1: dengan ya harus rileks, dan tuh titik-titik sarafnya yang tertentu, nggak bisa sembarang diurut dipijit aja. Ada titik sarafnya.
0: Berarti juga berpengaruh dengan tekanan darah kita, juga nanti dengan sarafnya ya Ibu. Nah, kita ke Ibu Rahmah. Ya Ibu, tapi nanti mungkin kalau Ibu Novita mau menambahkan jawaban boleh sekali Ibu. Nah, Ibu Rahmah, sebagai penanggung jawab promosi kesehatan Ibu, seberapa penting peran promosi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang toga dan akupresur ini Bu?
2: Oh gitu ya. Kalau peran promosi kesehatan yang kemarin karena promosi kesehatan ini kan selalu berdampingan nih sama seluruh pemegang program. Untuk kesempatan kali ini berdampingan nih dengan pelayanan kesehatan tradisional gitu kan, dengan Kakak Novita. Jadi kalau untuk kayak pelayanan kesehatan tradisional yang dikenal dengan Yankesrat ini, peran promosi kesehatannya udah jelas itu sebagai dia yang menggerakkan utama. Karena promosi kesehatan ini kan tugasnya nanti tuh merubah perilaku. Jadi sebelum terjadinya perubahan perilaku, yang harus kita lakukan itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Bagaimana cara kita meningkatkan kesadarannya? Kita berikan edukasi. Kita sebarluaskan informasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan Yankesrat ini yang dikembangkan melalui asuhan mandiri pemanfaatan toga dan akupresur yang dikenal dengan Asman Toga Akupresur. Selain itu peran promosi kesehatan melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi kelompok asuhan mandiri toga akupresur ini marin itu bergeraknya di tingkat masyarakat. Iya, banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu di tingkat puskesmas sebelum terbentuknya kelompok ini. Habis itu bisa kita lakukan juga nanti peran promosi kesehatan melakukan advokasi kepada lintas sektor, misalnya kepada camat, wali nagari terkait dengan pemanfaatan ini. Misalnya membuat surat edaran, setiap kakak harus ada toganya. Jadi jadi untuk mengatasi masalah kesehatan yang ringan, misalnya sakit kepala, mual, itu tidak nggak usah dulu nih berobat ke puskesmas. Bisa diatasi dengan ramuan toga dan pemanfaatan akupresur dulu. Jadi itu bedanya. Kalau misalnya yang masalah kesehatan yang lanjut, yang gawat lah gitu kan, itu ibaratnya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tadi. Kalau untuk Asman ini mengatasi masalah kesehatannya ringan. Seperti itu.
0: Berarti lebih kayak mengedukasi juga masyarakat untuk melakukan pencegahan, juga pengobatan yang pertama, misalnya kayak gejala-gejala ringan yang sudah muncul.
2: Gitu seperti ya, itu, ya.
0: Oke. Dan tadi kan juga tadi Ibu bilang pasti akan ada pendekatan-pendekatan dengan masyarakat ya, mulai dari sosialisasi,
2: sosialisasi edukasi, betul.
0: Nah, tapi ngomong tentang pendekatan ya, Bu, kenapa pendekatan keluarga itu menjadi yang terpenting dalam mewujudkan kesehatan ini, Bu? Kenapa langsung keluarga gitu, Bu? Kenapa enggak kita pendekatannya kayak individu atau mungkin kelompok gitu, Bu?
2: Oh, gitu. Karena kalau misalnya keluarga itu dia unitnya lebih terkecil ya, Marin ya. Yang nantinya itu akan menjadi hulu utama dalam perubahan perilaku. Contohnya saja. Untuk perubahan perilaku contohnya ramuan toga ini ya, Kak ya. Misalnya ada anak yang demam, mungkin itu yang perubahannya itu nyatanya itu terjadinya di tingkat keluarga. Misalnya mungkin orang tua nyari daun parasetamol gitu. Atau perubahan dalam hal gaya hidup, hidup sehat. Misalnya anak-anak nih diajarkan gosok gigi, pasti di tingkat keluarga. Jadi itu intervensi di tingkat keluarga itu yang lebih efektif, dan yang lebih bertahan lama itu seringnya memang di tingkat keluarga. Seperti itu. Jadi memang pendekatan keluarga memang harus dilakukan, itu yang paling utama.
0: Karena mungkin juga karena kemarin juga pernah dengar organisasi terkecil yang kita temui adalah keluarga. Berarti lebih, misalnya dapat kita bilang keluarga inilah titik awal kita bisa ngajarin edukasi
2: Bu. Seperti itu.
0: Nah, tadi juga tentang kita lanjut ke kelompok asuhan mandiri nih. Apa aja syarat atau prinsip nih, Bu, dalam pembentukan kelompok usaha mandiri tadi?
2: Baiklah, kalau untuk pembentukan kelompok asman ini, yang pertama kita harus ada fasilitator dulu dari puskesmas. Fasilitator ini tidak bisa diambil, apa namanya itu, harus orang yang berkompeten juga, Marin. Artinya di puskesmas Ketaping itu sudah ada fasilitatornya, itu Kak Nopi. Kak Nopi dilatih ini selain pemegang program yang Kesra, dia juga sudah dilatih di tingkat provinsi.

0: ini adalah sebuah kelompok kecil. Dia terdiri atas 5 sampai 10 kakak keluarga, kepala keluarga kakak ya. Jadi satu kelompok itu terdiri atas 5 sampai 10 kakak. Yang nantinya satu kakak itu harus ada tanaman toganya minimal 5 macam. Ya, nanti anggotanya itu, yang kakaknya itu namanya keluarga. Nah, keluarga binaan, ya nanti si kader yang kita orientasi tadi, dia yang akan mengajarkan cara pengolahan toga, tapi tetap didampingi sama fasilitator dan tenaga promosi kesehatan. Jadi kita selalu bekerja sama gitu.
1: Berarti ya, adanya keterlibatan ya, banyak
0: mitra juga seperti itu.
1: Ya. Kita kembali ke Ibu Novita lagi, tapi sama juga Ibu juga boleh nanti pendapatnya. Nah, mungkin kita bicara tentang toga ya Bu. Mungkin banyak keluarga itu yang menganggap kurang tahu juga sebenarnya manfaat dari toga. Gini, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin boleh gak Bu sekaligus memberi edukasi ke teman-teman kita yang saat ini dengan mendengarkan kita, apa sih Bu manfaat toga dalam menjaga kesehatan keluarga sehari-hari sebenarnya? Boleh Ibu? Atau Ibu Rahma juga nanti boleh tambahin.
2: Manfaatnya tuh kalau kita dalam satu keluarga tuh ada yang menderita penyakit yang ringan-ringan ya, seperti demam, sakit kepala, itu bisa diambil ramuan yang ada di tanaman kita, toga kita yang di rumah. Tapi harus dengan pemijikan juga, enggak dengan minuman ramuan aja. Pemijikan dilakukan juga. Makanya saya yang melatih ibu-ibu kader itu cara pemijitan yang kayak misalnya sakit kepala atau demam. Jadi nanti yang si kader bisa melatih untuk keluarganya, suami, anak. Jadi untuk yang penyakit ringan aja.
1: Penyakit ringan aja Bu. Nah, boleh gak sih Bu dijelasin bentuk atau keluhan kesehatan ringan yang dimaksud ini seperti apa Bu, yang sepertinya dapat diatasi toga dan juga akupresur ini?
2: Kayak sakit kepala, sakit pinggang, kayak demam. Dia ada titik sarafnya yang mau dipijit.
1: Kalau sakit kepala nih Bu, titiknya yang mana nih Bu?
2: Saya bilang ya, sakit kepala dari ini dulu ya.
0: Yang pertama direlaks dulu ya,
2: Pertamanya relaksasi dulu, dipijit-pijit
0: kepalanya. Boleh tegang pokoknya gitu. Intinya gitu.
2: Jadi dipijit-pijit kepala, habis itu ada ini telinga kita sejajar dengan telinga, pas sejajar dengan telinga di atas nih.
1: Kepala.
2: Ya. Itu dipijit 30 kali. 30 kali. Searah jarum jam.
1: Searah jarum jam ya teman-teman. Nih biar teman-teman Gen Z ini sering banyak sakit kepala.
2: Sudah tuh habis kepala. Ini di sini.
1: Di
2: sini. Ini pas ini ada cekukan. Kiri dan kanan. Mempijitnya tidak boleh dua
0: bersamaan.
2: Bersamaan tidak boleh. Jadi sebelah-sebelah bolehnya. Misalnya kalau sebelah kanan, kanan aja dulu 30 kali. Habis itu yang kiri 30 kali. Sudah tuh ada titik sarafnya lagi di dekat tali. Ini kita ini ini. Dipijit juga 30 kiri dan kanan juga. Dia enggak boleh dua-dua langsung dilakukan. Harus satu-satu juga kiri dan kanan. Sudah tuh tangan Melin nih yang ini. Ini Ibu Urut ya. Yang kayak gini ya Ibu Melin rasakan ya. Ini 30 kali juga. Titik ini kiri dan kanan.
0: Kiri kanan.
1: Ini kata orang untuk cek asam lambung
2: katanya. Ibu hamil tidak boleh dilakukan, bisa keguguran. Yang ini ya, yang titik saraf ini tidak boleh dilakukan. Bisa keguguran.
0: Nanti ketiduran.
1: Nanti terlalu enjoy. The responders mungkin juga responders yang sering punya keluhan ringan ya Bu. Karena kan banyak yang sekarang dikit-dikit minum obat, langsung minum paracetamol, gak bisa tidur langsung minum paracetamol,
0: minum antibiotik.
1: Nah mungkin juga dengan adanya akupresur dan juga pemanfaatan
0: toga
1: ini, bisa menjadilah kayak pengobatan pertama alternatif teman-teman.
2: Karena kayak kunyit itu kan bisa bisa antibiotik tuh.
1: Oh iya Bu.
2: Kunyit kan kalau kita minum kayak saya yang daya tahan tubuh menurun misalnya kan, mm-hmm. untuk stamina, mm-hmm. kan kunyit dimasukkan juga tuh, kunyit, jahe, serai,
1: iya.
2: Ya pakai gula merah.

0: Ratu insya Allah badan enak rasanya.
1: Iya, tapi juga diikuti dengan istirahat yang cukup.
2: Iya, tetap. Iya, tetap.
1: Iya, betul. Nah, juga ada pertanyaannya. Ada pertanyaan nih, Bu, dari responders kita dari via WhatsApp.
2: Iya.
1: Ada dari Bang Tio. Bang Tio ini datang dari Kediri.
2: Oh, jauh ya?
1: Iya. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Tio dari Kediri, Jawa Timur. Ada sedikit pertanyaan nih, Bu, buat ibu-ibu cantik dari Puskesmas Ketapik. Aduh, bisa aja Bang Tio emang ya. Saya sering sekali menemui permasalahan di desa-desa di kawasan saya. Banyak dijual obat seperti obat pengelinu, obat kecetit, dan lain-lain dengan takaran dosis yang tidak jelas. Dan setelah saya lihat obat yang ditujukan, ke saya itu kebanyakan adalah obat nyeri yang apabila dikonsumsi berlebihan bisa berbahaya untuk kesehatan ginjal. Nah, banyak sebenarnya yang tanya ke saya karena mungkin saya juga bekerja di bidang farmasi. Saya selalu menyarankan untuk mengkonsumsi tanaman-tanaman herbal untuk bisa membantu menjaga kesehatan tubuh. Tapi rata-rata masyarakat itu lebih memilih untuk cara instan dengan membeli obat-obatan dari warung kelontong yang harganya murah dan efeknya bisa langsung dirasakan tanpa peduli kandungan dari obat tersebut dan juga efek jangka panjangnya. Pertanyaan saya, apa langkah yang ibu-ibu lakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang resiko penggunaan obat yang tidak jelas asalnya, tanpa merek dan tanpa dosis yang jelas? Terus gimana upaya ibu-ibu untuk mengedukasi masyarakat bahwa tanaman herbal itu lebih aman dan lebih efektif untuk menjaga kesehatan? Terima kasih sebelumnya, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi agar bisa mengajak masyarakat di sekitar saya untuk lebih peduli dengan kesehatan dan juga memanfaatkan obat herbal tradisional di sekitar kita. Terima kasih.
2: Oke.
1: Okay. Nah, gimana nih, Bu, tentang pertanyaan dari Bang Tio tadi, cara edukasi tentang bahwa tanaman herbal itu juga bisa loh menyembuhkan ataupun membantu kita gitu.
3: Iya, untuk meringankan penyakit bisa.
2: Oke, terima kasih ya Bang Tio atas pertanyaannya. Itu sangat menarik pertanyaannya. Jadi memang benar kata Bang Tio, kalau kita tidak hati-hati dalam mengkonsumsi herbal atau ramuan toga ini bisa berbahaya bagi kita. Artinya di sini kita sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2016 bahwa adanya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional itu dikembangkan melalui sebuah asuhan. Artinya sebuah asuhan ini tidak kita yang melakukan meracik sebuah ramuannya, tidak puskesmas, tapi kita ada modulnya ya kak ya, ada modulnya, ada aturan ramuan yang memang harus kita sosialisasikan pengelolaannya nanti kepada kader. Jadi mungkin ada di tingkat masyarakat, misalnya nih gula darahnya tinggi, dia konsumsi misalnya sereh merah ya, sereh hitam ya kak ya, yang terlalu dosisnya terlalu banyak, nanti bisa membahayakan kepada ginjal ataupun ramuan-ramuan yang lainnya. Jadi hati-hati. Kami mengajarkan ramuan toga ini sudah berdasarkan diuji oleh Kementerian Kesehatan. Artinya sudah ada yang mengatur, yaitu Permenkes nomor 9 tahun 2016 nih. Jadi misalnya untuk meningkatkan
3: stamina,
2: menurunkan sakit kepala tadi. Ke sakit kepala itu titik-titiknya sudah diatur. Makanya Kak Nopi ini sudah pelatihan nih hitungan berapa hari waktu itu di provinsi. Untuk ramuannya pun sudah diatur. Contohnya untuk mengurangi sakit kepala itu bawang putih 1 siung, pegagan 1 jemput, air 1,5 gelas. Jadi sudah ada aturan yang jelas. Jadi tidak untuk dosisnya sudah jelas berapa kali dalam sehari, banyaknya pun sudah jelas seperti itu. Jadi kami pun tetap hati-hati ya kak ya dalam pemanfaatan. Makanya yang bisa digunakan untuk kelompok asman ini adalah penyakit atau masalah kesehatan yang ringan. Begitu juga dengan obat-obatan yang seperti yang sudah Tio bilang tadi, hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan, apalagi obat-obatan yang dibeli di warung gitu kan, karena ada labelnya ada label merah hitam gitu kan ya. Jadi tetap bagaimanapun kalau kita sakit konsultasikan dengan dokter gitu kan ya. Jadi hati-hati dalam pemanfaatan ramuan. Kita Puskesmas Ketaping punya inovasi juga dalam hal mengingat memberikan ingatan kepada pasien. Mungkin ada yang hipertensi yang memang cocok untuk mengkonsumsi ramuan kita, misalnya namanya kita singkat dengan Seganku. Itu adalah untuk mengingatkan kepada pasien, Seganku itu adalah seledri, pegagan, dan kumis kucing. Jadi seperti itu kan kami sudah sudah kami buatkan flyernya. Jadi kepada masyarakat yang memang kadang ada pasien ini yang tidak cocok dengan obat dari puskesmas. Jadi kita coba dirujuk lagi ke polian kesratnya, ke pelayanan yang kesrat. Di situ nanti kita coba lagi sosialisasikan pelayanan kesehatan tradisional untuk pasien ini gitu. Mudah-mudahan beliau cocok. Jadi kita belikan flyernya, kita berikan bagaimana sih titik-titik akupresur yang harus dilakukannya di rumah, ditambah dengan ramuan toganya. Seperti itu gitu. Jadi sudah ada diatur oleh kementerian ya kak ya.
1: Jadi seperti itu Bang Tio, bicara tentang obat, tentang tanaman herbal ataupun obat-obatan, gak semuanya itu cocok. Dan juga mungkin kita perlu juga edukasi ya Bu.
2: Misalnya edukasi.
1: Cari tahu sendiri. Misalnya tanaman ini apakah boleh untuk penyakit seperti ini menjadikan ramuan Oke, nah itu dia. Tadi ada pertanyaan dari Bang Tio. Mungkin untuk semua responders yang saat ini sudah bergabung. Oh, dijawab sama Bang Tio. Terima kasih Ibu-ibu.
2: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih Bang Tio atas pertanyaan yang sangat menarik. Dan juga mungkin mewakili nih dari kita semua yang masih bingung dengan obat herbal ini ya Ibu. Dan mungkin untuk semua responders yang lain yang hari ini sudah bergabung bersama kita, yang mungkin juga punya kebingungan ataupun pertanyaan tentang pelayanan kesehatan tradisional serta juga toga tanaman obat keluarga ini, boleh bergabung bersama kita dari kontak kita di 082155668003, atau juga yang di live TikTok hari ini boleh langsung join dan di kolom komentar kita nanti untuk berbagi pertanyaan ataupun juga pengalamannya nih. Dan mungkin kita rehat sejenak ya Ibu. Kita dengarkan dulu satu lagu kali ini dari Afgan yang akan menemani kita semua, Panah Asmara.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

0: Oke, Responers, kita kembali lagi dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Masih melanjutkan seputar topik kita di pagi hari ini ya, yaitu Yankestra, pelayanan kesehatan tradisional dan juga akupresur. Tentunya masih bersama narasumber kita dari Puskesmas Ketaping. Nah, Ibu Rahma dan Ibu Novita, iya, kita akan melanjutkan kembali, Bu. Sudah banyak sekali yang berbagi cerita ya, Bu, di pagi hari ini. Sepertinya juga para Gen Z, ada kita bilangnya Gen Z ya, Bu, sudah mulai peka kembali penggunaan obat-obat herbal, terus juga tentang obat-obatan sekarang ini ya, Bu. Nah, berbicara tentang, tadi juga ada sempat bertanya ya, Bu, terkait ada masyarakat yang masih, misalnya nih, beberapa tanaman itu punya kekuatan, dianggap punya kekuatan mistis gitu, Bu. Jadi kayak tidak banyak yang tanam. Nah, itu gimana caranya? Ibu Rahma mungkin sebagai PJ promosi kesehatan, juga Ibu Novita sebagai juga PJ Yankestra ya, Bu, menanggapi hal itu, Bu, di tengah masyarakat gitu.
1: Kalau misalnya seperti itu, pertama kita jarang dengar ya, Kak, ya, tanaman toga yang memang takut ya masyarakat menanamnya, jarang sih. Karena memang kebanyakan untuk ramuan toga yang kita gunakan ini untuk penyakit yang ringan ini, itu kebanyakan yang memang banyak masyarakat yang sudah ada tanamannya di di tingkat masyarakat. Apalagi kelompok asman ini seperti yang sudah tadi kita bahas, itu memang diharapkan satu keluarga binaan itu punya minimal 5 macam ya, dan itu yang tadi misalnya sakit kepala, sakit pinggang, dan bisa juga menurunkan tekanan darah, gula darah, ada juga ramuannya. Dan itu tuh ramuannya itu memang kebanyakan tanaman obat keluarga yang memang sudah banyak di tingkat masyarakat gitu. Banyak dikenal, sudah banyak dikenal sama masyarakat ya. Jadi kalau kami, kejadian kami di Puskesmas Ketaping untuk membentuk rasun mandiri toga akupresur ini, kan nanti kita praktekkan nih sama fasilitator apa aja ramuannya, cara pengolahannya gitu kan, pengelolaan toganya gitu. Jadi kebanyakan memang tanaman toganya ini memang sudah banyak dikenal sama masyarakat seperti itu ya. Jadi jarang sih kita temui yang seperti Marin bilang tadi, yang masyarakat masih takut ya nanamnya seperti itu.
0: Nah, kalau misalnya mungkin kan dari Ibu mungkin karena jarang menemuinya, Bu, tapi mungkin lebih ke edukasi kali ya, Bu, kita lebih butuh manfaatnya.
1: Betul. Edukasi ini memang tidak pernah bosan-bosannya kita lakukan di tingkat masyarakat, apalagi promosi kesehatan ya, Marinnya. Terus kita ajak. Nanti terakhirnya itu adalah perubahan perilaku, seperti itu.
0: Nah, mungkin itu ya, Responers, yang mungkin kalau misalnya ada di wilayah Responers yang mungkin masih takut-takut karena ada kaitannya, mungkin boleh dicari tahu dulu, kita edukasi juga terkait manfaat tanaman itu. Nah, Responers juga tadi di jeda istirahat tadi kita sempat berbincang, ternyata ada loh pengaruh dari alat masak.
1: Peralatan
0: masak yang
2: untuk
0: kita
2: cara
0: gunakan,
2: merebus
0: untuk cara mengolah dari obat tradisional. Boleh, Bu, kita kasih tahu juga sama Responers yang lain nih, Bu, tentang apa aja pengaruh peralatan masak yang kita gunakan dalam pengolahan toga ini, Bu, gitu.
2: Kalau misalnya pakainya nggak pakai belangu ya,
0: belangu.
2: Jadi kadar toga yang kita rebus itu hilang apanya, khasiatnya.
1: Ada kandungan, berapa kandungannya
2: itu hilang. Jadi makanya dibuatlah belangu itu sama sendok kayu. Jadi dia itu obatnya itu enggak berubah gitu rasanya.
1: Emang yang dianjurkan emang seperti jadi jangan masaknya pakai yang dari aluminium, stainless steel gitu pula. Sendoknya jangan yang dari aluminium atau stainless steel, tapi gunakan yang dari
2: kayu
1: seperti itu.
2: Kalau belangu kan tanah-tanah.
1: Dari tanah liat dia itu kan.
0: Kendi
1: bejana yang kebanyakan seperti itu.
0: Nah, jadi Responers dianjurkan sebaiknya menggunakan peralatan yang dari belangu kayak tanah liat, kayu, dihindarkan dari kayak aluminium atau stainless steel. Karena juga ternyata punya pengaruh loh dari mungkin efek yang akan diberikan. Nah, jadi ilmu baru dari responders untuk kita di pagi hari ini mungkin yang sering bertanya, ih aku pakai obat herbal tradisional tapi kok kayaknya jangkanya panjang ya. Mungkin ada pengaruh juga dari alat masak yang kita gunakan. Nah seperti itu ya responders. Dan berbicara tentang, oh ada pertanyaan lagi nih Bu dari Uda Fitro yang bertanya, apa saja penyakit yang bisa di message atau pijatan dokter? Oke. Kayaknya Uda Fitro baru bergabung nih Bu. Boleh dijawab lagi Bu, apa aja penyakit yang mungkin bisa dilakukan atau dicegah, bukan juga sih, diobati dengan pijatan.
2: Iya, kayak sakit kepala tadi. Kayak yang
0: sakit kepala udah satu.
2: Sakit pinggang. Iya. Demam.
0: Oh, demam.
2: Darah tinggi.
0: Darah tinggi bisa Bu?
2: Bisa. Bisa. Kasih ramuan langsung udah ada pijitannya.
1: Ada pijitannya. Jadi banyak banyak ya Kak ya. Mual juga bisa.
2: Ya,
1: batuk juga bisa
2: Batuk juga bisa.
1: Jadi ilmu pelayanan kesehatan tradisional ini semakin berkembang kalau kalau apa namanya tuh dahulu apanya mungkin seputar itu tadi yang sakit kepala, mual. Jadi berkembang lagi itu ada ramuan dan akupresurnya untuk tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, untuk asam urat. Nah, jadi berkembang terus menerus pelayanan kesehatan tradisionalnya. Dia ada seperti yang sudah dibilang sama Kak Nopi tadi, ada ramuan toganya dan ada pijatan untuk akupresurnya.
0: Oke. Nah, berbicara tentang pemilihan dalam mengelola tanaman obat ya Bu. Apa sih yang harus, hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat nih Bu untuk memilih tadi tanaman-tanaman obat ini yang akan digunakan gitu, atau kayak kelayakannya gitu Bu.
2: Yang kalau misalnya kayak umbi-umbian, dia harus yang segar atau yang merah gitu. Enggak yang keriput. Tidak boleh.
0: Kualitas dari
2: itunya, kualitas ya, Bu. Dari apanya itu herbalnya tuh memang mutunya memang yang bagus. Yang tua,
1: yang sudah masak.
2: Yang sudah masak.
1: Buahnya jangan yang buah yang busuk ya Kak.
2: Kan ada jahe kadang-kadang kan ada yang udah berjamur.
1: Jangan yang berjamur
2: ya. Enggak bagus. Jadi itunya jadi apanya ramuannya tuh udah enggak itu lagi jadinya enggak segar.
0: Udah enggak segar juga.
1: Dicuci terlebih dahulu.
2: Dicuci dengan air mengalir kok dapat.
1: Menggunakan air yang bersih.
0: Berbicara tentang penggunaan obat tanaman toga ini ya, responders berarti emang kualitasnya juga harus
2: yang segar
0: juga dijaga kebersihannya Bu, dicuci terlebih dahulu nanti takutnya tanahnya ikut. Jangan sampai juga tentunya.
2: Kalau umbi-umbian juga nggak boleh terlalu lama merebusnya, menglegakan dulu airnya. Sudah menglegak airnya baru masuk yang kayak misalnya sirih Cina misalnya, kayak daun penggagan tadi, itu nggak boleh langsung dimasukkan. Tunggu melegak dulu, baru masukkan. Sebentarnya, agak 5 menit, 5 menit itu dimatikan lagi. Udah bisa diseduh, udah agak dingin bisa diseduh.
0: Oke, berarti juga teknisnya Bu, misalnya jangan terlalu kematangan cara pengolahannya.
2: Kasiannya hilang pula kalau kematangan.
0: Betul. Sama kayak sayur ya Bu.
2: Sayur juga nggak boleh kan?
0: Iya betul betul.
2: Habis zat apanya, gizinya.
0: Oke, nah. Kita juga mau bertanya Bu tentang gimana sih pelayanan atau penerapan program dari Asuhan Mandiri Toga dan juga akupresur ini Bu di Puskesmas Ketaping mungkin.
1: Kalau untuk di Puskesmas Ketaping ya seperti itu, kita di samping kita melaksanakan pemberdayaan masyarakat, artinya kalau pemberdayaan masyarakat itu kan kita kembangkan di tingkat kelompok. Tujuannya itu adalah untuk individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Jadi kalau misalnya di Puskesmas kita ada pelayanan akupresur. Jadi kita ada pelayanan akupresur. Itu biasanya pelayanan ini kita lakukan nanti ada rujukan internal dari pelayanan umum. Jadi nanti ada dokter yang merujuk ke poli kita ke pelayanan akupresur gitu. Jadi di situ nanti kita berikan edukasi, kita berikan informasi-informasi terkait dengan penurun misalnya pasien mengalami tekanan darah tinggi tidak turun-turun juga dengan obat-obatan. Jadi dirujuk ke pelayanan akupresur. Mana tahu cocok dengan pelayanan ramuan obat toga, ramuan toga dan titik akupresurnya. Jadi seperti itu kalau untuk pelayanan di Puskesmas. Jadi kita ada ruangan seperti itu Marin.
0: Selain ada sosialisasi, edukasi juga langsung ada pelayanannya.
1: Di Puskesmas seperti
0: itu. Mungkin untuk semua responders juga yang masih ragu tentang istilah Ian Kestrat, aku Pesur, ataupun juga toga nih, ada yang belum mengenal toga, boleh langsung di bergabung tuh kolom komentar kita ya. Nanti kita akan langsung tanyakan dan dijawab langsung oleh ibu-ibu cantik hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Nah, tadi ibu juga sudah membahas tentang jelasin tentang kelompok asuhan mandiri ya, Bu. Nah, boleh nggak kita tahu kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh kelompok ini setiap bulannya gitu, Bu?
1: Kalau setiap bulannya, memang kegiatannya ini nanti kalau di tingkat kelompok itu satu kali dalam sebulan.
0: Satu kali dalam sebulan.
1: Iya, itu biasanya kita lakukan itu kadang kalau misalnya ada yang terlibat dinas pertanian, nanti dinas pertanian nanti yang akan memberitahukan bagaimana sih caranya pengelolaan toga gitu di tingkat masyarakat. Jadi si kader dan keluarga binanya nanti dibimbing tuh. Tetap ada fasilitator dan tenaga promosi kesehatan yang dari puskesmas. Di samping itu, nanti si kader yang sudah kita berikan orientasi terlebih dahulu mengenai pemanfaatan toga, mengenai pengolahan toga, mengenai titik akupresurnya, nanti si kader ini nanti akan membina si keluarga binaan sebagai pengingat. Nanti kalau misalnya ada sakit ini jangan lupa dimanfaatkan toganya. Kalau bisa toganya udah 5 jenis, 5 macam, lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi memang kalau kami di Puskesmas Ketaping itu kelompok yang memang kami dekati terlebih dahulu itu biasanya kelompok wanita tani. Karena kelompok wanita tani ini kebanyakan kan sudah ada tanaman obat-obatannya. Jadi di situ di kelompok itu biasanya nanti kami dekatkan dan kami lakukan pemberdayaan. Kami beritahukan apa sih sebenarnya kelompok asuhan mandiri ini gitu, seperti itu. Jadi di situ kami beritahukan mengenai ramuan toga dan pijatan-pijatannya.
0: Oke, jadi seperti itu kegiatan yang dilakukan tiap bulannya ya, Bu, oleh kelompok asuhan mandiri ini. Nah, Ibu juga sebagai penutup kita pada pagi hari ini, ada nggak pesan Ibu kepada masyarakat agar semakin peduli menjaga kesehatan secara mandiri? Mungkin boleh dari Ibu Novita dulu, nanti Ibu Rahma.
2: Kalau itu lebih bagus kita mencegah penyakit daripada kayak minum-minum obat itu. Lebih bagus herbalnya dulu. Jadi dicoba herbal dulu, kalau udah misalnya bisa dengan herbal tidak perlu lagi kita ke puskesmas.
0: Itu dari Ibu Novita, lebih baik kita mencegah dan mengobati dengan taman herbal dulu ya. Oke, dari Ibu Rahma.
1: Kalau dari saya, Puskesmas Ketaping itu mungkin semua puskesmas lah ya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman itu tidak hanya melayani pasien dengan memberikan obat-obatan saja, tapi kita juga punya pelayanan kesehatan tradisional. Jadi kepada masyarakat jangan takut, jangan ragu. Bagi yang masih bingung dalam hal pemanfaatan ramuan toga, pengin tahu mengenai titik akupresur yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan, boleh ke Puskesmas Ketaping. Dan untuk langkah awalnya jangan lupa gunakan atau manfaatkan pekarangan yang ada di rumah kita. Lakukan tanam toga sebanyak mungkin, bikin seindah mungkin agar bisa kita manfaatkan. Jika lo ragu mengenai ramuannya, berapa macam yang harus direbus, mengenai titik akupresurnya, bisa konsultasikan ke Puskesmas Ketaping.
0: Itu dia penutup dan juga pesan dari kedua narasumber kita di pagi hari ini ya, Responders tentunya. Dan mungkin Responders juga yang saat ini masih bingung terkait toga ataupun juga tentang akupresur ini, ternyata banyak sekali manfaat dari pengobatan tradisional ini ya, Responders. Nah, dari perbincangan tadi dapat kita simpulkan juga menjaga kesehatan itu gak harus lalu mahal dan sulit. Dengan memanfaatkan toga dan keterampilan akupresur, masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan ringan secara mandiri di lingkungan keluarga. Selain membantu menjaga kesehatan, pemanfaatan toga juga dapat meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pola hidup sehat. Semoga melalui talk show hari ini kita semakin termotivasi untuk memanfaatkan tanaman obat keluarga serta memahami pentingnya asuhan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih tentunya kita ucapkan kepada Ibu Novita Widyastuti AMD sebagai PJ Yakestra dan juga Ibu Rahma Faiza SKM sebagai PJ Promosi Kesehatan Puskesmas Ketaping yang sudah berbagi pengetahuan yang luar biasa pada pagi hari ini ya. Semoga setelah ini semakin termotivasi untuk ya, memanfaatkan tanaman obat keluarga serta memahami pentingnya asuhan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Saya Marin pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan keluarga dan sampai jumpa di program Sketsa Keluarga berikutnya bersama Respon Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio. Kembali lagi bersama Cila di siang hari ini di program Retro Siang yang akan setia menemani responders di siang hari ini. Gimana nih kabarnya responders, pastinya di siang hari ini sudah pada sibuk-sibuknya bekerja ya di siang hari ini, dan juga yang lagi di jalan tetap berhati-hati, berharap semuanya bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Dan juga yang lagi mempersiapkan dirinya untuk makan siang, jangan lupa makan siang ya responders. Kadang ya kita terlalu excited, kita terlalu semangat, terlalu nyaman dengan pekerjaan yang kita kerjakan, akhirnya kita lupa atau terlambat ya makan siangnya. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan kita, kita juga harus tetap makan siang di waktu makan siang supaya tenaga kita juga tetap fit dan tubuh kita juga tetap sehat pastinya ya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik dan juga maksimal. Nah, di siang hari ini seperti biasa dan mungkin luar biasa ya karena spesial banget di siang hari ini kita akan mendengarkan lagu-lagu requestan responders dimanapun berada, dan kita akan bernostalgia dari lagu yang ke-70-an hingga 2006. Nah, jadi bagi responders yang mau request lagu di siang hari ini bergabung bersama Cila, boleh menghubungi Cila di kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp di 081166229 atau juga melalui live TikTok. Soalnya Cila juga sekaligus live TikTok nih di akunnya Respon Radio ya, yang official 93,0 official, dan boleh banget di request melalui live TikTok, di komen saja langsung bergabung bersama Cila. Nah, di siang hari ini tentunya dengan cuaca yang begitu cerah, kita akan mengawali perjumpaan kita di siang hari ini dengan lagu The Power of Love.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

masih bersama Cila tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda yang terus setia menemani responders dimanapun berada, terlebih di siang hari ini ya, yang lagi pada persiapan untuk makan siang dan juga yang lagi bekerja, yang lagi ada di rumah mungkin santai-santai atau lagi dengerin Cila nih di Respon Radio di frekuensi kita 93,0 atau juga melalui streaming di www.responradio.com. Dan juga Cila tentunya lagi live TikTok juga nih di siang hari ini, supaya Cila mukanya kelihatan. Dan sudah rame juga nih di siang hari ini yang bergabung di TikToknya Respon Radio 93,0 FM Official. Jadi Cila mau menyapa sudah siapa aja yang bergabung di siang hari ini. Aduh, rame sekali. Terima kasih buat responders yang terus setia mendengarkan Respon Radio ya. Ada Diki yang baru bergabung. Diki, apa nama akunnya ini? Nyong-nyong gitu ya. Bahasa Korea. Berarti Diki bisa bahasa Korea ya. Nah, Diki mau request lagu juga di siang hari ini dan bergabung menyapa kita semua. Ada Manis juga yang akan request lagu di siang hari ini dengan lagu Tapi Bukan Aku dari Chris Patti kalau gak salah ya. Nanti Cila akan putarin satu persatu. Jadi mohon bersabar karena sudah banyak yang bergabung di siang hari ini. Senang sekali pastinya, dan Cila juga semangat terus untuk menemani responers. Dan ada

0: Apalagi ada Kak Ray yang bergabung, ada Kak Pratama ya, Ray Pratama. Respon bisa didengerin gak kalau lewat live streaming? Bisa banget Kak Ray, boleh banget bergabung di streaming kita di www.responradio.com juga ya. Dan ada Kak Tio yang sudah bergabung, request lagu kalau gak salah lagunya Pangeran Cinta ya Kak Tio ya. Nanti Cila akan putarin juga. Dan ada siapa lagi nih yang bergabung? Oke, di siang hari ini ternyata ada juga yang bergabung melalui telepon dari siapa nih? Kita langsung saja ya, angkat, ada siapa aja nih? Halo Kak Tio, Bang Aan. Halo Bang Aan.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Bang Aan. Mau request lagu apa Bang Aan di siang hari ini untuk menemani responder semua dalam beraktivitas nih Bang Aan?
1: Mau request lagunya Sheila on Seven yang biasa, yang Sahabat Sejati, sama okay. Satunya lagu dari Alan Walker yang okay. Lily atau ada yang On My Way ya, tolong diplayin ya.
0: On My Way, okay, boleh banget Bang Aan ya. Nanti akan Cila putarkan Bang Aan ya.
1: Saya mau kirim-kirim requestnya buat
0: siapa?
1: Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, dan buat seluruh rombongan pasukan Sahabat Sejati aku di Villa Mutiara 04 Batang.
0: Oke, Bang Aan. Thank you, Bang Aan. Ada lagi yang mau disampaikan,
1: Bang Aan? Spesialnya okay. Buat penyiarnya, ucapannya yang semangat terus ya.
0: Iya, tidak ketinggalan ya penyiarnya ya. Terima kasih, Bang Aan. Luar biasa.
1: Ini semangat. Aku gabungnya lebih awal soalnya nanti yeah? Habis ini jam 1 aku mau persiapan berangkat pengajian.
0: Oke, okay. Berharap lancar ya, Bang Aan, semuanya aktivitasnya dan juga pengajiannya di siang hari ini.
1: Okay, ya, ada lagi, amin. Bang Aan. Makasih atas doanya ya. Ya,
0: terima kasih Bang Aan sudah bergabung di siang hari ini.
1: Yo, terima sampai kasih. Ketemu. Assalamualaikum.
0: Iya, sampai ketemu Bang Aan ya. Oke, dari Bang Aan yang sudah menyapa kita di siang hari ini tentunya di program Retro Siang dan kita akan bernostalgia tentunya ya di siang hari ini. Nah, untuk bisa kita dengarkan langsung lagu-lagu yang sudah di request karena udah banyak banget di siang hari ini. Kita langsung saja dengerin lagu yang berjudul Pangeran Cinta dari requestnya Bang Tio di siang hari ini. Kita langsung saja dengerin Pangeran Cinta Dewa 19.

0: detik berganti dengan detik.
1: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.

0: Ya, sahabat sejati, special request dari Bang Aan yang sudah bergabung ya di siang hari ini di program Request Retro Siang. Dan kita akan bernostalgia dari lagu tahun 70-an sampai 2006 ya. Dan tentunya Cila masih terus mengajak responders di siang hari ini untuk bergabung, untuk bernostalgia bersama-sama. Boleh banget menghubungi di kontak 0821-556-6803 atau melalui WhatsApp di 0811-662-2930. Nah, di siang hari ini juga sudah bergabung Bang Tiar nih bersama-sama dengan kita. Kita langsung saja menyapa Bang Tiar. Halo Bang Tiar.
1: Halo.
0: Halo Bang Tiar, gimana kabarnya di siang hari ini Bang Tiar?
1: Alhamdulillah, baik. Ini dengan siapa ya?
0: Ini dengan Cila Bang Tiar. Waduh, dilupain Cila. Ya, Cila. Bercanda Bang Tiar.
1: Soalnya jarang muncul sih.
0: Iya, kadang ini ya hilang-hilang timbul seperti jaringan atau sinyal ya Bang Tiar ya. Enggak. Tetap Cila di hati responder semua ya Bang Tiar ya.
1: Bagus.
0: Mau request lagu apa Bang Tiar? Kita di program Retro Siang nih di siang hari ini.
1: Nih lagunya Padi.
0: Lagunya Padi Band. Oke. Judulnya. Judulnya apakah seperti kekasihku? Semua tak sama. Wow. Oke. Ditunggu Bang Tiar ya lagunya. Soalnya sudah pada ngantri, udah banyak playlist kita juga yang akan kita putarkan, yang akan kita dengarkan ya Bang Tiar ya. Oke. Salam hormatnya buat siapa Bang Tiar?
1: Buat Cila, selamat
0: bertugas.
1: Terima
0: kasih Bang Tiar. Ya.
1: Ya, udah makan siang nih?
0: Ya menyusul Bang Tiar. Nanti kalau dibilang selamat sudah dong. Belum makan siang. Oke. Bang Tiar, salam-salamnya ada lagi?
1: Buat kru responder di mana saja berada. Selamat istirahat. Selamat santap siang.
0: Iya.
1: Dan juga untuk responder di juga selama mendengarkan baik yang lewat ataupun melalui radio. Semuanya salam kompak dan salam persahabatan. Itu aja.
0: Oke, terima kasih Bang Tiar udah mampir ya, udah menyapa di siang hari ini dan juga request lagunya. Sehat-sehat Bang Tiar ya. Sampai ketemu lagi Bang Tiar.
1: Cila juga
0: sehat selalu. Oke, Bang Tiar. Wow, luar biasa Bang Tiar juga bergabung ya menyapa kita di siang hari ini. Berharap responders juga jangan mau ketinggalan seperti Bang Tiar. Boleh banget untuk bergabung bersama Cila ya di program Retro Siang. Nah, kita mau menyapa juga yang ada di WhatsApp ternyata. Jadi selain di live TikTok yang sudah pada rame, udah menumpuk banget, gak bisa dibaca satu persatu, tetapi Cila akan usahakan untuk memutarkan lagu-lagu yang di request ya di siang hari ini. Ada Om Boy yang sudah bergabung di siang hari ini, katanya mau request lagu yang berjudul Wind of Change dan juga lagu selanjutnya ada Now and Forever dari Ricard. Nanti akan diputarkan ya Bang Om Boy yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung Om Boy, berharap sehat-sehat semuanya ya. Dan ada juga Bang Tio yang bergabung di siang hari ini mau request lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Januari. Dan selanjutnya ada Bunda Dua Putri nih yang juga menyapa di siang hari ini. Mau request lagu yang berjudul Biarlah Bulan Bicara Sendiri katanya. Dari Bori yang mancah judulnya Willingly. Ini lagu yang selanjutnya ya dari Crispian. Wow, terima kasih Bunda Dua Putri. Ini salam-salamnya mau kirim ke semua kru siar katanya. Semua kru respon dan juga semua responers. Istimewa untuk Ananda. Terima kasih Bunda. Dan juga buat responers yang mau banget untuk dengarkan lagu di siang hari ini. Lagu-lagu favoritnya. Boleh ya untuk bergabung bersama Cila. Dan pastinya Cila akan menemani hingga pukul 2 siang. Jadi masih lama banget ya untuk kita bernostalgia di siang hari ini. Kita langsung saja mendengarkan lagu yang barusan tadi di request oleh Bunda Dua Putri yang berjudul Biarlah Bulan Berbicara.

0: Bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, semua tak sama dari Padi. Special request dari Bang Tiar ya, yang sudah menyapa kita tadi lewat telepon di WhatsApp, dan pastinya membuat kita juga bernostalgia di siang hari ini. Nah, bagi responder semua boleh banget untuk bergabung bersama Cila tentunya di program Retro Siang, dan kita bisa mendengarkan lagu-lagu favorit responder semua di siang hari ini. Dan kita sudah mengakhiri jam pertama kita di siang hari ini, dan kita akan ke jam kedua pastinya di program yang sama Retro Siang hingga pukul 2 siang. Dan kali ini kita akan mendengarkan lagu Januari spesial dari Bang Tio ya, dari Glenn Fredly. Langsung saja kita mendengarkan Januari, Glenn Fredly.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio masih bersama Cila pastinya di program Retro Siang yang angkat terus menemani responders nih yang mungkin lagi beristirahat atau lagi makan siang di siang hari ini. Semangat dan berharap semuanya bisa menikmati waktu dan kesempatan ya bersama orang-orang yang dikasihi pastinya. Dan tentunya Cila masih mengajak responders di siang hari ini untuk bergabung, untuk bernostalgia bersama-sama dan merequest lagu di kontak Respon Radio juga di 082155668003 atau juga melalui WhatsApp 081166229 atau juga melalui live TikTok, soalnya Cila juga live TikTok dan pastinya bisa komen mau request lagu apa dan bisa diputarkan nanti di frekuensi ya di 93,0 FM Respon Radio. Dan sudah banyak juga yang bergabung di siang hari ini pastinya. Cila sangat excited dan semangat banget karena banyak responders juga yang sudah menyapa dan bergabung di siang hari ini untuk memutarkan atau request lagu-lagu favoritnya ya dan bernostalgia bersama-sama. Oke, kita langsung saja membaca dan menyapa bahwa ada beberapa responders yang terus setia mendengarkan dari pagi loh ini hingga siang masih setia juga. Ada Kak Tio pastinya yang bergabung dan ada juga Diki, ada Ryan dan ada Mas Al nih yang baru bergabung di live TikTok, ada Kak Sanak, ada siapa lagi, ada Alexander juga yang sudah menyapa, yang sudah bergabung di live TikTok. Nah, kita mau bacakan juga responders yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Ryan nih, Ryan juga mau request lagu Mungkinkah ya. Salam-salamnya untuk Kak Cila dan juga Kak Dila, Kak Cici, ya Kak Marin, ada Kak Ajo juga, Aul dan seluruh pendengar radio di mana saja berada. Terima kasih Ryan, lagunya nanti kita akan putarkan ya. Dan ada lagu juga yang sudah di request oleh Bunda ya, Bunda Dua Putri yang berjudul Willingly dari Crispian ya. Nanti kita akan, nanti Cila juga akan putarkan. Mohon bersabar ya semuanya karena di playlist kita juga udah disusun lagu-lagu yang sudah di request di siang hari ini. Dan ada Cukup Siti Nurbaya nih judulnya dari Dewa 19 yang sudah bergabung juga di siang hari ini. Request lagu untuk kita bisa bersama-sama bernostalgia ya. Dan pastinya Cila berharap semuanya sehat-sehat dan juga beraktivitas tentunya di siang hari ini lancar dan juga waktu bersama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai juga semuanya lancar. Dan ada Kak Alexander juga nih yang mau request lagu dari Bagindas nih. Cila judulnya. Sepertinya sayanya taunya judulnya CINTA. Oh, itu bukan Bagindas ya. Oke, nanti dilihat ya di playlist kita Alexander. Terima kasih sudah bergabung. Dan ada Kak Riko yang bergabung. Halo Kak, salam kenal dari aku ya. Oke, mau request lagu Dedi Dores Perjalanan Cinta. Oke, lagunya buat pendengar semua. Terima kasih Kak Riki. Nanti akan dicek ya di playlist kita lagunya dan akan diputarkan. Mohon bersabar dan mohon ditunggu di siang hari ini ya. Tio sangat-sangat excited juga nih untuk komen-komen di live TikTok kita menyemangati responder semua ya. Oke, kita langsung saja dengarkan request lagu dari Bang Fitro yang datang menyapa kita di live TikTok dan request lagu yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Kita langsung saja dengarkan lagu dari Bro Reri Marantika, Jangan Ada Dusta di Antara Kita.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

datang menjelang di suatu senja. Dengan dadah

Ya, masih bersama Cila tentunya di 93,0 FM Respon Radio yang terus setia menemani hingga pukul 2 siang nih Responers. Dan tentunya banyak banget ya lagu-lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan kita pun juga bernostalgia untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh Responers semua. Wow, senang sekali Cila pastinya untuk menemani Responers di program Retro Siang di kali ini, karena banyak banget Responers yang sudah bergabung, yang sudah bahkan menyapa ya melalui ketikan di live TikTok, komentar, dan juga melalui WhatsApp juga yang sudah menyapa di siang hari ini. Nah, tentunya Cila akan terus setia untuk menemani Responers di program Retro Siang ini, dan kita juga masih membahas ataupun masih membuka requestan di siang hari ini. Boleh banget untuk Responers yang belum bergabung di siang hari ini untuk bergabung, untuk bernostalgia bersama-sama dengan Cila melalui kontak di 0215566803 atau melalui WhatsApp juga 0811662930. Nah, kita tahu yang siang hari ini kalau di Kota Padang, Cila juga keluar tadi ya, lihat bahwa cuaca memang cerah sekali, panas banget ya Responers. Jangan lupa untuk minum yang banyak juga kalau beraktivitas di luar, atau juga yang mungkin ke dalam gitu ya, yang kebanyakan duduk juga tetap banyak minum supaya tidak dehidrasi. Dan juga untuk makan siangnya jangan lupa ya, karena udah waktunya untuk istirahat, waktunya untuk makan siang. Jangan lupa makan siang karena kita butuh tenaga untuk menjalankan aktivitas kita di siang hari ini. Dan sudah ada Bang Rico juga yang mau bergabung di siang hari ini untuk request lagu dari Nicky Astria ya. Kak Rico, coba Cila cek dulu apakah ada lagu dari Nicky Astria. Oke, Nicky Astria belum ada di playlist kita. Nanti kita coba cek ya apakah bisa diputarkan. Kalau Nicky Ardila, mungkin Nicky Ardila ya Kak Rico ya. Bisa dikoreksi atau bisa request lain kalau bisa Kak Rico ya. Tetapi yang tadi ini dari Nicky Astria ya. Nanti kita akan cek lagu-lagunya apakah bisa diputarkan atau enggak. Karena di playlist kita di siang hari ini di program Retro Siang tidak ada Kak Rico. Terima kasih Kak Rico sudah bergabung di siang hari ini. Dan juga ada Diki ya, atau Alexander ya. Diki, oke. Yang sudah bergabung juga, yang memberikan semangat di siang hari ini dengan kata-katanya gitu ya. Jika aku tak ingin bersamaku, maka pergilah sejauh mungkin dan jangan pernah kembali lagi ke hidupku. Oke, memang kalau perpisahan, berbicara tentang perpisahan Responers ya, sesuatu hal yang menyakitkan gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang bukan dia gitu ya, bukan jodoh, ya gak apa-apa. Mungkin jodoh kita masih ada di luar sana gitu ya. Cuman masih bingung dia kembalinya seperti apa. Nanti kita berusaha saja, terus berdoa supaya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih loh Diki, ada juga Lili. Jangan menyerah pokoknya di siang hari ini, ataupun perjuangan usaha yang dilakukan oleh Responder semua di luar sana, tetap semangat karena kita percaya bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan selagi kita melakukan itu dengan sepenuh hati, setulus hati juga, dan pastinya prosesnya juga benar, baik, usaha kita pun juga tidak akan pastinya mengecewakan. Dan ada hasil yang lebih baik pastinya. Wow, Responder semua, Cila tentunya masih terus setia menemani. Jadi jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan lagu special request nih dari Bang Omboy. Omboy yang berjudul Wine of Change.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari Bill.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Ya, Anda masih berada di 93,0 FM Respon Radio di program Retro Siang tentunya yang akan menemani responder hingga pukul 2 siang. Wow, berharap semuanya sudah pada makan siang, sudah beristirahat ya supaya nanti di jam-jam berikutnya bisa beraktivitas ya di siang hari ini. Dan tentunya Cila masih mengajak responders di siang hari ini untuk bergabung, bernostalgia bersama-sama. Boleh banget menghubungi Cila di kontak 08215566 8003 atau melalui WhatsApp 03 atau melalui WhatsApp 622930 atau juga melalui live TikTok, karena Cila juga sambil live TikTok, jadi bisa banget untuk bergabung ya di siang hari ini, di komen di live TikToknya request lagu apa, dan untuk salam-salamnya juga buat siapa boleh banget ya disampaikan di komentarnya. Dan tentunya syarat ini juga didengarkan bisa melalui streaming www.responradio.com atau juga melalui Facebook, Instagram, responder bisa DM ya di Respon Radio 93,0 official, dan juga tentunya di frekuensi kita 93,0 FM. Nah, sudah bergabung di live TikTok ada Bang Rico ya yang mau request lagu yang berjudul Kangen dari Dewa nih. Terus juga buat Ryan dari Stinky ya, kalau gak salah. Atau Ebit GAD, titip rindu buat ayah nih. Terus ada, oh Diki kalau gak salah. Ada Diki atau Alexander ya. Yan, oke, yang mau request lagu. Juga ada Bang Ardi nih yang bergabung. Halo Bang Ardi, di siang hari ini sudah menyapa kita dan mau juga ikutan bernostalgia bersama-sama responder semua ya dengan lagu yang di request judulnya Satukanlah Hati Kami dari Betaria Sonata. Dan tentunya juga ada yang bergabung di siang hari ini, ada Soul Velvet yang berjudul A Little Piece of Heaven. Wow, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini, yang sudah menyapa, yang sudah merequest lagunya juga ya untuk kita bersama-sama bernostalgia. Ada Stinky dari Stinky ya yang berjudul Cinta Suci yang akan kita dengarkan di siang hari ini. Berharap semuanya bisa enjoy ya untuk menjalani aktivitasnya.

Ya, Cinta Suci dari Stinky, special request dari Bang Aisy Teru ya di siang hari ini yang sudah bergabung dan juga merequest lagu di program Retro Siang pastinya. Dan tentunya Cila akan terus menemani, tidak terasa karena kita sudah di akhir perjumpaan kita di jam kedua dan kita akan ke jam ketiga ya tentunya. Cila akan terus menemani dan Cila terus akan mengajak responders yang belum bergabung ya, yang belum merequest lagu favoritnya di siang hari ini, boleh banget untuk bergabung di kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 08116622930. Nah, kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Di Batas Kota ini dari Tommy J. Pisa, special request dari Bang Diki ya di siang hari ini yang sudah bergabung di live TikTok kita.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, kangen dari Dewa 19, special request dari Bang Riko ya, yang sudah bergabung di siang hari ini, yang bernostalgia bersama-sama dengan responders juga nih. Terima kasih Bang Riko ya, yang sudah menyapa dan juga bergabung ya di program Retro Siang. Dan ternyata setelah aku melihat bahwa lagu Kangen ini ternyata punya makna yang mendalam ya, tentang kerinduan yang begitu dalam kepada seseorang yang pernah mengisi hati, dan lagu ini juga menggambarkan seseorang yang masih mengingat kenangan lama nih dan sulit melupakan orang yang dicintai. Wow, dan di pagi hari ini ternyata sudah bergabung Uda Sutan nih untuk menyapa kita pastinya di siang hari ini. Halo Uda Sutan.
1: Halo, kembali Cila.
0: Iya, selamat siang Uda, gimana kabarnya
1: selamat
0: di siang hari ini?
1: Selamat siang kembali.
0: Iya, gimana Uda, apa yang mau Uda sampaikan dan lagu yang mau di request ada Uda?
1: Ini request
0: apa Uda?
1: Lagunya dari siapa ya? Nike Ardila.
0: Oh, Nike Ardila.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sebekas sinar.
0: Sebekas sinar.
1: Iya.
0: Sebekas sinar, oke.
1: Sinar kehidupan
0: okay,
1: kita.
0: Oke, ada
1: ya.
0: Sebekas sinar ya.
1: Ada ya.
0: Ada, habis slang ya Uda ya, ku tak bisa.
1: Ayo, nggak apa-apa.
0: Oke, okay. Terima kasih Uda, ada ya. Salam-salamnya Uda.
1: Salam-salamnya pertama buat Cila.
0: Terima kasih Uda.
1: Ya sudah lama nggak kedengar suaranya ya.
0: Kemarin sudah mengudara Uda. Uda lagi nggak online ya, nggak dengar radio kemarin ya.
1: Ya kemarin radionya ini kabelnya ini ada masalah juga sedikit.
0: Oke, gak apa-apa Uda. Jadi salam-salamnya iya. Yang lain Uda?
1: Ya salamnya buat kru-nya Radio Respon. Ya salam juga buat Pak Amrullah.
0: Oke.
1: Ada juga Bunda Queen. Ada juga Uda Beng-Beng.
0: Ya.
1: Semuanya aja lah Cila tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih Uda, berharap salam-salam yang sudah disebutkan didengar ya Uda ya. Dan sehat-sehat semua Uda.
1: Iya, semoga yang disebutkan namanya semoga mendengar.
0: Iya.
1: Mana yang tidak mendengar, ya nanti semoga disampaikan oleh tetangganya.
0: Oke, terima kasih Uda, luar biasa Uda
1: ya,
0: bergabung ya.
1: Terima kasih
0: ya,
1: kembali
0: menyapa.
1: Spesialnya.
0: Oke, spesialnya?
1: Buat bidadari.
0: Wih, siapa nih? Bidadari siapa nih Uda?
1: Ya bidadari.
0: Tak bersayap.
1: Ya bidadari,
0: oh, bidadari tak bersayap ya Uda. Oke Uda.
1: Ya bidadariku maksudnya.
0: Iya, berharap bidadari ini mendengar ya Uda ya. Tersampaikan ya Uda ya.
1: Mendengar ini.
0: Oke, terima kasih Uda.
1: Iya, terima kasih kembali Cila.
0: Mari sampai jumpa ya Uda ya.
1: Iya, sampai
0: sehat,
1: jumpa
0: sehat.
1: Kembali. Selamat
0: ya,
1: siang,
0: mari,
1: salam
0: Uda.
1: Sehat.
0: Wow, luar biasa Uda Sutan ya di siang hari ini sudah bergabung. Nah, ada Nenek Yuma juga yang bergabung ya. Oke, kita sapa Nenek Yuma. Halo Nenek. Nenek Yuma.
2: Halo.
0: Halo Nenek, gimana kabarnya Nek?
2: Halo Cila cantik.
0: Terima kasih Nek. Gimana Nek, ada yang mau disampaikan? Atau lagu yang mau di request?
2: Ada mau lagu.
0: Apa tuh Nek?
2: Dari Jamal Mirdad.
0: Dari zaman. Oke, bisa...
2: Jamal Mirdad.
0: Oh, Jamal. Jamal Mirdad. Lagunya judulnya Nenek apa? Ada bunga
2: Jamila.
0: Dalam hati. Oh, Jamila. Jami. Oke. Okay. Habis seberkas sinar ya Nenek, berharap bisa keputar semua soalnya masih banyak playlistnya yang belum keputar, Nek.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Terima kasih Nek. Salam-salamnya ada yang mau disampaikan, Nek?
2: Salam-salamnya yang pertama buat Cila cantik.
0: Terima kasih, Nek.
2: Buat Sutan Literwe.
0: Iya.
2: Yang di Pasar Rusang, Tugu Monas Pasar Rusang, siapa namanya Cila?
0: Aduh, Cila baru
2: aduh,
0: Nek.
2: Aduh.
0: Oh. baru direspon nih.
2: Oh, baru direspon
0: iya,
2: ya.
0: Iya, Nek.
2: Nah, kalau enggak bungkus aja, bungkus yang rapi, yang bagus-bagus.
0: Oke, terima kasih Nek. Wow, luar biasa.
2: Assalamualaikum.
0: Sehat-sehat ya Nek ya, sampai jumpa. Wow, luar biasa Nenek Yuma ya, yang bergabung di siang hari menyapa kita dan juga ikut bernostalgia ya, mau request lagu yang berjudul Jamila. Oke, ada Bang Aan juga nih yang bergabung di siang hari ini. Halo Bang Aan. Halo Bang Aan.
3: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya Bang An? Selamat siang Bang An.
3: Buat menemani makan siang.
0: Oke, ada mau disampaikan untuk responders di siang hari ini Bang An? Halo, Bang An?
3: Tidak ada, ini mau request.
0: Mau request lagu apa Bang An?
3: Lagu tambahan buat menemani
0: ya.
3: Makan siang sebelum berangkat dari pengajian.
0: Oke Bang An, lagu apa nih Bang An?
3: Lagunya yang bentar.
0: Ya.
3: Heavy Rotation bisa enggak?
0: Judulnya itu atau penyanyinya, Bang An? Maaf.
3: Judul lagunya iya, Heavy Rotation.
0: Heavy Rotation. Oke, boleh di chat nanti di WhatsApp ya, Bang An ya. Supaya
3: atau
0: dicek.
3: Enggak, gini aja yang Inggris aja, Inggris lagi.
0: Oke. Yang mana abangan?
3: Westlife ya.
0: Westlife, oke, dari judulnya, sorry. Judulnya?
3: Ya judulnya pilihin aja yang bikin semangat buat menemani makan siang.
0: Baik, Cila pilihin My Love ya, Bang Aan. Dari Westlife.
3: Oke sip, My Love ya, oke sip.
0: Terima kasih Bang Aan. Sehat-sehat ya, Bang
3: terima
0: Aan
3: kasih,
0: ya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Oke, mari Bang Aan. Wow, luar biasa. Di siang hari ini yang penuh semangat dan cuaca yang cerah mungkin ya responders. Tentunya banyak responders juga yang pengen bernostalgia bersama Cila di Respon Radio. Dan ada Nenek Yuma juga yang sudah menyapa ya, yang sudah request lagu. Dan ada juga Uda Sultan serta ada Bang Aan ya di siang hari ini untuk request lagu. Dan langsung saja kita tidak usah berlama-lama karena lagunya sudah numpuk semua supaya bisa keputar ya. Dan kita sekarang mendengarkan lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Ini special request dari Bang Ardi di siang hari ini.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, masih bersama Cila pastinya di program Retro Siang yang terus setia menemani responers dimanapun responers berada ya di siang hari ini. Harap semuanya dalam keadaan sehat, tentunya aktivitasnya juga lancar. Dan di program Retro Siang ini kita udah banyak mendengarkan lagu, tentunya udah banyak bernostalgia ya bersama-sama di siang hari ini yang akan menemani aktivitas kita. Dan tentunya kita sudah mendengarkan lagu, ini spesial lagu dari, spesial requestnya ya, dari Soul Velvet yang berjudul A Little Piece of Heaven, yang akan menemani kita pastinya di siang hari ini dalam responders beraktivitas ataupun makan siang, yang masih makan siang ya, ataupun yang lagi beristirahat. Responders, tentunya Cila masih mengajak untuk bergabung di siang hari ini untuk memberikan requestannya ya di program Retro Siang. Boleh menghubungi Cila di kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 08116622930. Bisa juga membagikan informasinya ya seputaran cuaca ataupun perjalanan responders dimanapun ya. Boleh banget untuk men-sharingkannya kepada kita semua, kepada Cila dan juga responders lainnya, supaya kita tahu kondisi yang ada di luar sana ya. Berharap cuaca di sana juga cerah seperti cuaca yang ada di sini di Kota Padang, luar biasa cerahnya ya. Berharap juga hati kita cerah, bukan hanya cuaca yang cerah, tapi kita juga menjalankan aktivitasnya dengan penuh semangat. Oke, responders, jadi ada lagu yang sudah di-request oleh responders, ada 23% kalau nggak salah, oh Tiar, kakak Tiar ya, yang request lagu Duri Terlindung dari Niki Ardila. Ternyata lagu ini memiliki makna yang berbicara tentang seseorang yang menyimpan luka dan kesedihan dalam cinta, dan ia telah bertahan dan memendam rasa sakitnya sendiri meskipun hubungan yang dijalani tidak berjalan bahagia. Luar biasa ya, ternyata perjuangan ketika mengungkapkan perasaan ataupun mencintai seseorang, ya ternyata sesakit itu ya, sehingga kita ya mau gak mau kita harus menyimpannya sendiri. Tapi Cila percaya responder semua tidak merasakan hal yang sama ya, tetapi memiliki cinta yang berbalas gitu ya. Jadi gak cinta bertepuk sebelah tangan. Oke, ada Uda Enza yang bergabung, Uda Leo yang bergabung di siang hari ini menyapa kita. Kita menyapa Uda Enza. Halo Uda.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Uda Leo ya, Enza Mardileo. Oke,
1: okay. Iya.
0: Selamat siang Uda, gimana kabarnya Uda?
1: Selamat siang. Baik, di sini panas. Kalau di Batang Bali ya mana, gimana?
0: Di sini di, iya, Batang Anai, di Pariaman, Respon Radio, udah.
1: Oh, panas apa dingin?
0: Panas, udah.
1: Panas ya?
0: Iya.
1: Saya orang Minang.
0: Oke. Okay.
1: Orang Minang juga.
0: Sekarang, iya. Sekarang di Padang juga ya, udah ya?
1: Jakarta, lahirnya saya di Jakarta.
0: Oh,
1: ini.
0: Oh, lagi stay di Jakarta. Udah mau request lagu apa udah di siang hari ini?
1: Yang itu, yang terserasi boy.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Nanti akan diputarkan ya udah ya. Salam-salamnya ya, buat siapa udah?
1: Ya. Untuk Kasila yang cantik.
0: Terima kasih udah.
1: Terus untuk Kak Malin.
0: Iya, udah.
1: Itu untuk Kak Cici ya.
0: Oke, udah disampaikan.
1: Ini udah Leo penggemar radio Respon yang lama ini.
0: Iya betul, udah. Berharap iya, bisa menemani udah ya dalam beraktivitas, lagu-lagu yang diputarkan ini, juga menyemangati.
1: Ini udah Leo ngelihat Kasila lagi live.
0: Oke, udah, terima kasih bergabung ya tadi di live TikTok ya udah ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Udah. Ada lagi yang mau disampaikan, iya, Uda?
1: Ya, udah dulu ya. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam, Uda. Sehat-sehat ya, Uda ya. Sampai jumpa, Uda.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Ada Uda Leo yang ada di Jakarta ya, di DKI, yang bergabung menyapa kita di siang hari ini di program Retro Siang. Dan juga merequest lagunya ya, yang berjudul Terserah Boy dari Atik CB. Nah, bukan hanya lagunya aja yang berjudul terserah ya. Kadang di dalam kehidupan kita juga suka-sukanya kita ya. Kalau begitu, berharap dengan lagu Terserah Boy ini bisa menyemangati kita dan melihat bahwa ternyata hidup ini tidak semudah dan segampang itu sesuai dengan keinginan kita ataupun suka-sukanya kita gitu ya. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, supaya kita langsung saja untuk mendengar atau bernostalgia dengan lagu yang sudah di request oleh responders kita di siang hari ini dari Niki Ardila yang berjudul Duri Terlindung.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamo-lamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Di harus kabang lo ko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
4: Yo mangau nih kabang tuh.
3: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
4: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
5: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, seberkah sinar dari Nike Ardila yang mengantarkan kita di pukul 13.49 menit nih. Dan lagu ini betul-betul memiliki makna ya yang luar biasa tentang kehidupan, harapan di tengah kesedihan dan juga pergumulan hidup. Jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang sedang merasa lelah, kehilangan arah, dan hidup dalam kegagalan. Tetapi masih banyak berharap ada cahaya yang menolongnya bangkit kembali. Nah, berharap kita semua responders punya pengharapan dan punya cahaya yang menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa bangkit lagi, untuk kita bisa melakukan aktivitas kita dengan sukacita, dengan semangat yang baru pastinya ya. Dan berharap juga responders punya orang-orang yang betul-betul mengasihi, orang-orang yang betul-betul hadir bersama-sama responders dimanapun responders berada, apapun kondisi dan keadaan responders itu sendiri. Wow, luar biasa ya. Nike Ardila ini memberikan lagu yang cukup mengingatkan kita kembali akan kehidupan yang begitu keras ini ya. Tetapi kita pasti tidak akan kalah karena kita punya orang-orang yang akan menolong kita, memampukan kita, yang akan hadir bersama-sama dengan kita untuk terus berjuang. Responders, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Ternyata kita sudah di akhir perjumpaan kita di siang hari ini di program Retro Siang. Tapi jangan khawatir karena masih banyak program-program yang akan kita sajikan untuk menemani responders di siang hari ini. Dan tentunya sebelum kita mengakhiri di perjumpaan kita di siang hari ini, Cila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang terus setia mendengarkan Respon Radio dan juga yang baru bergabung di siang hari ini di live TikTok. Juga ada Kak Yerman Rizky ya yang bergabung, dan juga masih banyak lagi yang sudah menyapa. Ada Kak Riz juga tentunya di siang hari ini, ada Uda Leo juga yang terus setia ya mendengarkan Respon Radio. Wow, terima kasih banyak sekali lagi. Berharap semuanya sehat, berharap semuanya lancar aktivitasnya, dan tentunya Respon Radio terus menyajikan program-program untuk menemani responders dalam melakukan aktivitasnya. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih banyak, dan Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini dari Jamal yang akan yang berjudul ya Jamila. Ini request dari Nenek Yuma di siang hari ini.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Berita pertama, Gubernur hingga Bupati Padang Pariaman diadukan ke Ombudsman buntut izin tambang andesit di Kasang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat melaporkan dugaan maladministrasi dalam penerbitan izin tambang batuan andesit di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman kepada Ombudsman Republik Indonesia. Laporan tersebut turut mengadukan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi, sejumlah dinas terkait serta Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis atas terbitnya izin tambang seluas 8 hektar itu. Direktur Wahli Sumbar Tommy Adam mengatakan Nagari Kasang merupakan kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Menurutnya lokasi tambang berada di lereng curam kawasan hulu perbukitan yang dinilai memiliki resiko terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Wahli Sumbar juga menyoroti waktu penerbitan izin operasi produksi tambang yang disebut keluar sekitar 1 bulan setelah bencana ekologis melanda Sumatera Barat pada akhir tahun 2025. Nagari Kasang menjadi salah satu wilayah terdampak dalam peristiwa tersebut, sehingga keberadaan tambang dinilai berpotensi memperbesar ancaman banjir di kawasan hilir yang sejumlahnya sempat terendam hingga sekitar 50 cm. Selain aspek kebencanaan, Wahli Sumbar menemukan dugaan kejanggalan pada dokumen lingkungan hidup milik perusahaan tambang PT Dayan Bumi, khususnya dokumen UKL-UPL. Wahli menilai penyusunan peta bahaya dalam dokumen tersebut diduga tidak memenuhi kaidah berpetaan sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial.

Berita 2, tidak memenuhi kaedah berpetaan sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial. Polresta Padang menetapkan seorang ayah berinisial RD yang berusia 29 tahun sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak kandungnya yang masih balita. Kepala Satuan Reskrim Polresta Padang, M. Yasin, mengatakan pelaku ditangkap pada Sabtu dan kini ditahan di sel Polsek Padang Barat setelah menjalani pemeriksaan intensif. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, serta Pasal Penganiayaan dalam KUHP. Penanganan perkara dilakukan oleh Unit Jatan Ras dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA, Sestreskrim Polresta Padang. Akibat kekerasan yang diduga berlangsung hampir satu bulan itu, korban mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuh, mata memerah, bekas gigitan, luka akibat air panas, hingga memar pada bagian alat vital. Saat ini korban menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dan akan mendapatkan pendampingan trauma healing. Kasus tersebut terungkap setelah tangisan korban pada kejadian terakhir didengar warga sekitar rumah. Seorang tetangga kemudian melaporkan kejadian itu melalui layanan darurat Polri 110 sehingga polisi segera mendatangi lokasi. Peristiwa ini pun viral di media sosial dan memicu keprihatinan masyarakat terhadap kondisi korban yang masih balita.

Berita ketiga, EKS Muawe, maksud kami Wamenaker Immanuel Ebenezer klaim selamatkan uang rakyat lebih banyak dari KPK. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 sampai 2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel melontarkan pernyataan kontroversial saat menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin 19 Mei 2026. Ia mengklaim telah menyelamatkan uang rakyat dalam sejumlah lebih besar dibandingkan capaian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selama menjabat sekitar 10 bulan. Noel menyebut klaim tersebut berkaitan dengan kebijakannya melarang praktik menahan ijazah bekerja di sejumlah sektor industri. Ia mencontohkan kasus di industri penerbangan di mana pramugari disebut harus menebus ijazah hingga 40 juta. Menurut perhitungannya, jika ada 10.000 pekerja yang terbebas dari praktik tersebut, maka potensi uang rakyat yang terselamatkan mencapai 400 miliar. Selain itu, Noel juga menyinggung dugaan praktik merupah di kalangan tenaga medis, termasuk adanya dokter yang diduga diminta uang hingga 300 juta untuk urusan administratif. Meski demikian, ia mengakui menerima uang sebesar 3 miliar yang saat itu dianggap sebagai bonus atas bantuan kepada salah satu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam perkara yang menjeratnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Noel dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 250 juta. Ia didakwa terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Penerimaan gratifikasi serta diduga penerimaan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler dari ASN, Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

Berita 4, Bondowoso minta bantuan Pemprov Jatim tangani krisis air bersih. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengajukan bantuan penanganan krisis air bersih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena keterbatasan anggaran operasional distribusi air bersih. Anggaran bahan bakar minyak atau BBM untuk truk tangki dinilai hanya mampu mendukung sekitar 40 kali pengiriman air ke wilayah terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putra Sruk Prasojo, mengatakan kenaikan harga solar non-subsidi menjadi salah satu penyebab meningkatnya biaya distribusi air bersih. Oleh sebab itu, BPBD Bondowoso meminta dukungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur agar penyaluran air kepada masyarakat tetap dapat berjalan. Berdasarkan data BPBD Bondowoso, sebanyak 7.136 warga atau 1.784 kepala keluarga terdampak krisis air bersih. Mereka tersebar di 20 dusun pada 13 desa di 9 kecamatan. BPBD juga bekerja sama dengan PMI, PDAM, dan juga Basnas setempat untuk membantu distribusi air bersih kepada warga. Penyaluran air bersih telah dilakukan sejak pekan lalu menggunakan 2 unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Sejumlah wilayah terdampak berada di Kecamatan Maesan, Prajekan, Kelabang, Uringin, Tegal Ampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curah Dami, hingga Tlogosari yang mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau.

Berita 5, Israel tangkap jurnalis Indonesia di Global Summit Plotila 2.0, Dewan Pers mengecam. Ketegangan kembali terjadi di perairan internasional setelah Angkatan Laut Israel dilaporkan mencegat armada kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 pada Senin 18 Mei 2026. Armada yang membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk warga Gaza, Palestina itu diketahui mengangkut 9 warga negara Indonesia, WNI termasuk 3 orang jurnalis. Armada tersebut merupakan bagian dari koalisi masyarakat sipil internasional yang berangkat dari Marmaris, Turki pada Kamis 14 Mei 2026. Sebanyak 54 kapal dengan awak dari sekitar 70 negara ikut dalam misi kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza. Pihak militer Israel disebut melakukan pencegatan saat armada berada di perairan internasional sekitar 310 mil laut dari Gaza. 3 jurnalis Indonesia yang dikonfirmasi turut ditangkap adalah Bambang Noroyono dan Todi Badai Rifan Billah dari Media Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV. Menanggapi kejadian tersebut, Dewan Pers langsung berkoordinasi dengan pimpinan redaksi media terkait dan menyampaikan kecaman atas tindakan Israel yang dinilai melanggar kebebasan pers serta menghambat misi kemanusiaan. Dewan Pers juga mendesah pemerintah Indonesia segera menempuh jalur diplomatik untuk membebaskan para jurnalis dan warga sipil Indonesia yang ditahan serta memastikan pemulangan mereka berlangsung aman. Hingga berita ini ditulis, pihak

San Diego. Insiden penembakan terjadi di Islamic Center San Diego, Amerika Serikat, yang menewaskan 5 orang, termasuk 2 terduga pelaku. Informasi tersebut disampaikan Kepala Kepolisian San Diego Scott Wall dalam konferensi pers pada Senin 18 Mei 2026. Dari total korban meninggal setelah salah satunya diketahui merupakan petugas keamanan setempat. Laporan The New York Times menyebut petugas keamanan tersebut tewas akibat luka tembak saat insiden berlangsung. Scott Wall menjelaskan berdasarkan informasi awal, 2 terduga pelaku diduga meninggal karena bunuh diri setelah melakukan penembakan. Kedua tersangka disebut berusia 17 dan 19 tahun. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui motif penembakan serta kronologi lengkap kejadian di Islamic Center San Diego tersebut.

Berita 7, Menkom Digi kecam pemahaman jurnalis dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Meuti Hafid mengecam tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan International Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 dalam perjalanan menuju Gaza, Palestina. Dalam rombongan tersebut terdapat 3 jurnalis Indonesia, yakni Bambang Nuroyono dan Teodi Badai dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo. Dalam keterangan pers di Jakarta pada Selasa, Meuti menyampaikan pemerintah mengikuti perkembangan kondisi para jurnalis Indonesia itu dengan penuh keprihatinan. Ia menegaskan keselamatan insan pers harus menjadi prioritas, terutama saat menjalankan tugas peliputan wilayah konflik. Meuti juga menyatakan para jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan fakta dan suara kemanusiaan kepada publik hingga keberadaan mereka harus dihormati dan dijamin keamanannya. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, sekitar 10 kapal misi global Summit Flotilla 2.0 ditahan aparat Israel. Sementara kapal yang membawa jurnalis Indonesia hingga kini belum dapat dihubungi. Pemerintah Indonesia memulai Kementerian Luar Negeri disebut terus melakukan langkah diplomatik dan koordinasi dengan sejumlah KBRI untuk memastikan perlindungan serta keselamatan warga negara Indonesia dalam misi tersebut. Meutia Hafid juga menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jurnalis dan relawan kemanusiaan yang terlibat dalam kembali dengan selamat.

Berita ke-8, Ancelotti percaya diri Brazil bisa juara Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Brazil Carlo Ancelotti percaya diri tim usuhannya mampu menjuarai Piala Dunia 2026 karena saat ini tim Samba merupakan salah satu tim terbaik di dunia dan siap berkompetisi dengan negara manapun. Carlo Ancelotti baru saja memanggil total 26 nama pemain yang akan membela Brazil di Piala Dunia 2026. Nama-nama pemain langganan skuad seperti Alisson Becker, Anderson Moraes, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Lucas Paqueta, Rafinha hingga Vinicius Junior masih mendapatkan tempat. Lalu terdapat nama yang cukup lama hilang dari skuad Brazil yakni mega bintang Santos Nyamar. Pemain berusia 34 tahun tersebut kembali memperoleh panggilan ke tim Samba setelah terakhir kali mendapatkan panggilan pada 17 Oktober 2025. Pelatih berkebangsaan Italia tersebut juga memanggil dua nama pemain muda yang akan melakoni debut di Piala Dunia yakni Enrique dan Ryan. Brazil akan menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh dan bisa jadi batu sandungan di face group Piala Dunia 2026 dengan bersua Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Berita ke-9, Pep Guardiola dirumorkan tinggalkan Manchester City. Pelatih Pep Guardiola dirumorkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih menyisahkan 1 tahun. Dalam laporan media Inggris, pelatih asal Spanyol itu disebut setiap mengakhiri pengabdiannya di Etihad Stadium setelah menjalani 10 musim bersama The Citizens. Spekulasi mengenai masa depan Pep Guardiola sebenarnya telah muncul dalam beberapa waktu terakhir. Mantan pelatih FC Barcelona tersebut juga sempat memberi sinyal terkait kemungkinan rehat dari dunia kepelatihan sebelum laga final Piala FA akhir pekan lalu. Selama menangani Manchester City, Guardiola mencatatkan prestasi gemilang dengan mempersembahkan total 20 trofi bagi klub. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Manchester City meraih treble winners pada musim 2022-2023, yakni juara Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA dalam satu musim. Sementara itu, sejumlah laporan media Inggris menyebut nama Enzo Maresca sehingga kandidat kuat pengganti Pep Guardiola. Mantan pelatih Chelsea FC tersebut bukan sosok asing bagi Manchester City karena sebelumnya pernah menjadi asisten Guardiola di klub tersebut.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun sana pandanga basuo balia dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dun sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan dun sana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sana pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah tentang paralunyo mempunyai hati yang barasia dari kepahitan. Sia di antara kita yang alun pernah mengalami kepahitan hati? Kepahitan lebih kue daripada amarah. Kepahitan adalah perasaan berang yang disimpan lamu di dalam hati. Baka panjangan. Kepahitan hati merugikan kita apabila kita tidak mampu menanganinya dengan baik. Keinginan kita untuk membalas dendam, ingin melukai atau membunuh orang, mengecekan hal-hal buruk tentang orang lain atau mencemarkan nama baik orang, merencanakan kejahatan adalah tanda-tanda dari sikap seseorang yang sedang mengalami kepahitan hati. Apa yang menjadi penyebabnya dun sana? Apa akibatnya? Dan mari kita pelajari dari cerita yang sedang terjadi di keluarga Pak Rudi.

0: selama 10 tahun. Kami sadonyo mengucapkan selamat ulang tahun yo.
1: Selamat ulang tahun Teti.
2: Terima kasih sadonyo.
0: Nah Teti, hariko apa punya cerita khusus untuk Teti?
2: Cerita apa pak?
0: 10 tahun yang lalu, pada waktu tengah malam, ada seorang gadis muda berjalan surang. Mukanya pucet, badannya manggigi kedinginan. Inyo datang untuk meminta tolong. Apa maraso ibu mencaliak kondisinya. Waktu itu, apa bekerja sebagai satpam di sebuah hotel. Dan inyo mendakek ke apa dan mencari tuan keadaannya. Apa amankan inyo dan membawanya pulang ke rumah. Amak kau sempat berang. Setelah apa jalehan, amak kau akhirnya Nio menerimo dan merawatnya di rumah.
2: Apa inyo sakit pak? Baan tak dibawa ke rumah se atau ke rumah sakit?
0: Inyo di usia nak di orang tuanya.
2: Hah, di usia? Baan tuh pak?
0: Dek karano inyo hamil nak.
2: Kamu lakinya pak?
0: Alun menikah ledo nak. Pacarnya pai meninggalkannya. 3 bulan kemudian lahirlah seorang bayi padusi yang sangat manis.
2: Siap tuh baralamu yang tinggal sama apa sama ama.
0: Apa berusaha membalikan inyo kepada orang tuanya. Tetapi inyo indak nio menerima anak padusinyo yang melahirkan anak dan indak baayah. Karena malu dan mengusia anak dan cucunya tu. Padahal inyo ala basuji untuk meminta ampun.
2: Deh, kasihannya lah nak pa. Siap tu apa bawa pulang pa?
0: Tentu iyo nak. Inyo lai berusaha untuk mencari bekas pacarnya tu.
2: Lai basobok tu pa?
0: Lai sobok, tapi bekas pacarnya tu indak nio menerima anak tu do.
2: Deh, jaweknya lai laki-laki yang indak bertanggung jawab nak pa?
0: Setelah inyo melayan, inyo sakit-sakitan, tetapi tapaso harus bekerja untuk membalik susu anaknya. Setelah anaknya baru mau 5 tahun, padusi itu meninggal.
2: Tuh anaknya di mana kini pa?
0: Teti, apa enak nio? Teti mendengar dari orang lain. Anak padusi itu adalah kau Ted, dan padusi yang mengasuh kau sejak kete itu adalah amak kau. Tapi percayalah Ted, apa jebu dan kakak-kakak kau, kami sadonyo menyayangi kau. Kami sadonyo sayang. Kami sadonyo menyayangi kau, Ted. Allah tu nak, kami sadonyo sayang kakaunyo. Rajin-rajinlah baraja. Untung kau isua, kalau kau menjadi anak yang berhasil, apa ibu jo kakak-kakak kau sangat bangga kakau jadinyo. Kini lalok lalai. Besok pagi harus pergi sekolah.
2: Indah bisa.

0: nilai kau bak kok turun, ibu guru mengecek lah bara bulanku, kau acok bamanuang, tapi syukur kau lain naik kelas. Kini kau ala kelas 5 tet. Tahun biswa kau akan menghadapi ujian. Belajar yang giat yo nak. Kau adalah anak apa je ibu. Jangan terlalu dipikirkan kisah yang apa ceritakan. Kau punya orang tua dan saudara. Kau indah hidup seorang dotet. Dan kami menyayangi kau. Dan ingat tu, berjuanglah dan jadilah pemenang.
1: Terima kasih yo pa. Teti tidak akan mengecewakan papa semua ama doh.
0: Bagus. Jago hati tu deh. Jangan membenci apa kandung kau dan nenek kau. Jangan dipadian akal pahit tumbuh subur di hati kau tu. Kau harus beraja ikhlas dan melapehan kemampuan kepada siapapun yang bersalah kepada kau.

Sampai di siko dun sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema kepahitan. Semoga jo masukan kini yang adoko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan kepahitan hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih banyak dun sana yang Allah mendangakan siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi balik dun sana di 0821-5566-8003. Jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat dan kesan pesan dun sana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sana pandangan sadonyo. Tentunya kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sana kasadonyo. Dan tentunya di sore hari ko dari jam 3 sampai jam 6 beko, tentunya Dila akan mengawanan sore dun sana. Mungkin yang sedang duduk-duduk santai atau yang sedang sibuk sama pekerjaannya, atau mama-mama ko yang sedang sedang sibuk-sibuk di dapur yang Nio yang Nio mendengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Nio kasadonyo, boleh bana ya bergabung bersama Dila di sore hari ko dun sana. Dan tentunya di hari Selasa 9 Mei 2026. Tapek bana balai kini ko dan sana ko ya. Dan tentunya di sore hari ko Dila akan mengawanan sore-sore dun sana. Mungkin untuk dun sana yang ingin mendengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang, atau yang ingin bergalau-galau bersama lagu-lagu artis papan atas kita seperti lagu dari Rayola tadi, Ratu Si Kumbang, terus Kintani, Andra Respati, pokoknya artis Minang papan atas lainnya, boleh bana ya langsung saja bergabung bersama Dila di 082155668003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA gitu di 0811662290. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih ditemani bersama Dila, dan untuk dan sana yang new request melalui Facebook gitu, Instagram ataupun TikTok, boleh bana di respon radio 93,0 official. Dan jangan lupa dengarkan Dila di streaming ya dan sana di www.responradio.com dan aplikasi Dejati Radio ya dan sana ya. Mungkin tuh dan sana yang seperti perantau-perantau gitu ya, emang kan orang Minang tuh memang laki dengan merantaunya ya dan sana. Ngomong-ngomong merantau, kini kok ada requestan ya dan sana dari perantau kita di Malaysia, udah jazz ya dan sana. Iko kok lagunya memang laki sama-sama perantau-perantau yang jauh-jauh di sana. Nah, tentunya kita bacakan dulu special request dari Uda Jazz kini kok. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat sore juga dari Pasar Baru Kasang ya Uda ya. Selamat bertugas Dila, semoga sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Uda, semoga sukses selalu juga ya Uda ya. Respon radio tetap didengar, ganti Pau Bek Rindu Jota Raga ke kampung halaman deh. Masya Allah. Request lagu Marantau yo Dila. Lagu Iko ditunjukkan untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Cici, Bunda Dua Putri, Ryan, Bang Justin, Bang Asena, Marin, Uda Sultan Letter W, Bang Isan, Bundo Queen, Bang November, dan seluruh pendengar respon radio di mana saja berada, sehat sejahtera terus, dan respon radio, radio keluarga Anda. Dan kata-katanya hari Iko ya di sore hari Iko, jadi laki-laki itu bukan janjinya tapi komitmennya, bukan kata manisnya tapi kepastiannya, bukan hartanya tapi tanggung jawabnya, bukan gayanya tapi kepribadian, bukan gelarnya tapi ilmunya, bukan usia tapi kedewasaannya. Batu sekali udah. Nah, bagi dun sana yo. Tadi barak poin ko cie 2 3 sampai 5 6. Nah, untuk dun sana kita anak gadih yang sepantaran sama Dila ko ya, pandai-pandailah nak. Inge-inge kato poin-poin, 6 poin yang lah dia gih sama Uda Jazz tadi yo, untuk yang diterapkan dan tentunya bisa mendapatkan jodoh ataupun pembimbing awak untuk kedepannya bisa kok yang lebih baik ya dun sana. Dan tentunya di sore hari kok tidak hanya Uda Jazz, ada Bunda Dua Putri pula yang bergabung bersama kita di WA. Sore Ananda, sore Bunda, semangat terus ya. Tentunya dong Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Caya Uda Dia dari Trio Sakanduang. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers istimewanya untuk Ananda. Terima kasih Bunda, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan di WA sudah bergabung pula tadi ada Bang Dean yo yang new request lagu dari Buset yo dan sana di sore hari ko yang berjudul Martina. Oke, ditunggu lagunya Bang Dean, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita putar satu lagu Pau Bek Rindu special request dari Uda Jazz untuk rindu ke kampung halamannya. Dan tentunya mungkin Iko udah just ntar agak bana untuk pulang dan berkumpul bersama sana dan family yo. Dan mungkin Iko ko lagunya tidak hanya
malapeh pau be rindu daja saja, tapi untuk dun sanak kita yang ada di rantau di belahan negara manapun, di belahan Indonesia manapun. Dan untuk itu kita udah ngandul satu lagu dari Adesa Dewa yang berjudul Merantau, special request pau be rindu kampung halaman dari Udajes di Kuala Lumpur.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma, coba saya lihat dia.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

Tentunya kita pernah melihat tiang besi tinggi berdiri di tengah sawah, di pinggir jalan, atau di lereng bukit. Ya, itu adalah tower Sutet 150.000 volt, saluran udara tegangan tinggi. Di dalamnya mengalir energi besar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat nyata. Banyak orang yang tidak sadar, ada yang bermain layang-layang di bawahnya, ada yang membakar sampah, bahkan ada pula yang menggali tanah atau pasir di dekat pondasinya. Semua itu berisiko besar. Listrik tegangan tinggi bisa menyambar dari jarak yang jauh, tidak perlu disentuh, cukup dekat saja bisa sangat mematikan. Dan satu hal yang penting, bangunan atau tumbuhan yang tumbuh terlalu tinggi di bawah saluran ini tidak boleh melebihi batas ruang bebas yang telah ditentukan. Bila terlalu dekat dengan kabel, itu bisa memicu arus pendek, kebakaran, dan kerugian besar. Jadi, mari sadar, mari peduli, jangan beraktivitas sembarangan di sekitar Tower Sutet. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Padang.

0: Iyo kanda.
1: Sekarang tidak. Kita begini, aku begitu. Sama saja.
0: Itu lagu peruri kanda.
1: Saya orang lah tahu tuh pak. Tapi pak kalau putih aja.
2: Ya aja tuh berselingkuh tuh ya.
1: Fitna.
2: Si mana cewek? Fitna. Si cewek lo, si cewek lo. Kiki aja surang bisa selingkuh. Wah bisa lo.
1: Pecahkan saja semuanya berambe.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Sarawak, HP, Nani Marbadian Sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Kenapa sebagainya?
0: Jadi, balian sadonya tuh ke Imar. Awal aku timah.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu kok.

0: Satu lagu dari Buset yang berjudul Martina, special request dari Bang Dean. Katanya Bang Dean kini kok lagi galau ya Dun Sana. Ya karena di play lah lagu aja Buset yang galau kok. Ya untuk Dun Sana kasadonya ya. Itu memang lagu yang lucu-lucu, lawak-lawak, melawak-lawak gitu Dun Sana ah. Jadi kalau masuk semua Dun Sana jok sema ah. Taki gigi Dun Sana galak adanya mana. Dan tentunya di sore hari kau masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sana kasadonya. Untuk Dun Sana yang new request-request bersama Dila di sore hari kau ya Dun Sana boleh bana ya. Langsung saja bergabung bersama kita di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Nah, kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun Sana yang new request-request melalui sosial media. Boleh bana langsung saja marape di Respon Radio 93.0 official. Dan jangan lupa dengan di streaming kita di Dun Sana di www.responradio.com. Oke, kita angkat telepon dari Ryan Dun Sana. Halo, assalamualaikum.
1: Oh,
0: waalaikumsalam. Wee. Ryan. Sarentak wan asa hati gak berarti itu, nak?
1: Baik, kak.
0: Alhamdulillah sehat kabar Ryan, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat, kak. Mbak, cuaca sinan gak?
0: Cuaca di siko tadi kalau kamari tadi angin bedengkang, Ryan. Tapi kini nak tahu dah ala dateng mungkin rasanya lambok-lambok dingin kok kayak agak-agak mendung setek Marayan.
1: Sama kalau di siko.
0: Mendung lah.
1: Cerabona
0: kak. Oh, cerabona deh. Kalau ah baso 50 kotanya ya. Iya. Marayan ni request lagu apa di sore hari kau Marayan?
1: Taulang kisah Siti Nurbaya, kak.
0: Taulang kisah.
1: Kisah Siti Nurbaya.
0: Oke, Dila cek dulu lagunya ya Ryan ya. Salam-salamnya boleh Ryan.
1: Yang pertama untuk kak Dila, kak Cici, kak Marin,
0: iya.
1: Kak Cila, Ajo Au. Bang Jo, Bang Silva, Bang Fiko, Bunda Queen, Nenek siapa namanya kak asalnya?
0: Nenek Yumna.
1: Nenek Yumna. Okay. Bung Kui kali kak?
0: Okay, ditunggu lagunya Ryan, nanti akan kita putarkan ya.
1: Adi,
0: ya. Okay.
1: Terima kasih banyak kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ryan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kau Dun Sana. Ini lagu dari sepertinya lagu kau dari Irma Caniago featuring Wahyu Pesona Maninjau yang berjudul lagu yang berjudul Taulangnyo Kisah Siti Nurbaya ya Dun Sana. Oke. Untuk Dun Sana yang tadi adalah request-request bersama Dila. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan di Dun Sana. Dan tadi ada special request pula dari Bang Andi ya. Bang Andi sama kawan baiknya ya. Ini request lagu dari Miss Ramolai yang berjudul Barale. Bang Andi yang request lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Ale Rang Mudo deh. Ini ndak Barale ya Bang Andi kemana. Dan yang kedua tadi kembarannya Bang Andi ya Bang Rido. New request lagu dari Miss Ramola yang berjudul Barale Gadang. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan di WA kita sudah bergabung pula ada Uda Tio. Ya, Uda Tio yang sudah bergabung ya. Kampung Nan Jawa di Mato ya, Dedek Dila. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Tio nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dun Sana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko. Masih ditunggu requestannya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu Dun Sana. Satu lagu dari Irma Caniago featuring Wahyu Pesona Maninjau yang berjudul Taulangnyo Kisah Siti Nurbaya. Special request dari Ryan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Itu lagu dari Kintani yang berjudul Kampuang Nanjewas Dimato ya, special request dari Uda Tio yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya untuk Densana yang masih new request-request bersama Dila, masih ditunggu requestannya di 0821-556-6080-03. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Nimis yang berjudul Baralek Gadang Kos, special request dari Bang Rido, kawannya Bang Bang Andi tadi. Dan tentunya nanti kita dengarkan dulu ya Densana satu lagu dari Misra Mulai yang berjudul Baralek Gadang, special request dari Bang Rido.

lagu dari Misra Mulai Beralih Gadangku menjadi lagu penutup kita di jam pertamaku, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan dari Dunsana Kasadonya. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Iqbal Mahesa featuring Merlin Claudia featuring Cabia yang berjudul Kok Berang Berang lah, special request dari Bang Ipan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dun Sanak Kasadonyo. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sanak Kasadonyo yang di WA, di TikTok pulo ya, yang telah bergabung bersama kita. Tadi ada senan request bersama Dila, yaitu datang dari Mama Charlie Sikumbang Dun Sanak. Mama Charlie Sikumbang minta tolong putarkan lagu Lalo Nak dari Yen Rustam. Kirim salam untuk Dila, Uda Beng-Beng, Gundo Queen, Bunda Arya, semua pendengar Respon tanpa terkecuali, sukses selalu. Oke Mama, ditunggu lagunya Mama, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang Puji pula, yang ini request lagu dari Ucok Sumbara yang berjudul Pinta Kapayong Kunya. Dan tadi ada special request dari Bang Uda Leo ya, yang sudah telepon tadi, ini request lagu dari Ferry Zain yang berjudul Ayam dan Lapa. Oke, untuk Dun Sanak yang request-request masih ditunggu di 0821-55-66-80-03. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-66-22-930. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ucok Sumbara, Pinta Kapayong Kunya, yang special request dari Bang Puji. Untuk itu, check to the sound.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dulu. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, kita angke dulu dari Uda Sultan Letter W dan sana. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Salam. Assalamualaikum.
0: Bagaimana kabarnya Uda?
1: Kabar baik. Ya.
0: Alhamdulillah, senang pulau
1: menang. Alhamdulillah. Senang menang lo nang aku. Lagi semudilah. Nak orang di pasar raya.
0: Betul eh?
1: Anda baik dalam daerah Kota Padang. Sejak menengah suruh dilah aku. Langkit-langkit kau hilang.
0: Nandeh, bahaya udah kau ya. Bisa mana ya udah. Ni request lagu apa di sore hari kau?
1: Kalau kabar dilah bak lu kini tu.
0: Alhamdulillah sehat wal
1: afiat. Alhamdulillah bak kau sehat sehat kau dilah literang aja suruh dari radio kau. Senang jo tir.
0: Nandeh.
1: Ni kena do suruh dilah terang. Apa kata dunia?
0: Apa kata
1: sepi
0: dunia?
1: Sepi aku katanya. Terus ada tuak minangnya tu langgang wak adanya.
0: Nde. Iya ni request lagu apa udah sore hari?
1: Wak ni request lagu kini kau dari Sari Indah nama penyanyi.
0: Sari Indah judulnya?
1: Judulnya Udah Bajalan keciknya.
0: Udah Bajalan.
1: Iyo, mungkin udah jalan ke para, mungkin ke ladang, ke sawah atau ke segala macam kalau ya. Kok ke kantor, bagaimana jalanin menang ke kantor kok.
0: Oke, udah berjalan dari Indah?
1: Dari Sari Indah.
0: Dari Sari Indah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, salamnya nampak temu itu untuk Dila kok. Respon.
0: Iya.
1: Tak lupa itu Pak Amrullah ke itu lah. Lama nengah lah Pak Amrullah ni tu. Salam juga untuk Uda Beng Beng, Bunda Queen, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Om Boy, Dibungkui lah. Sado Allah hadilah.
0: Okey, udah ditunggu lagunya udah. Tapi Dila downloadkan dulu ya udah ya.
1: Jadi.
0: Okey, ditunggu lagunya.
1: Alhamdulillah tu. Spesial tu ha. Untuk bida dari yang menemani itu.
0: Bida dari Sarugo udah.
1: Yo bida dari Sarugo untuk kita masing-masing bida darinya do tu.
0: Okey, udah ditunggu
1: ya. Yo terima kasih Dila.
0: Sama-sama udah.
1: Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dari Uda Standar Trewe yang sudah bergabung bersama kita ya di sana. Okey, kita angkat dulu dari Nenek Yumna. Nenek di matian dulu, beko dila angke balik nenek. Matikan dulu teleponnya nenek tu dila angke beko dila nenek. Sabar ya dun sana ya, kita angke dulu telepon dulu dun sana. Oke, ulang lagi nenek. Alun dimatikan dek udah sultan letter W tadi dari nenek. Oke. Halo, assalamualaikum nenek.
2: Waalaikumsalam Dila.
0: Mbak kabarnya nenek?
2: Sehat. Dila batu, lai sehat.
0: Alhamdulillah sehat pulo nenek.
2: Dila.
0: Iya nenek.
2: Tadi si pulu panjang tangkai.
0: Batu eh.
2: Abi lari di butir juo. Apo alemu Dila pakai? Kalau tarangnya sayang juo.
0: Ende, itulah nenek ah, kamu Dila kau dibawa ebat.

0: Dan koyo nenek yo. Aduh, se urang nama nunggu-nunggu taruhnya.
1: Tama di lah.
0: Iyo itulah nenek ah. Iyo nenek bakal kabale sehat. Dila nak do pantun pambale nenek kini doa.
1: Boleh lah cie.
0: Lamu lo dila babi kie beko nenek. Ebo urang beko. Lamu nasi dila kau ngecek kau kejanya.
1: Dila.
0: Iyo nenek.
1: Alah makan Dila.
0: Alah tadi nek kakak mari Dila makan tadi. Nenek balah makan?
1: Alah siang tadi.
0: Oh, alah siang tadi. Makan sore lu ada nenek?
1: Makan sore ya lu tahu do lah.
0: Lu tahu lah. Antar makan tenda. Oke oke oke. Nenek ni request lagu apa di sore hari kok?
1: Dari Miss Ramolai.
0: Apa judulnya nek?
1: Nia.
0: Nia. Nia. Nia nak surga.
1: Oke.
0: Salam salam. Tapi di segmen selanjutnya boleh nek?
1: Ah boleh ya, tapi jangan bisu aja lah yo.
0: Tidak mungkin bisu. Jojoan goreng basam buang nyawa judulnya teman nek.
1: Hah?
0: Jojoan goreng basam buang nyawa.
1: Indak sini ya judulnya dah.
0: Iya. Indak sini ya judulnya dah. Tapi judulnya itu jojoan. Tapi memang lagunya siapa? Lagunya sini ya.
1: Nia kan?
0: Iya, lagunya Nia. Ya. Oke, Nenek. Ditunggu lagunya, Nek.
1: Iya. Oke. Salam-salamku untuk Dila. Untuk Cici. Tadi ada Cila ya?
0: Iya, Kak Cila tuh baru tuh, Nenek.
1: Untuk apa saya? Untuk siang-siang saya.
0: Oke, ndak pulo do Nenek. Mungkin iya, malam mungkin.
1: Mungkin oh, sore nak dah.
0: Sore, oh. Wak cibo Kak Cila tu ya nenek yo. Ya soalnya nak Cila yang nenek kenal, kau pasti kecek nenek Cila di penyiar yang yeah. Lampau kan?
1: Nggak, suaranya beda.
0: Nah, suaranya beda waktu lain tak kenal ada nenek. Oke nenek, ditunggu lagunya nenek ah.
1: Iya, salam-salamnya bungkusnya lah surolannya ya.
0: Oke nenek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nenek Yumna dan Sanak sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tadi ada pulo requestan dari Diki dan Sanak yang neo request lagu dari Anggi Rens featuring Ayana Dila yang berjudul Lah Cukui Umwe. Oke Diki, ditunggu lagunya. Diki nanti akan kita putarkan. Dan tadi masih ada special request masih dari Anggi Rens dan Sanak kok. Tapi dengan kata-kata hari ini dan Sanak yaitu datang dari abang kita ya, abang awal. Oke, kita bacakan dulu kata-katanya dan Sanak. Bukan aku enggak mau masih ya. Oke. Bukan aku enggak mau move on. Aku udah coba hapus chat, unfollow, bahkan ganti rute biar enggak lewat tempat kita dulu. Aku pura-pura sibuk, ketawa bareng orang lain, bilang ke semua orang kalau aku baik-baik saja, tapi malam selalu jujur. Tapi anehnya kamu tetap muncul di lagu yang tiba-tiba diputar di radio, padahal aku gak pernah didengerin lagu itu lagi. Di bawah hujan yang dulu kita tunggu bareng sambil gak ngomong apa-apa, di percakapan kecil yang gak ada hubungan sama kamu, tapi ujung-ujungnya aku bandingin sama kamu. Aku tahu kamu udah jalan, tapi aku masih di sini. Ketahanan di waktu yang gak bisa aku majuin. Jadi ya aku masih di sini dan nahan rindu yang gak bisa aku kirim kemana-mana karena kamu udah gak jadi tempat pulang lagi. Satu lagu dari Anggi Rens yang berjudul Bah Sayang Tapi Babagi, special request dari Bang Afri Neldi dari Bang Awal di sore hari kok. Dan tentunya terima kasih banyak Bang Awal. Mungkin cukup relate di sana. Kadang kita tuh nio untuk lupa seseorang tuh, tapi orang tuh ada se yang mungkin nggak tahu orang, lagu, aroma yang mainin awak tuh ke orangnya. Tentunya untuk di sana yang lagi di fase relapse, yang lagi mungkin masih kangen dengan kenangannya, mungkin masih berharap ada kesempatan kaduo untuk hal-hal yang menyenangkan yang pernah dilalui bersama. Dan tentunya tetap semangat, tetap apa namanya tuh, jangan menyerah dan tentu kita bakal bisa apa namanya tuh, upgrade diri kita dan tentunya bakal bisa move on dari segala itu. Dan tentunya untuk kita dengan dulu satu lagu dari Anggiran Switching Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukui Umue, special request dari Diki.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Satu lagu dari Sari Indah yang berjudul Udah Berjalan. Dan tadi ada special request dari Bang Afrinaldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Afrinaldi. Request lagu Amila, Rayo Talampau. Salam-salamnya buat Kakak Dila. Oke Abang, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada lagu Nenek yang masih yang alun kita putarkan. Nanti ditunggu lagunya, nanti Dila putarkan yo. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Amila yang berjudul Rayo Talampau, special request dari Nenek, dari Bang Afrinaldi.

satu lagu dari Amila yang berjudul Rayo Talampau, dan tentunya satu lagu dari Miss Ramola yang berjudul Jojoan Goreng Basam Buang Nyau. Spesial request dari Nenek Yumna menjadi lagu penutup kita di jam kedua. Kau dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan terbaik dari Densana Kasadonyo.

Dan nanti akan kita buka dengan satu lagu dari Andra Raspati featuring Ovi Fristi yang berjudul Adek Pralai Cinto, special request dari Bang

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Andra Raspati featuring Ovi Fristi yang berjudul Adek Salinka Cinto, ya, special request dari Bang Alex tadi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Odila dan masih dengan requestan-requestan terbaik di Dudun Sanak Kasadonyo. Tadi sudah bergabung bersama kita, yaitu tadi Ado Diki ya, yang new request lagu dari Eno Viola featuring Pinky Pernanda yang berjudul Tabusan Rindu. Dan tadi ada special request dari Aka Ranian ya. Uni request satu Uni Bungo Cinto di Hati Putih dari Ratu Sikumbang. Makasih Uni, salam-salamnya untuk sanak di Sungai Garinggiang dari kami anak rantau di Sidempuan. Oke kakak, ditunggu lagunya ya Kak Riania, nanti akan kita putarkan. Dan tadi di WA juga sudah bergabung bersama kita dan sana ada Uni Mira ya dan sana ya, yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Uni. Selamat sore juga Uni ya. Lagu Cik Dila dari Randa Putra, Malang Cinto Si Padiampo. Kirim salamnya untuk Dila serta dan sanak pendengar kita tanpa terkecuali. Terima kasih. Terima kasih banyak Uni. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya ditunggu lagunya nanti kita putarkan dan sanak. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Eno Viola yang berjudul Tabusan Rindu, special request dari Diki.

0: Tanya Nuni tadi bisa wak tanya lewat chattingan saja.
1: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dun Sanak Kasadonyo. Dan tentunya masih ada requestan Dun Sanak yang belum kita putarkan, yaitu datang dari Abang Farhan ya, yang nge-request lagu dari Anikyu yang berjudul Ratok Bungo Layu. Dan tadi ada special request pulo dari Ajo yang nge-request lagu dari Rayola yang berjudul Anak Tabuang. Dan tadi juga ada special request ya dari Bang Wahyu yang nge-request lagu dari Rayola yang berjudul Maulang Sayang. Dan tentunya untuk Dun Sanak yang ala request-request bersama Dila, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Anikyu yang berjudul Ratok Bungo Layu, special request dari Bang Farhan. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

satu lagu dari Raja Firdaus dan Sampai Mandaruh Dandam ya, special request dari Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya mungkin Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana yang ala request-request, yang ala bergabung bersama Dila di sore hariko, yang tentunya bersama Dila yang ikut request-request dan bergoyang-bergoyang dan gabung bersama Dila di sore hariko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak kalau ada talompek kato atau salah-salah yo dalam mengecek, Dila minta maaf. Dan tentunya program Lama Banakan kembali hadir di hari Rabu, tentunya di jam yang sama dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan pesan Dila, semoga sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat istirahat di malam hari ke Dunsana. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih dan see you the next time and dadah bye bye. Selamat, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM karena akan ada program-program unggulan lainnya. Dan untuk itu, satu lagu dari Rayola yang berjudul Anak Tabuang menjadi lagu penutup kita di program Lama Bana di hari Selasa kok.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Bersama saya Adriana Usmani, kita akan membahas topik yang cukup penting ya, bersama dengan Bapak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa Bapak.
3: Salam jumpa Bapak Ibu, tetap salam sehat, segar dan bugar.
2: Segar dan bugar itu sama dengan sehat. Kami tahu bahwa sehat sekarang merupakan harga yang paling mahal, merupakan kepunyaan yang paling luar biasa. Sebab itu jagalah sehingga Anda terus berjuang untuk membangun keluarga yang bahagia. Kita akan ngobrol, membahas topiknya bertahan walaupun tidak sanggup. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, pernikahan yang melibatkan dua orang dengan karakter yang sangat berbeda, yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal. Ini sering membuat pernikahan kandas di tengah jalan. Namun dalam kenyataan, banyak juga yang berjalan dengan baik sampai akhirnya dipisahkan oleh panggilan sang pencipta. Khususnya bagi pasangan yang berakhir dengan baik, apakah dalam perjalanannya semulus yang diperlihatkan? Ataukah pasangan dengan terpaksa harus bertahan di tengah hubungan yang dingin dan tidak menyenangkan? Menurut saya hal ini sangat luar biasa. Jika seseorang harus tertekan untuk mempertahankan suatu hubungan yang mau tidak mau harus dipertahankan karena keterikatan yang sakral. Pak, menurut Bapak, apakah setiap pasangan sebelum menikah mereka perlu memikirkan hal-hal yang akan terjadi, perbedaan pendapat, ekonomi, orang ketiga, sakit penyakit? Ini pernah dijawab, tapi saya ingin bertanya lagi karena ada hal yang di sini, sakit penyakit dan orang ketiga. Kalau ekonomi sering kita bahas, Pak.
1: Iya. Ya, memang inilah yang seharusnya dilakukan pada fase-fase penjajakan. Tapi seringkali justru ini diabaikan karena lebih banyak membangun aktivitas ya dalam kegiatan penjajakan itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan seharusnya dalam konsep seperti ini, bahwa ternyata sebagian besar justru terbuai oleh perasaan cinta.
0: Cinta.
1: Sehingga menutupi segala perbedaannya. Ya. Kalau dulu, wah kok masaknya asin. Wah gak apa-apa asin, kayak air laut. Nah, tapi nanti setelah menikah itu bisa dibuang. Gitu ya. Ya. Kedua, ya, justru biasanya yang dipikirkan lebih banyak tentang merasa cocok.
0: Cocok, ya.
1: Saling menerima. Atau hal-hal yang menyenangkan. Ya. Jadi itu sudah hidup dalam alam mimpinya. Yang ketiga, terkondisi dengan alam impian romantika cinta yang terjadi. Sehingga isinya cuma apa itu?
0: Cinta.
1: Dipuji atau dilem itu kalau orang Jawa. Wah, wis pokoknya cocok ya, cocok. Bagus ya, bagus. Nah, yang terakhir biasanya lebih banyak menyembunyikan sesuatu yang berbeda karena takut kehilangan. Ya,
0: nah,
1: jadi,
0: Pak, ini menarik
1: ya.
0: Menyembunyikan sesuatu yang berbeda karena takut kehilangan
1: ya.
0: Misalnya begini, saya ini punya kebiasaan, ini kalau pacaran ya, cepat bosen gitu ya. Bahkan ngomong juga dengan orang yang istilahnya di waktu pacaran itu, katakanlah ya kadang-kadang bicara romantis, tapi lama-lama bosan, pembosan. Bagaimana menghadapi kondisi seperti ini? Apakah harus saya bicara terus terang kepada calon suami bahwa, saya ini pembosan loh, jadi kamu hati-hati.
1: Gimana, ya, Pak? Ada perempuan atau laki yang terus terang seperti itu ya.
0: Ada, Pak.
1: Tapi rata-rata biasanya justru disembunyikan. Ya.
0: Oh gitu.
1: Karena apa? Bukan saja takut hilang, karena belum ada alternatif yang lain. Gitu ya. Gajinya dia belum ada manuver cinta selanjutnya.
0: Oh, gitu.
1: Kalau dalam bahasa mahasiswa itu gimana? Ah, saya belum ada manuver. Kalau dalam bahasa transportasi belum ada buka kantor cabang. Gitu ya. Kantor cabang apa ini? Ya di kampus A ada, di kampus B ada, kampus C ada. Nanti kalau kampus A itu khusus sarapan pagi, yang kampus B untuk makan siang, nanti kampus C itu untuk makan malam. Ada yang sampai sedemikian ya. Nah, makanya perlu harus dipahami bahwa seringkali karena kita takut tidak berani menyampaikan perbedaan itu, karena itu tadi ada ketakutan dianggap nanti ketinggalan zaman atau dianggap cewek tidak laku ya. Jadi ya sudah, begitulah, jalani gitu saja ya.
0: Jadi ada yang berani, tapi ada yang nggak berani karena nggak ada manuvernya. Wah, gawat. Tapi ini memang harus dibicarakan. Lebih baik dia bermanuver daripada nanti menyesal di kemudian hari.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pak, faktor apa yang paling sulit dalam pernikahan? Walaupun tertekan, tetapi terpaksa harus bertahan. Artinya, sebenarnya saya ini nggak suka lagi sama suami saya. Itu ya, ada yang mengatakan begitu. Tapi gimana ya, Bu? Karena kami punya anak 3. Nanti kalau nggak ada dia, siapa yang bantuin saya? Nah, saya sekarang sedang berpikir untuk memperbesar usaha. Supaya saya akan katakan ke dia, kamu pergi aja. Bagaimana menurut Bapak?
1: Ya, hal apa yang menjadi kesulitan dalam pernikahan supaya tetap terus harmonis, bahagia? Yang pertama, biasanya sulit karena untuk menyatukan persepsi tentang cara mengambil keputusan bersama. Ya. Jadi seringkali sulit sekali menyatukan persepsi. Yang kedua, seringkali juga menghadapi masa adaptasi diri dalam penerimaan satu dengan yang lain. Itu kesulitannya, mengadaptasikan apalagi dengan budaya, kebiasaan, latar belakang yang berbeda-beda itu. Ya. Yang ketiga, karena tidak mau saling mengalah, tapi mengedepankan sikap idealismenya, pokoknya. Nah, kalau orang sudah pokoknya itu ya udah, nggak ada yang mengalah. yang keempat, karena ingin menjaga harga diri, gengsi, jaga image atau status peran di dalam keluarga. Ya, walaupun laki-laki tidak punya pengaruh, kok saya ini kan pemimpin keluarga, padahal ya tidak berfungsi apa-apa gitu ya. Itulah. Nah, itu yang sering kali menjadi faktor kesulitan dalam mengadaptasikan kehidupan berkeluarga.
0: Ya. Pak, kadang-kadang kita bicara soal harus bertahan karena gengsi. Kalau cerai ya nggak siap disebut janda, ya. Padahal janda kembang. Atau ya saya siap bercerai, walaupun istri saya secantik apapun saat ini,

0: biar aja saya buang aja dia di sampah. Gimana tuh Pak?
1: Ya, makanya penting sekali pasangan hidup sebelum mengambil sebuah keputusan untuk janji pernikahannya, suci. Ya, janji sakralnya itu betul-betul harus tidak ada sedikit pun keraguan dalam mengambil sebuah keputusan. Satu waktu ketika saya menikah dengan Ibu Oli, satu pertanyaan dari Bapak Rohani saya itu cuma satu dari sekian bimbingan itu. Apakah Kamdi sedikit pun tidak ada keraguan saat mengambil Ibu Olin itu, ya Mbak Olin itu, jawab begitu. Kalau sedikit ada keraguan, coba tolong dibatalkan dulu, ditunda dulu sampai betul-betul 100% dan kedua-duanya. Saya tanya, yang dimaksudkan itu apa? Apakah bisa menerima keberadaannya, kelemahannya, kelebihannya tanpa memperbincangkan dan tanpa mempersalahkan, tetapi justru menolong dan membantu? Nah, akhirnya kami baru terbuka pikiran itu dan kami siap. Dan pada akhirnya, iya, bayangin budaya Jawa dan budaya Ambon itu kayak bumi dan langit, ya. Tapi ketika kita melepaskan hak egoisan kita, nah, disitulah maka kita bisa menikmati setiap masalah yang ada. Dengan apa? Dengan saling menerima dan saling menolong, bahwa masalah ini tidak bisa dipakai untuk senjata, ya. Apa? Ya. Senjata apa? Melukai. Enggak, tapi untuk saling menyembuhkan.
0: Iya. Senjata yang paling tajam itu adalah komunikasi.
1: Iya.
0: Yang paling tajam dan menusuk. Pendengar, jika Anda mempunyai permasalahan yang dapat membuat Anda terluka atau berlebihan kegembiraannya, silakan menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: mendengar, bertahan walaupun tidak sanggup. Kadang-kadang itu membuat kepala pening dan Anda merasa sangat tidak bahagia sepanjang kehidupan pernikahan Anda di muka bumi ini. Tetapi melalui kesempatan ini, dengarkanlah apa yang menjadi masukan dari Pak Sukamdi. Itu akan menolong Anda untuk merubah paradigma yang selama ini mungkin saja membelenggu Anda. Pak, seringkali suami istri itu hendak memperlihatkan perhatian kepada pasangannya, padahal ia mengorbankan perasaan bahkan dirinya sendiri. Apa pendapat Anda? Maksud saya tuh begini. Karena saya dengar siaran Pak Sukamdi, walaupun bagaimana kita harus memperlihatkan perhatian, nanti lama-lama dia berubah. Tapi perhatian yang saya berikan gak ada berubah-ubahnya. Ya, saya bertahan aja. Karena, ya, kata Pak Sukamdi, jangan sampai terjadi perceraian, tetapi harus dilakukan perubahan, sekalipun tidak berubah. Gimana tuh, Pak?
1: Ya, prinsip utama dalam kehidupan suami istri itu adalah harus disadari yang disebut dengan rela berkorban. Bukan sedang menanam jasa di situ, ya. Supaya kita tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu seperti orang sedang menanam balas budi, ya, tidak. Tetapi itu memang sesuatu yang mesti sebagai hal yang perlu menjadi kerelaan kita untuk berkorban. Untuk apa? Ya, untuk membangun satu kehidupan keluarga yang bahagia, ya. Makanya yang pertama dalam pernikahan sudah harus belajar penyerahan hak pada pasangannya masing-masing. Bahwa ada sesuatu yang memang perlu menghargai hak-hak satu dengan yang lain. Yang kedua, dalam pernikahan suami istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi adalah milik bersama, ya. Itu mesti dipahami, gak bisa egois. Yang ketiga, dalam pernikahan harus dihindari merasa tidak rela, tidak tulus dalam melayani, tapi berlombalah dalam memberi kepuasan atau kebahagiaan. Nah, yang keempat, kalau boleh saya sampaikan, belajarlah menghindari keterpaksaan dengan cara melakukan tugas sebagai amanah bersama.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pak, kalau saya pikir-pikir dari seluruh keterangan Bapak itu kayaknya masing-masing ini harus rela berkorban ya?
1: Iya.
0: Waduh, berkorban. Saya ini mewakili pendengar, Pak. Kadang-kadang sudah berkorban, tapi aku tak sanggup lagi. Iya. Cuma karena mendengar siaran, aku harus disanggupi.
1: Iya.
0: Ya, Pak. Kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Ya. Tetapi saya punya pertanyaan, rasanya jawaban sama. Kalau suami istri itu posesif, egois, selalu melukai, kita harus belajar terus menerima realita ya Pak.
1: Iya.
0: Begitu. Nah, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, kita harus memang terus belajar dan terus belajar dan terus belajar sebagai satu proses kematangan ya. Dalam masa kita melewati masa-masa kritis, masa-masa krisis, masa-masa kronis, masa-masa krusial dalam membangun kehidupan. Kan kita mau membangun kehidupan yang bahagia, bukan maunya kalau dalam bahasa religius itu maunya suasana keluarga itu ya suasana surga ya, bukan suasana neraka gitu begitu ya. Nah, jadi mosok menikah hanya untuk ribut berkelahi saling melukai kan tidak juga. Saling tiap hari ribut, tiap hari terluka sakit hati. Tidak tapi juga. Ternyata anaknya sudah 8. Nah, itu gimana itu? Ya. Itu gimana itu?
0: Itu gimana? Ya, gimana? Pimpa itu, ya. Pak.
1: Nah, pesan saya buat Bapak Ibu, suami istri yang luar biasa setia, begitu tekun belajar dan ingin mendapatkan tip-tip dan resep-resep yang terbaik untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Yang pertama pentingnya setiap pasangan dalam penanganan, bimbingan itu perlu sebelum nikah itu ada yang disebut bimbingan pranikah ya. Supaya sungguh-sungguh kita itu diajar, dibimbing, diinformasikan hal apa yang harus dihadapi, hal apa yang harus disesuaikan, hal apa yang harus dikerjakan nanti dan dihadapi dalam keluarga barunya. Yang kedua, sikap permasalahan dalam pernikahan harus sebagai satu proses ya, selalu diulang-ulang bahwa itu hanya sebuah proses untuk mematangkan ketahanan, nah, keharmonisan keluarga kita. Ternyata memperjuangkan keharmonisan itu butuh rela berkorban, ada harga yang harus dibayar, ada bagaimana kita bisa melihat setiap masalah itu sebagai ujian kita masing-masing. Kedua, selanjutnya selalu mencari solusi bersama ya, terbuka dalam mengambil setiap keputusan yang penting dalam keluarga kita. Jangan sembunyi-sembunyi. Dan membangun komunikasi yang sehat ya, jangan sampai saling membuli, melecehkan, merendahkan, kemudian tidak dianggap berguna atau dianggap pasangan yang salah pilih dan sebagainya. Tetapi harus kita memiliki bahasa-bahasa yang saling menghormati dan menghargai.
0: Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama narasumber kami, Pak Sukamdi. Kami percaya program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, karena kehidupan akan terus berlangsung dan masalah pun akan terus ada di dalam kehidupan ini. Bagaimana Anda mengelolanya? Ikuti terus siaran radio kami. Saya Adriana Usmani akan mohon diri bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi, dan kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905 8229 atau telepon langsung di 0813 1809 8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Sal Priadi dan Nadine Amizah yang berjudul Amin Paling Serius, tentunya telah mengantarkan kita di malam hari ini dalam sebuah program, yaitu Travers. Dan ngomongin tentang lagu tadi ya Responders, ternyata lagu yang menceritakan dua orang dari latar belakang berbeda yang saling mencintai dan menyembuhkan. Lagu ini adalah bentuk harapan agar mereka bisa bersatu, disimbolkan lewat doa terdalam dan sungguh-sungguh untuk masa depan bersama. Oke, Responders, di malam hari ini bertemu kembali bersama Marin ya di 93,0 FM. Tentunya kali ini dalam program Travers yang akan menemani malam harinya Responders dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Tentunya dari Indonesia, mancanegara, ataupun juga dari Korea. Dan buat semua Responders, di malam hari ini kita boleh banget ya saling berkirim-kirim lagu atau juga berkirim-kirim salam. Mungkin lagi ada yang LDR, lagi ada yang harus merantau jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, atau juga jauh dari orang terkasih. Boleh banget langsung bergabung untuk berkirim-kirim lagu atau juga berkirim-kirim salam, bisa langsung di 0821-5566-8003. Dan tentunya juga selain itu bisa bergabung dari WA kita di 0811-66-22930. Dan tentunya gak hanya dari kontak ataupun WhatsApp, Responders bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, atau juga dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini bisa langsung dari radio, atau mungkin kalau Responders gak punya radio ya, atau mungkin ada keluarganya yang udah gak punya radio lagi tapi mau kirimin lagu ini untuk keluarganya, jadi bisa langsung didengarkan dari streaming kita di website www.responradio.com. karena gak ada alasan gak dengerin radio sekarang, apalagi radio Respon, karena hadiah Respon hadir juga dalam bentuk streaming di website kita. Selain bisa dengerin siaran kita juga, Responders juga bisa baca-baca artikel ataupun berita yang sudah kita sediakan. Dan di malam hari ini ternyata sudah bergabung bersama kita dan menyapa kita semua, datang dari Bunda Dua Putri. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Malam kembali Bunda Dua Putri, dan Bunda juga harus semangat selalu ya Bunda. Bunda kali ini request lagu, ada dua nih. Yang pertama dari Korea, judulnya Still Love You. Oke, Still Love You ada nih Bunda dari Lee Hong Gi ya. Aduh, ini kayaknya lagu favorit Bunda sekali. Lalu juga ada lagu yang kedua datang dari Little Mix yang berjudul Secret Love Song. Ah, ada salam-salam dari Bunda Dua Putri tentunya di malam hari ini. Gak afdol kalau gak request lagu gak disertai dengan salam-salam gak sih? Salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusial Respon, serta untuk semua Responders, istimewanya untuk Marin tentunya. Aduh-aduh, terima kasih Bunda Dua Putri. Terima kasih salam-salamnya ya Bunda. Dan ditunggu lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan untuk semua Responders, jangan sampai ketinggalan, karena Marin cuma nemenin Responders 3 jam ke depan, berarti sampai pukul 10 malam. Dan tentunya langsung aja bergabung bersama kita untuk sambil menunggu cerita ataupun requestan lagu-lagu dari Responders. Kayaknya kita dengerin dulu ya satu lagu dari Bunda yang sudah bergabung nih di malam hari ini, yaitu Secret Love Song Little Mix.

0: Responder, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele?
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

satu lagu dari Kaitna featuring Monita Tahalia ya Responders, berjudul Titik Nadir. Aduh, lagu ini emang menggambarkan bagaimana fase emosional ya, fase emosional paling terendah dan kepedihan mendalam saat seseorang harus merelakan. Dari lagu ini juga menggambarkan gimana realita pahit ketika dua hati masih saling mencintai tapi harus berpisah dan menerima kenyataan bahwa mereka harus berjalan ke arah yang berbeda. Emang definisi jangan pernah nyimpan seseorang dalam sebuah lagu gak sih? Iya kan? Karena kita tuh harus menerima kenyataan yang pahit atau istilah titik nadir itu titik terendah. Aduh, mungkin responders juga ada yang harus berpisah ya karena suatu situasi atau juga kondisi, tapi harus menerima keadaan tersebut, ya harus berpisah ya. Mungkin untuk semua responders yang lagi dalam kondisi tersebut, ayo sama-sama kita saling rangkul, kita rayakan perasaan patah hati itu ya di malam hari ini bersama Marin ya. Dan tentunya semangat selalu untuk semua responders di malam hari ini. Apapun yang lagi kamu hadapi, apapun yang lagi kamu gumuli, tentunya Marin cuma hanya bisa bilang semangat. Karena Marin percaya sih selain kata semangat, kamu juga pasti mampu melaluinya karena kita adalah manusia yang hebat ya responders. Dan terima kasih untuk Kak Cici ya yang di malam hari ini sudah bergabung request lagu. Kayaknya Kak Cici lagi berada di titik nadir nih. Iya gak sih Kak Cici? Atau sebenarnya ada cerita apa nih Kak Cici dari lagu titik nadirnya? Mungkin boleh berbagi ceritanya di malam hari ini dari kolom komentar kita di live TikTok kita ya Kak Cici. Nah mungkin untuk semua responders juga di malam hari ini yang punya sesuatu, punya makna di balik sebuah lagu ya, mau diputarkan lagunya, punya cerita tersendiri, boleh banget langsung saja bergabung bersama kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa bergabung dari 0811 6622930 dari via WhatsApp kita. Dan tentunya selain dari kontak ataupun WhatsApp, bisa bergabung dari media sosial kita, mulai Facebook, Instagram, dan juga live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Atau juga dari kita di malam hari ini nih responders yang mau dengerin siaran, bisa langsung bergabung dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com. Di malam hari ini biasanya momentum paling tepat untuk kita itu overthinking gak sih? Karena sudah lelah, karena di siang harinya tuh kita tuh sudah lelah juga ya dengan kepura-puraan yang pura-pura bahagia, pura-pura kuat, pura-pura tersenyum, pura-pura mungkin juga banyak yang dipura-purain di siang hari tadi. Dan di malam hari ini mungkin mau melepas kepura-puraannya, boleh banget tentunya gabung aja langsung dengan lagu-lagu favoritnya. Ngomongin tentang pura-pura, juga ada satu lagu yang baru rilis banget nih, judulnya Pura-Pura, tapi bukan Pura-Pura Lupa, kali ini Pura-Pura dari Yodra.

0: lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih ke bank tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas puluh, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

satu lagu dari The Panteras, All I Want. Special request langsung dari Bang Sena ya, yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini dari live TikTok kita. Untuk semua responders juga, jangan sampai ketinggalan yang mau berbagi playlist lagu-lagu kesayangannya, lagu-lagu yang penuh makna, atau juga lagu-lagu yang mungkin ada seseorang di balik lagu itu. Boleh langsung bergabung bersama kita ya di 082155668003, atau juga bisa bergabung dari via WhatsApp di 08116622930. Dan tentunya di malam hari ini juga dari live TikTok kita sudah bergabung kembali ada Kak Aurel ya. Kak Aurel yang dari tadi sudah gregetan katanya mau minta diputarin lagu kesukaannya yang berjudul Mungkin Nanti dari Peter Pan. So lagunya akan langsung kita putarkan dan akan diikutin lagu-lagu requestan dari responders yang lainnya. Jadi langsung aja bergabung di Respon Radio 93.0 Official, dan jangan lupa untuk dengerin juga stream kita di www.responradio.com.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Trading, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan responers itu dia ya, satu lagu special request dari Bang Johannes yang sudah bergabung dari kontak kita, yang request lagu dari Timbaland yang Timbaland dan juga Katy Perry berjudul If We Ever Meet Again. Dan ternyata lagu tadi menjadi lagu penutup kita untuk jam yang pertama ini ya. Aduh, gak kerasa udah 1 jam ya, ternyata kita ditemani dengan lagu-lagu requestan dari responders. So kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, masih dalam program Trippers dan masih bersama Marin di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sebagai penutup, kita tutup dengan satu lagu dari Tulus special request dari Bang Ini Maru fans MU, Hati-hati di jalan. Tapi kita bukan berpisah ya.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari BTS, Save Me, special request langsung dari Bang Justin ya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Waduh, sudah membuka kembali nih perjumpaan kita di malam hari ini di jam yang kedua. So tentunya buat semua responers yang mau bergabung, berkirim-kirim salam ataupun berbagi requestan lagu atau mau menyapa semua responers, boleh langsung bergabung bersama kita. Dan sudah bergabung nih bersama kita ada Bang Tiar yang mau menyapa kita semua ya dari telepon WA malam hari ini. Kita angkat dulu. Halo Bang Tiar. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Salam tadi kosongnya keresek-keresek ya.
0: Ah, gimana nih Bang? Putus-putus.
1: Ya, keresek-keresek juga.
0: Keresek-keresek ya? Aduh, kayaknya ini dari pengaruh jaringan kali ya, Bang.
1: Ya?
0: Iya, gimana? Belum, masih putus-putus ya, Bang?
1: Oh, masih.
0: Masih ya, Bang. Oke. Kayaknya jaringan antar jaringan Marin atau mungkin dari Abang yang lagi bermasalah nih, Bang. Halo?
1: Ya?
0: Mana? Sudah kedengaran, Bang?
1: Dengar sih, tapi kecil gitu. Keresek-keresek.
0: Keresek-keresek. Oke, coba kita cek lagi.
1: Iya.
0: Oke, boleh mungkin kita periksa dulu, Bang. Sama-sama periksa jaringan tentunya.
1: Iya, oke.
0: Oke. Oke, Bang Tiar. Mungkin kita putuskan kembali dulu ya, Bang. Oke. Aduh, kayaknya lagi ada kendala jaringan nih untuk semua dari Bang Tiar ya. Nah, untuk semua responders juga boleh bergabung bersama kita di malam hari ini ya, yang mau bergabung dengan telepon interaktif. Oke, sudah bergabung lagi ada Bang Tiar. Kita coba angkat dulu ya. Halo Bang Tiar. Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Nah, gimana nih Bang? Udah kedengaran?
1: Masih ya, masih seperti tadi.
0: Masih seperti tadi? Oke. Sekarang gimana Bang?
1: Masih nih.
0: Oh masih, tapi
1: gak berubah.
0: Tapi suara ya. Marin gak terdengar ya?
1: Tapi suara aku bagus.
0: Suara Bang sini terdengar.
1: Iya. Yaudah, ini langsung aja deh sama okay. Ini lagunya Fatin Siskia.
0: Fatin Siskia, apa judul tuh Bang?
1: Punya Salahkah Aku Terlalu.
0: Oke. Salahkah aku terlalu mencintaimu ya Bang? Enggak ya?
1: Ya.
0: Fatin Siskia, salahkah aku ya? Oke, sebentar Bang, kita cari.
1: Ya itu.
0: Salam-salamnya untuk siapa Bang?
1: Ini dengan siapa?
0: Sedangkan Marin.
1: Oh iya. Selamat bertugas.
0: Iya Bang.
1: Semangat selalu. Dan juga kru. Respon radio dengan selamat menikmati malam harinya. Berkumpul sama keluarga.
0: Iya,
1: okay. Dan juga kepada responders.
0: Iya.
1: Baik yang di TikTok dan mendengarkan. Itu aja deh.
0: Oke, okay, Abang.
1: Soalnya nggak bersih juga ini.
0: Iya, aduh. Oke, terima kasih Abang. Tapi suara Abang sini alhamdulillah ya. Jernih. Oke, itu dia ya responder sudah bergabung bersama kita nih. Ada requestan lagu dari Bang Tiar yang request dari Fatin Siskia berjudul Salahkah Aku Terlanjur Mencintaimu. Nanti lagunya akan Marin putarkan ya Bang Tiar. Tapi sebelum itu juga ada yang sudah bergabung dari via WhatsApp tentunya. Yang dari Bang Tio ya, lagu ini juga diiringi dengan kata-kata yang sangat indah. Oke, mungkin akan Marin bacakan ya terlebih dahulu responers data kata-kata dari Bang Tio. Mencoba mempertahankan hubungan yang sudah tak sejalan. Hubungan yang kini seakan mengikis perasaan. Membangun kembali pondasi yang kini mulai rubuh. Hubungan yang rapuh serta kepercayaan yang tak lagi utuh. Entah sampai kapan hubungan ini bertahan. Hubungan yang tetap dijalani meski tanpa ada kepastian. Seakan kita masih ingin bersama, tapi keadaan memaksa kita untuk selesai saat ini juga. Aku takut jika kita terus paksakan hubungan ini, kita akan saling menyakiti. Lagi dan lagi.

0: Kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah. Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

juga selamat mendengarkan dan terima kasih sudah bergabung ya Bang Tiar. Serta tadi ada salam-salam yang sudah sampaikan Bang Tiar langsung. Nah, responers di malam hari ini juga dari via WhatsApp kita kembali sudah bergabung ada Om Boy yang sedang menyapa kita semua tentunya kali ini. Om Boy itu sudah menyapa semua responers, terus juga Om Boy request yang terdangkal. Aduh, yang terdangkal ini maksudnya yang terdalam ya dari Noah. Emang punya makna ataupun lirik judul lagu tertentu nih kalau lagu Noah yang kali ini ya kayaknya dari Om Boy. Dan ada salam juga dari Om Boy untuk semua responers dimanapun berada dan yang dengerin dari berbagai platform serta yang spesial buat Marini. Oke, Om Bay, terima kasih Om untuk salam-salamnya. Juga ada requestan lagu dari Bang Pisces Boy yaitu ada Untukmu dari Budi Doremi. Penasaran untuk siapa sih ini maksudnya? Oke, ditunggu nanti ya Bang Pisces Boy lagunya. Serta ada requestan lagu nanti juga akan diikuti oleh Bang Afrin Eldi yang sudah bergabung dari kontak dan juga live TikTok kita nih di malam hari ini yaitu Good Life. Dan untuk itu ketiga lagu ini akan menemani responders di malam hari ini. So kita dengarkan dulu yang pertama dari Om Boy yang terdalam Noah.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: satu lagu berjudul Good Life dari Gezi Kehlani, special request langsung dari Bang Aurinaldi nih yang sudah bergabung dari kontak dan juga live TikTok kita ya di malam hari ini. Juga tadi di balik lagu ini ada salam, katanya salam buat Kak Marin. Oke, terima kasih Bang Aurinaldi. Thank you so much for your untuk salamnya ya tentunya. Dan ternyata responers di malam hari ini ada yang bergabung kembali mau menyapa kita semua. Ada Uda Sultan Leterweni yang sudah bergabung dari via WhatsApp call kita. Kita angkat dulu ya telepon dari Uda Sultan Leterweni. Assalamualaikum Uda.
1: Halo.
0: Halo. Halo Uda. Halo. Halo.
1: Apa ini tak terdengar suaranya?
0: Tidak terdengar suara Marin Uda. Halo.
1: Halo Marin.
0: Halo Uda.
1: Kurang terdengar suaranya ini.
0: Oh, nggak terdengar. Oke, sebentar Bunda Queen, kita angkat dulu telepon dari Uda. Belum terdengar ya Uda?
1: Bagaimana ini ya?
0: Oke, tapi suara Uda terdengar di sini. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Uda. Oke, kayaknya ada gangguan jaringan juga nggak nih udah sepertinya ya. Halo? Oke, udah sepertinya ada gangguan jaringan, mungkin boleh kita end dulu ya udah. Oke, kayaknya lagi ada gangguan jaringan ya responders. Dan juga sudah masuk panggilan kembali kali ini dari Bunda Queen. Tapi sebelum itu bentar kita akan coba cek dulu ya responder semua.

0: Okay, responder sepertinya lagi ada gangguan jaringan. Tadi juga sudah termasuk panggilan dari Bunda Queen, tapi terputus kembali ya Bunda. Mungkin boleh dihubungkan kembali Bunda di malam hari ini tentunya. Nah, untuk semua responders juga, okay, sudah masuk kembali nih. Kita angkat dulu ya dari Bunda Queen. Halo Bunda.
1: Halo, selamat
0: Okay.
1: malam,
0: Selamat,
1: Marin.
0: selamat malam Bunda. Terdengar suara Marin Bunda?
1: Ya.
0: Oke.
1: Kedengar kan?
0: Terdengar, terdengar. Suara Bunda terdengar juga. Suara Marin terdengar sama Bunda?
1: Iya, bagus.
0: Alhamdulillah. Oke. Nah, gimana kabarnya hari ini Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat. Marin
0: sehat.
1: Bagaimana?
0: Alhamdulillah juga sehat Bunda.
1: Iya.
0: Iya. Wah, Bunda kayaknya kayak banyak kegiatan ya akhir-akhir ini karena jarang banget dengar suara Bunda.
1: Iya, tadi kan bikin kue lagi,
0: oh,
1: kue
0: iya.
1: nastar.
0: Waduh.
1: Rupanya lampu mati
0: Aduh,
1: ya.
0: Gelap-gelapan dong
1: Akhirnya
0: Bunda.
1: dipindahkan ke kompor gas.
0: Oh,
1: Dengan
0: oke.
1: kuali hitam di bawahnya.
0: Iya, aduh.
1: Di atasnya bagus, kayak teflon kan.
0: Uh-uh.
1: Waduh, separuh bagus, separuh kagak lah.
0: Aduh.
1: Gak apa-apa, nanti ya nih makan kita di rumah yang apanya aja, yang hitam-hitam tuh,
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: bagusnya untuk tamu.
0: Betul,
1: Iya
0: Bunda,
1: kan?
0: betul. Iya, betul sekali, Bunda. Nah, Bunda, Bunda kayaknya ceria sekali karena juga happy tadi buat-buat kue ya, Bunda. Dan di malam hari ini
1: Iya,
0: sudah bergabung
1: tadi
0: bersama
1: tuh
0: Marin.
1: lampu mati, jadi nggak bisa ini deh ditunggu-tunggu udah 1 jam, nggak ada hidup.
0: Waduh,
1: Udah deh, diinin aja dipindahin. Rupanya mau kehitaman bawahnya.
0: Aduh, iya lagi. Oke lah Bunda, walaupun kuenya hitam, tapi pasti enak. Dan di malam hari ini mau diputarkan lagu apa nih,
1: Iya,
0: Bunda?
1: pasti enak dengan
0: Iya.
1: gembira, happy yang bikinnya
0: Pasti,
1: ya.
0: betul Bunda.
1: Enak.
0: Iya.
1: Iya udah, yang hitam di bawahnya tuh kita potong aja sedikit gitu, atau kita kerek ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Ambil
0: Oke.
1: di atasnya enggak apa-apa, enggak hitam,
0: Iya.
1: yang di bawahnya doang.
0: Betul. Oke Bunda. Bunda di malam hari ini mau dengerin lagu apa Bunda sama berkirim-kirim
1: Lagu
0: salam?
1: apa ya yang bagus nih ya?
0: Lagu dari apa?
1: Dari apa aja lah?
0: Dari siapa Bunda?
1: Sedang apa tuh? Sedang-sedang saja itu apa?
0: Sedang-sedang saja.
1: Ada.
0: Bentar, mari cari ya Bunda.
1: Oh, di ini ada nak. Kotak-kotak.
0: Oh, dari kotak. Kotak ada
1: Iya.
0: Bunda? Dari kotak.
1: Lambat suara apa mah? Suara Marin.
0: Oh. Lambat gimana nih Bunda?
1: Ini enggak jelas.
0: Oh
1: Makanya
0: iya.
1: tadi itu sama
0: Bang.
1: Ajo Letter W ini ya.
0: Oh iya.
1: Apa tuh
0: Oh.
1: susah? Tadi padahal kalau dia apa kedengar keluar.
0: Oh iya
1: Tapi
0: Bunda.
1: mungkin sama Ajo itu tuh enggak kedengar karena suara dari telepon dari apa radio tuh kecil gitu.
0: Oh iya Bunda. Oke Bunda, boleh nanti mungkin
1: Iya,
0: kita.
1: kecil suara Marinnya.
0: Oh, di radionya ya Bunda?
1: Iya, di radionya kecil.
0: Ah, oke Bunda.
1: Terpaksa dengar dia apa aja di HP.
0: Oh, oke Bunda. Oke. Oke, Bunda, nanti terima kasih ya Bunda sudah konfirmasi, nanti coba kita cek lagi ya Bunda.
1: Iya,
0: Iya.
1: ceklah nanti kayak gitu lagi nanti ke orang yang lain kan, ke
0: Iya,
1: Bunda aja yang
0: betul-betul.
1: dekat kayak gini ya.
0: Iya, terima kasih ya Bunda. Tadi lagunya
1: Iya, kecil.
0: dari kotak, judulnya apa
1: Iya,
0: Bunda?
1: nanti itu aja lah. Itu salam aja lah untuk semuanya ya.
0: Iya
1: Itu
0: Bunda.
1: juga siapa mau siapa tuh? Ajo Letter W,
0: Iya
1: ada
0: betul-betul.
1: Uda Beng Beng, ada Pak Mrungla, ada Bunda Alamin, ada juga Pak M, Bang Rehan, Bang Ryan gitu ya.
0: Iya, ada
1: Dan
0: salam juga
1: juga
0: dari Ryan.
1: untuk Bunda Dua Putri dan
0: Oke.
1: Mama Empat Dara, udah semua-semuanya aja lah ya, Marin.
0: Oke, udah.
1: Nah,
0: Eh, oke,
1: tapi
0: Bunda.
1: untuk Marin belum ini. Semoga Marinnya sehat selalu, murah
0: Amin.
1: rezekinya, lancar
0: Amin.
1: aktivitasnya,
0: Amin.
1: sukses ke depannya ya. Dan
0: Amin.
1: semua kru-kru respon kita salamin semua ya,
0: Siap, Bunda.
1: sama dengan Marin juga.
0: Oke,
1: Itu
0: Bunda.
1: doanya ya.
0: Oke, Bunda. Bunda.
1: Makasih Marin.
0: Iya,
1: Iya,
0: Bunda.
1: itu ceklah Marin, itu kecil suara Marin tuh.
0: Oh iya, lagunya apa jadi Bunda? Dari kotak nih.
1: Oh, ini kotak-kotak.
0: Kotak Marin pilihin aja ya Bunda.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bunda. Ditunggu nanti lagunya ya Bunda dan semuanya.
1: Ya,
0: Responders juga.
1: kembali kasih
0: Iya,
1: Marin.
0: sama-sama
1: Nanti
0: Bunda.
1: kalau Bunda gabung dengan apa ya, salam ya.
0: Iya Bunda.
1: Oh, salam Marin disampaikan ke Andi, ke Ari, dan
0: Ah.
1: Pitro ya.
0: Waduh, Masya Allah, terima kasih Bunda.
1: Nah,
0: Ada
1: katanya,
0: salam.
1: itu kemarin kedengaran tuh, katanya, oh Pitro itu salam tuh, Marin salam untuk Bang Ari, katanya gitu.
0: Oh, waduh.
1: Iya.
0: Terima kasih Bunda sudah sampaikan
1: Iya,
0: salamnya juga.
1: kembali kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia ya responer sudah bergabung bersama kita tentunya. Dan ada yang bergabung kembali nih dari telepon interaktif kita ada Uda Sutan Letter W. Tapi kita angkat dulu ya kali ini telepon dari Uda Sutan Letter W yang sudah bergabung tentunya bersama kita. Halo Uda, Assalamualaikum Uda. Oke, halo Uda. Oke, aduh sepertinya gangguan jaringan lagi nih. Ya, Uda. Belum bisa terangkat kembali, ada gangguan jaringan lagi. So, tentunya kayaknya langsung aja kita dengerin dulu kali ini ada requestan lagu sebelumnya tadi dari Uda Ardi yang bergabung dari Love TikTok dan juga WA kita yang mau dikirimin lagu. Katanya besok Uda Ardi ulang tahun nih. Waduh, mau dikirimkan lagu selamat ulang tahun. Untuk itu langsung aja kita kirimkan satu lagu untuk Uda Ardi yang besok akan berulang tahun.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Klarganda. Ada satu lagu dari Gamaliel dan Audrey tapi Heru ya, Bilang Cinta. Tentunya menjadi lagu yang menghantarkan kita di penghujung jam yang kedua. Aduh, kalau kata Gamaliel dan juga Audrey ini bilang cinta, kalau kemarin mau bilang kita harus berpisah dan menutup perjumpaan kita di jam yang kedua ini ya. Tapi tenang aja, responers, kita masih akan kembali lagi dengan program dan tentunya masih bersama Marin di jam terakhir nanti ya, di jam 9 hingga jam 10. Tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup jam kedua ini dengan satu lagu special request dari Bang Justin, Be Alright dari Dion Lewis.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari No Stress, Aku Minta Maaf. Aduh, lagunya ya. Sudahkah kita minta maaf dengan diri kita juga di malam hari ini? Atau mungkin untuk orang-orang sekitar kita? Lagu tadi merupakan requestan langsung dari Uda Sultan Letter W ya, yang tadi sempat bergabung dari WA kita, tapi nggak bisa kita angkat, nggak terangkat juga nih karena sedang ada kendala juga tadi ya. Tapi tadi ada salam-salam untuk semua responders dari Uda Sultan Letter W, tentunya yang sudah bergabung dari via WA call kita, serta tadi requestan lagu tentunya sudah bergabung bersama kita. Dan itu dia ya responders, yang satu lagu yang sudah membuka kembali perjumpaan kita untuk di jam yang terakhir ini dari No Stress. Jangan stres juga ya, karena kita belum selesai nih di hari ini tentunya bersama Marin. Dan tentunya kita masih akan ditemani dengan lagu-lagu requestan dari responders yang sudah bergabung, baik dari kontak, WA, ataupun live TikTok, dan semuanya yang sudah berbagi requestan lagu ataupun kata-kata. Nah, di malam hari ini juga kembali ada kata-kata indah yang sudah masuk di WA kita, yang seperti ini deh, bacanya kali ya. Jika semua ini harus diakhiri, aku akan terima semua keputusanmu ini. Mungkin saat ini kebahagiaanmu jauh lebih berarti, meski harus kukubur semua mimpi. Aku tahu melupakanmu tak akan mudah untukku, karena tanpamu aku sudah kehilangan tujuan hidupku. Kini aku hanya bisa melihatmu berlalu, menatap setiap langkah yang menjadi akhir kisahku. Ini bukan keinginanku, tapi aku harap ini yang terbaik untukmu. Doaku selalu menyertaimu, meski kini ragamu tak lagi bersamaku. Tapi ini saatnya aku melepasmu.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah komunikasi itu penting dalam hidup kita? Ya, komunikasi itu sangat penting di dalam hidup ini. Jika kita salah dalam menyampaikan, seringkali dapat merugikan kita. Kita dapat jatuh sakit, kehilangan teman dan saudara, ataupun kehilangan sumber keuangan hanya karena diakibatkan buruknya keahlian komunikasi kita. Dalam berkomunikasi, kita seakan-akan masuk dalam dunia politik yang penuh diplomasi. Jadi jangan heran kalau kadang-kadang terjadi salah pengertian, bahkan pengkhianatan. Nah, berkomunikasi itu memerlukan keahlian yang tinggi. Anda harus menguasai sedemikian rupa sehingga Anda bisa mendapatkan keahlian ini. Itulah sebabnya, pikirkanlah dahulu bahan pembicaraan sebelum berkomunikasi. Lalu perhatikan kebutuhan pendengar kita. Lalu berikan umpan balik dan jadilah pendengar yang baik sehingga Anda bisa memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Demikianlah beberapa langkah ini akan membuat Anda menjadi cakap dalam berkomunikasi. Terapkanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari tambahan Uda Jones ya, Bang Jones yang sudah bergabung, yaitu Call It Off dari Emotional Orange. Serta di malam hari ini sudah bergabung kembali ada Uda Fitro yang bergabung dari WhatsApp call kita. Kita angkat dulu ya responers. Assalamualaikum Uda Fitro.
1: Apa kalian ini?
2: Halo Ngibawin.
0: Iya, Assalamualaikum.
2: Udah suara aku Ngibawin, suara kaki yang udah sukankan suaranya gak jelas tadi kemarin.
0: Iya, ada jelas. Udah jelas suaranya, udah?
2: Oh, ya, mungkin tak gangguan di mana lagi aja aku gabung di pemuluh kakak di pagi entah ke siangku. Oh enggak, ini juga enggak sama kasusnya yang kayak tadi itu. Yang kayak di sini juga, yang kayak respon sebelumnya itu.
0: Oke, udah. Berarti sekarang udah jelas ya, udah. Nanti kita coba cari tahu juga ya, udah. Oke, terima kasih untuk sarannya, ya, udah.
2: Pagi kan. Ya, tapi kalau aku gabungkan ke TikTok, jelas sih bunyinya. Makanya kagiku tidak aku. Gak bukan kan kalau ikut sama ini kan bunyinya agak serentak kan. Jadi aku ikuti aja, aku pedoman aja ke suara kikok ini kan. Jadi dia bisa
0: mengikuti
2: apa yang disampaikan. Jadi aku agak susah itu. Kalau pakai radio kan kayaknya agak yang timbul. Mungkin lagi itu udah suka aku mungkin tidak menggunakan di kikok kan. Tapi kalau menggunakan di kikok lagi itu bisa apa tuh suaranya. Jadi kalau di OL kan suaranya mungkin jelas kan, tapi kalau di OL mungkin agak apa itu. Makanya kalau di OL kalau mau ingin gabung di OL harus ini dulu ke TikTok kan, supaya bisa menginginkan suaranya apa tuh sebagai pegoman suara.
0: Iya. Oke, udah. Marin paham udah.
2: Tapi ini jelas bunyinya.
0: Iya, udah. Terima kasih udah sudah memberikan saran dan juga sudah masukan ya, udah. Tentunya di malam hari ini udah tadi katanya mau request lagu apa udah?
2: Oh, ini enggak apa tuh? Sama Salsabila apa ya agak nih?
0: Salma Salsabila ya udah.
2: Iya.
0: Ada Jenuh Tapi Butuh, Berharap Pada Timur, boleh juga Rumah Bunga Hati, Menghargai Kata Rindu.
2: Oh, jenguh, apa itu?
0: Jenuh Tapi Butuh.
2: Iya, ini agak delay suara aku ya Umi ya. Suara Umi itu delay gak gimana di sini ya. Tidak serentak bunyinya, lagi agak susah aku ini.
0: Oh iya, oke, Marin ulangi, Jenuh Tapi
2: Butuh. Tapi kalau biasanya di OL, baru ini bunyinya. Kayak kasus yang tadi juga ini, yang tadi pagi aku dengar ke gua, tapi agak gila bunyinya. Wah, kenapa nih kayaknya?
0: Oke, makasih ya udah, terima kasih kembali untuk masukannya udah. Mungkin nanti kita bantu cek juga ya udah apa yang terjadi, dan terima kasih juga udah kasih masukan ya udah.
2: Iya.
0: Tapi di malam hari ini, karena juga kita mau muterin lagu-lagu yang lain, udah
2: sama mau untuk sama untuk Umi Marin ya.
0: Kan
2: besok siang lagi ya. Soalnya hari ini sudah dua kali siaran tadi tadi pagi saya juga. Tapi bukan siaran bukan jagoan berkebetulan kayak tiga jatuh ya. Bukan ya. Memang siaran khusus ya.
0: Iya udah. Iya, nanti ditunggu aja udah siapapun yang siaran, nanti join aja udah.
2: Ya, soalnya tadi aku kejut, kok siang lagi kan, akulanya kan siangnya kaki lagi kan, ini sudah
0: dua boleh kali. Kita potong dulu.
2: Biasanya aku jangan.
0: Bentar udah, mau lanjutin salam-salamnya dulu udah, nanti aja kita bahas tentang siaran Marin ya udah.

0: Iya, salam kenalin untuk siapa lagi udah?
1: Ya sekali lagi untuk salam untuk semua aja kan Mas Yongi ya.
0: Iya, terima kasih udah.
1: Suaranya agak kurang tinggi juga.
0: Oh iya, oke udah.
1: Nampaknya mah di sini nggak kayak biasanya.
0: Oke
1: kalau
0: udah.
1: kemarin kan agak bersih kan. Oh, air siang. Tapi kalau malam ini nampaknya tidak bisa aku. Oh, ini kalau mau enaknya siang, enaknya kalau malam ini.
0: Iya udah.
1: Kedepannya mungkin aku ikutnya di TikTok aja. Tapi
0: Oke.
1: kalau kalau seandainya dicoba, dicoba aja dulu. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk berikutnya mungkin malamnya aku ikut saja di TikTok lagi kalau gak kayak gini. Tapi
0: Oke, udah.
1: karena ini aku coba itu.
0: Iya, siap
1: Yang
0: udah.
1: pagi, tapi malam kan itu.
0: Oke, terima kasih udah sekali lagi untuk informasinya ya, untuk
1: Oke, yang
0: feedbacknya.
1: gimana ya.
0: Iya,
1: Ya,
0: udah.
1: selamat malam buatku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, responders, Uda Fitro ya sudah menyapa kita semua di malam hari ini. Dan gak hanya Uda Fitro, tapi juga sudah bergabung Kak Lagi-Lagi Sarah. Yang seperti biasa mau diputarkan lagu dari Sabrina Leaner yang berjudul Sembuh Kembali. Dan tentunya sudah bergabung kembali ada Bang Aan. Kita angkat dulu ya telepon dari Bang Aan. Halo Bang Aan, Assalamualaikum.
2: Halo, Respon FM.
0: Iya, dengan Marin hari ini Bang Aan, gimana kabarnya Bang Aan?
2: Halo.
0: Halo. Iya, halo Bang Aan, sudah terdengar Bang Aan?
2: Iya.
0: Halo, iya. Dengan Marin hari ini apa kabarnya Bang Aan?
2: Kabarnya baik banget.
0: Alhamdulillah, kalau
2: halo,
0: seperti itu.
2: Kak Marin.
0: Marin juga baik sekali Bang Aan. Bang Aan, di malam hari ini apakah seperti biasa lagunya nih untuk sahabat-sahabatnya?
2: Lagunya seperti biasa.
0: Oke.
2: Niki arti sahabat sama Westlife yang My Love.
0: Oh, My Love. Tapi My Love itu masuk ke ini, Bang. Masuk ke retro.
2: Oh, ya udah berarti ya. Seperti biasa aja, yang Alan Walker, yang Lily, atau The On My Way.
0: Oke, On My Way ya.
2: Sama Nijinya yang arti sahabat.
0: Iya Bang, tapi kayaknya satu lagu kita puterin dulu ya Bang. Untuk lagu kedua belum tentu bisa kita puterin karena juga sudah ada requestan dari TikTok yang masuk Bang. Tapi nanti ditunggu aja ya Bang, tapi arti sahabat kita puterin nanti ya Bang.
2: Iya, saya mau kirim-kirim requestnya buat seluruh rombongan pasukan sahabat sejatiku yang di Villa Mutiara Batang 04 Batang Jawa Tengah aja. Spesialnya buat Kak Marin yang siaran ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Siap Bang Aan, terima kasih Bang Aan.
2: Sorry banget tadi ini aku jadwalnya padat banget dari tadi jam 2 sampai jam 5 pengajian di Bu Haji Susan, terus jam 5 sampai jam 7 sholat isya, sholat maghrib dan isya, dan jam 7 sama jam ini habis ini langsung tahlilan.
0: Wah, Masya
2: jadinya
0: Allah.
2: Padat, jadinya nggak bisa gabung dari jam 7 tadi.
0: Nggak apa-apa Bang Aan, nggak apa-apa Bang Aan. Oke, siap Bang Aan. Nanti ditunggu lagunya ya Bang Aan, akan Marin putarkan ya Bang Aan.
2: Ya.
0: Oke, terima
2: maaf
0: kasih.
2: Maaf banget ya Kak Marin ya.
0: Nggak apa-apa.
2: Tadi dari jam 2 sampai jam 9 padat banget acaranya jadinya ya. Hari ini baru gabung, biasanya gabung jam 7.
0: Iya, nggak apa-apa Bang Aan. Aman, aman, aman. Terima kasih juga sudah menyempatkan bergabung ya Bang Aan di malam hari ini ya Bang Aan.
2: Ya, ya
0: okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Aan. Nah, responders, Bang Aan sudah menyapa kita semua ya dengan lagu As Always dari Niji, artis sahabat. Dan tapi sebelum kita masuk ke lagunya Bang Aan tadi dan juga Bang Pitro, kita putarin dulu lagu dari Kak Lagi-Lagi Sarah ya. Tapi juga ya responders, di malam hari ini ada kata-kata ternyata yang dikirimkan oleh Bang Tiar, namun belum sempat kita bacakan. Nah, kita bacakan aja ya di segmen kali ini. Lelah rasanya untuk menjalin cinta, terkadang aku malas untuk memulai, tapi terkadang hati merasa kesepian, apalagi ada seseorang yang ingin dimiliki, tapi lagi-lagi aku takut memulai. Karena hati ini sudah seringkali terluka. Maka dari itu aku aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di satu sisi. Aku lakukan. Di satu sisi aku menginginkannya, tapi di sisi lain aku takut terluka lagi. Akhirnya aku hanya bisa berkata, apakah harus seperti ini? Dan salahkah aku terlalu mencintaimu? Kata-kata yang sangat dalam sekali dari Bang Marifat. Tapi tadi karena sempat terputus di via telepon dan juga kata-kata ini sedikit delay, jadi sudah terputarkan terlebih dahulu nih lagunya. Oke, kayaknya Bang Tia lagi galau sekali ya. Dan juga dari via WhatsApp, tepatnya dikirimkan juga link Instagramnya dari Uda Ardi nih. Kayaknya Uda Ardi juga lagi galau ya, karena lagi ngirim kata-kata yang galau juga nih. Pada akhirnya, menjauhimu adalah suatu keharusan, bukan kemauan. Akan kuhabiskan hariku seperti sebelum mengenalmu. Terima kasih sudah membuatku merasa dicintai. Sekalipun itu palsu, bukan kamu yang jahat. Cuma tulusku yang salah tempat. Harusnya waktu itu aku cukup mengenalmu saja, bukan mencintaimu. Duh, kayaknya kedua lelaki ini harus sembuh kembali ya. So, biar sembuh kembali, kita dengarkan satu lagu dari Sabrina Leonard, Sembuh Kembali.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

satu lagu artis sahabat dari Niji, tentunya special request langsung dari Bang Aan ya, yang tadi juga sudah bergabung dari live TikTok, WA call center kita juga, WhatsApp call kita di malam hari ini yang ditujukan untuk teman-temannya. Nah mungkin juga responders di malam hari ini yang mau berkirim-kirim salam boleh banget langsung bergabung dari WhatsApp dan juga kontak kita, serta juga bisa bergabung dari live TikTok kita. Dan kita akan kembali mendengarkan satu lagu special request langsung dari Bang Yans yang sudah bergabung dari live TikTok kita nih. Serta ada Kak Juwita juga yang dari live TikTok. Bang Yans kali ini request lagu dari Gamawan berjudul Cinta Pertama. Dan juga dari Kak Juwita kembali pulang dari Suara Kayu. Untuk itu kedua lagu ini akan Marin putarkan dan selamat mendengarkan.

kembali pulang. Special request dari Kak Juwita yang sudah menemani malam hari ini, sama juga dengan Marnie yang harus kembali pulang dan menutup perjumpaan kita di malam hari ini dalam program Travers. Terima kasih ya semua responders yang sudah berbagi cerita, berbagi requestan lagu dan juga sudah berkirim-kirim salam di malam hari ini. Tentunya program Travers akan selalu menemani responders di hari Senin hingga hari Jumat pukul 7 malam hingga 10 malam. Dan selain ini akan ada program Musik Malam bersama Ajo Aul yang akan menemani malam harinya responders menjelang waktu tidur. Dan kita tutup di malam hari ini dengan satu lagu requestan dari Ryan, Manusia Kuat. Karena kita adalah manusia kuat yang meskipun dipatahkan oleh berbagai kondisi dan keadaan, kita tetaplah manusia kuat. Sekali lagi terima kasih dan kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers semua. Dan apa kabar Responers pada malam ini? Ya, pada tanggal 19 Mei 2026 ini tentunya kita kembali berjumpa ya Responers. Setelah kemarin awal libur ya di hari Senin. Nah, sekarang kita berjumpa kembali di dalam program musik malam tentunya Responers, yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidur ini tentunya dengan musik-musik pilihan dan requestan dari Responers dari pop Indo maupun manca yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang slow, slow middle dan middle tentunya, dan juga dengan pembahasan-pembahasan tentang topik yang telah dipersiapkan nanti ya Responers. So buat Responers, bersama Respon Radio malam ini, biarkan Responers, tubuh Responers menikmati malamnya ini setelah beraktivitas tadi pagi sampai siang ya Responers. Jadi biarkan jiwa Responers bisa nyantai malam ini, bisa menikmati malam ini sebelum nyenyak tidurnya nanti ya. Jadi buat Responers yang malam ini mau bergabung, yang mau request lagu boleh, yang mau untuk itu kita angkat lebih dahulu nih Responers satu telepon dari Bang Rohit. Halo, Assalamualaikum Bang Rohit. Halo Bang Rohit. Cek Bang Rohit, Assalamualaikum. Dan ya Responers, buat Responers yang mau bergabung bareng Aul malam ini, yang mau request lagu boleh, yang mau kirimin lagu buat seseorang juga boleh. Nanti Responers nanti bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Nah, kita dapat telepon lagi nih Responers, datang dari Bang Aan. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bang Aan.
1: Malam.
0: Selamat malam Bang Aan, apa kabar malam ini? Alhamdulillah, kabar baik juga Bang Aan. Bang Aan malam ini lagi ngapain ini?
1: Malam ini lagi istirahat, tidur malam. Habis capek harian buat beraktivitas. Jam 2 sampai jam 5 buat pengajian, terus jam 5 sampai jam 7 buat sholat, terus jam 7 sampai jam selesai buat ngajiri tahlilan selamatan.
0: Waduh, padat ya jadwalnya capek. Bang Aan. Iya, capek ya Bang Aan karena jadwalnya padat. Yeah. Oke, Bang Aan malam ini mau request lagu boleh?
1: Mau request lagunya biasa, Nidi yang arti sahabat pertama, lagu pertamanya, lagu keduanya yang Alan Walker.
0: Judulnya?
1: Yang On My Way atau Ndak Lili.
0: On My Way. Oke, Bang Aan, boleh salam-salamnya atau lagunya dikirim buat siapa ini?
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenji, Kenjo, dan buat seluruh rombongan sahabat sejati aku di Villa Mutiara 04, Batang, Jawa Tengah.
0: Oke, Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Aul.
0: Terima kasih, Bang Aan.
1: Ucapannya yang semangat terus, siarannya sampai selesai nanti ya.
0: Iya, terima kasih, Bang Aan.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, itu Responers sudah bergabung bareng Aul dari Bang Aan dan langsung request lagu. Yang pertama lagu Nidji dari Nidji yang arti sahabat judulnya Responers, terus dari Alan Walker yang berjudul On My Way. Selain itu kita sudah dapat request juga nih Responers di live TikTok kita dari Kak Cici yang request lagu Doa Terima Kasih dari No Stress. Terima kasih atas nafas dan harapan yang masih diberikan. Oke Responers, nanti bakalan Aul cek ya. Jadi pastikan stay bareng Aul di program Jaga Malam ini sebelum Responers benar-benar tertidur lelap di dalam tidurnya. Itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Neji, arti sahabat.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Justin Bieber featuring Rascal Flatts yang berjudul That Should Be Me telah kita putarkan Responers. Waduh, lagunya itu lagu yang lagu galau yang sempat viral pada masanya. Oke, Responers, kita angkat terlebih dahulu satu telepon dari Bang Ryan. Halo, Assalamualaikum Bang Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ryan.
1: Selamat malam Jul. Jo, apa kabar Jo? Iku kok kayak
0: kayak apa Bang?
1: Berbunyi.
0: Hah? Bunyi apa Bang?
1: Kayak enggak enggak jernih suara lo Jo.
0: Oh iya Bang.
1: Uh-uh.
0: Tadi kemarin katanya bermasalah Jo tadi sebelumnya.
1: Okay, setek suara Jo
0: nya. Oh seteknya Bang. Oh tapi terang nggak Bang Ryan?
1: Nah, iya tapi setek-setek kayak nyangkut-nyangkut di seteknya.
0: Mungkin lagi ada bermasalah Bang Ryan nanti.
1: Iya mungkin nggak bahar.
0: Apa kabar Bang Ryan malam kok ini kok?
1: Alhamdulillah baik bona Jo.
0: Alhamdulillah kalua bahasa bonanya guys. Responers maksudnya. Oke.
1: Hilang-hilang suara Jo.
0: Ba Abang.
1: Hilang-hilang suara
0: cek-cek terdengar Abang, cek-cek 1 2 3.
1: Lai.
0: Lai. Oke, boleh dilanjutkan Bang Ryan. Mungkin lagi ada masalah Bang, bisa kok bisa ke di laporan Bang.
1: Ya. Lagu ayah lama ya.
0: Apa lagu?
1: Terserah jauh sih lah.
0: Lagu yang biasa Bang Ryan request lah, yang mantap. Nah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu mantap mah Bang.
1: Terserah jauh lah, awak ikut saya lah.
0: Ngikut saya, jadi Bang Ryan.
1: Tuh.
0: Oke Bang Ryan, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Aju Aul, Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila,

0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan ya, dah bergabung bareng Aula Responders, datang dari Bang Ryan lewat telepon ya, dan langsung request lagu katanya dipilihin sama aja Aul, nanti Ryan ngikut katanya. Jadi Aul pilihin yang biasanya di request sama Bang Ryan, yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya Responders. Oke, ditunggu lagunya bareng Ryan. Nah Responders, udah ada juga yang bergabung bareng Aul, datang dari Bunda Mona Lisa. Assalamualaikum Aul, Rek Bunda Ci Aul, percayalah dari Afgan Aul. Salam-salamnya buat Aul dan Ayah Fadila ya Aul. Semangat Aul, waduh. Selamat malam Bunda. Nah, oke Bunda, habis ini langsung Aul putarkan ya. Bunda Dila ya ini Responders. Iya Dila, Dila penyiar kita. Oke, ditunggu ya lagunya Bunda. Nah, ada juga Responders dari Bunda Dua Putri. Malam Naul, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya, Bunda Dua Putri. Rek lagu judul satu, Menunggu Kamu dari NG. Yang kedua, Hati-hati di Jalan dari Tulus. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua Responders istimewa untuk Naul. Makasih, terima kasih kembali ya Bunda. Ditunggu lagunya Bunda. Dan untuk itu Responders, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Afgan dan Raisya. Percayalah.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Respon Radio, Radio Keluarga.

0: Ya, selamat malam Responers. Satu lagu dari Anji yang berjudul Menunggu Kamu telah kita putarkan Responers. Lagu spesial request dari Bunda Dua Putri ya Responers. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 35 di jam pertama ini Responers di program musik malam tentunya. Nah, buat Responers yang malam ini nih mungkin lagi capek ya setelah beraktivitas seharian dari pagi sampai siang ya. Nah, Aul ingatkan kembali Responers. Biarkan Responers, jiwa Responers bisa menikmati malam ini tanpa pikiran-pikiran negatif. So Responers, ayo Responers yang mau istirahat ditenangkan dulu pikirannya. Ntar badannya jadi enak kan, nah baru istirahat, itu enak banget nanti. Nyenyak nanti tidurnya Responers. Nah Responers, buat Responers nih yang bergabung, yang mau request lagu atau mau kirim lagu buat seseorang, boleh nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, udah ada nih. Kita dapat tambahan-tambahan requestan dari Responers kita. Yang pertama datang dari Bang Diki yang request lagu dari Last Chill yang berjudul Sekuat Hatimu. Terus ada juga dari Bang Taryeng yang request lagu dari Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Terus ada dari Bang Jiji yang request dari Derby, Gelora Asmara. Oke, kita dapat request lagi malam ini Responers. Dari Uda Jess Caniago dari Kuala Lumpur di Malaysia ya Responers. Waduh, dari negara tetangga nih Responers. Yang request lagu dari yang berjudul Jangan Paksa Rindu. Aduh Aul, iya nanti bakalan Aul cek ya udah. Nanti kalau ada nanti bakalan Aul putarkan. Jadi buat Uda dan Responers yang lainnya, pastikan stay bareng Aul di program musik malam ini tentunya. Nah Responers, sesuai janji ya, kita di program ini bakalan bahas tema-tema yang telah dipersiapkan. Nah tema kita malam ini adalah lagu untuk fokus Responers. Malam ini kita bakal bahas tema yang relate banget buat banyak orang, yaitu lagu untuk fokus. Karena ternyata musik bukan cuma buat hiburan, tapi juga bisa jadi teman kerja, teman belajar, bahkan teman mikir di tengah malam kayak sekarang. Ada yang kalau belajar harus pakai musik lofi, ada juga yang malah fokus kalau dengar hujan-hujanan ambience. Dan uniknya tiap orang punya ritual fokus sendiri lewat musik Responders. Kadang bukan soal lagunya rame atau pelan, tapi soal bagaimana musik itu bikin kepala kita lebih tenang. Nah, dan menariknya lagi ini Responders, Gen Z sekarang banyak banget yang pakai musik sebagai background kehidupan. Nugas pakai musik, edit video pakai musik, scrolling pun pakai musik. Seolah sunyi itu sekarang terasa terlalu sepi Responders. Tapi ada sisi positifnya juga Responders. Musik itu bisa bantu kita buat ningkatin mood, bikin lebih relax ya, mengurangi overthinking, bahkan membantu otak lebih konsentrasi. Makanya gak heran kalau banyak orang bilang kalau gak ada musik rasanya gak bisa fokus. Oke Responders, kita angkat terlebih dahulu satu telepon dari Bang Aan. Halo, Assalamualaikum Bang Aan.
1: Halo Respon FM.
0: Radio keluarga Anda tentunya Bang Aan. Nah, selamat malam Bang Aan. Bang Aan, ini telepon yang kedua ya? Mau request lagi Kak ya. Bang Aan?
1: Ini topiknya tentang apa temanya?
0: Lagu untuk fokus, Bang Aan.
1: Iya sih, kalau aku fokusnya sih dengerin musik. Kadang ya sambil olahraga pagi dari jam 6 sampai jam 5 sampai jam 7. Terus dilanjut lagi, tapi pulang kegiatan dari... Pertamanya sih dari jam 7 sih sampai jam 12 malam setia terus mendengarkan Respon. Nah, daripada nggak mendengarin sama sekali, kesepian. Jadinya butuh hiburan gitu.
0: Oh gitu ya Bang. Gitu Responers, Bang Aan fokus buat dengan musiknya harus sambil di Respon FM Responers biar ada yang didengar katanya. Oke terima kasih ya Bang Aan.
1: Ya pokoknya ya kalau lagunya semangat ya kita ikut semangat.
0: Iya benar-benar Bang Aan.
1: Gitu.
0: Oke Bang Aan.
1: Ya ini aku mau request lagi, tambahan request.
0: Boleh, apa lagunya tuh Bang Aan?
1: Sheila on Seven.
0: Sheila on Seven. Apa judulnya tuh Bang?
1: Sheila on Seven. Yang tahun 2000-an bisa?
0: Tahun 2006 ke atas ya Bang, 2006 sampai tahun 2026.
1: Bisa enggak tahun 2000 ke atas?
0: Yang dari tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Bang Aan.
1: 2006 coba.
0: Apa tuh judulnya Bang Aan? Boleh. Ini
1: ada pinggir.
0: Bang Aannya lagi cari lagu nih, responers.
1: Itu aku bisa enggak?
0: Apa Bang judulnya?
1: Ribuan hari aku menunggumu. Ciptaan lagu tercipta. Itu lagunya bisa enggak?
0: Apa itu judulnya Bang? Aku kurang tahu juga yang liriknya itu Bang.
1: Itu aku.
0: Itu aku. Ah, ada sih Bang. Bentar, kita cek dulu Bang. Ah, ada. Oke ya Bang, Andi tunggu ya lagunya.
1: Iya. Yo, terima kasih sudah ikut
0: Bang
1: gabung
0: An.
1: Topik juga.
0: Iya, terima kasih kembali ya Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya itu responders udah bergabung bareng Aul dari Bang Aan dan request lagu tambahan dari Sheila on Seven yang berjudul Itu Aku. Oke, nanti ditunggu ya Bang Aan, dan untuk responders jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Jaga Malam. Yang

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya, satu lagu dari Nadief, Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu telah kita putarkan. Waduh, responders. Lagu yang mungkin relate ya sama beberapa responders kita malam ini di live TikTok. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 52 di jam pertama ini. So, buat responders yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya. Seperti responders kita ini datang dari Uda Jess Saniago yang kita bacakan dulu responders pesannya. Udah Jess gabung lewat WA ya. Assalamualaikum penyiar bertugas Aul. Waalaikumsalam Udah Jess. Selamat malam dari kota Kuala Lumpur. Selamat bertugas Aul. Moga sukses selalu. Amin. Malam juga Udah dari Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih Udah. Doa yang sama buat Udah ya. Request lagu Jangan Paksa Rindu Yo Aul. Lagu ditujukan untuk penyiar bertugas Aul, Unilis, Cici, Bunda Dua Putri, Ryan, Justin, Bang Aksena, Marin, Putra Letter W, Bang Isan, Bundo Queen, Bang November, Bang Aan, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Sehat sejahtera selalu, Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-kata malam ini agak galau sekete Aul. Apa tuh Udah? Dibuat rindu oleh perasaan, dilarang bertemu oleh keadaan, dilarang bersatu oleh kenyataan. Waduh, responan seperti itu satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Ya, satu lagu dari Ivan Seventeen yang berjudul Jangan Paksa Rindu telah membawa kita ke penghujung di jam pertama ini. So, buat responders, jangan khawatir karena nanti bakalan ada jam kedua dan Aul bakalan kembali nanti di jam kedua ya. Jadi, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Musik Malam tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. It's time to-

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, kembali lagi ya di jam kedua pada program musik malam ini. Nah Responers, sesuai janji Aul kembali ya di jam kedua ini. So buat Responers yang udah bergabung di jam sebelumnya tapi lagunya belum diputerin, jangan khawatir, nanti di jam kedua atau jam terakhir ini bakalan Aul putarkan. Jadi Responers, pastikan stay bareng Aul di program musik malam ini. Nah Responers, kita udah dapat tambahan request nih Responers, datang dari Kak Pudan di live TikTok yang request lagu dari Aku Yang Salah by Elmatu katanya. Waduh, kenapa nih Kak Pudan, kok jadi aku yang salah? Kak Pudan gak salah kok. Oke, ditunggu ya lagunya Kak Pudan. Nah Responers, di jam kedua ini tentunya kita tetap melanjutkan pembahasan tentang tema kita ya, yaitu lagu untuk fokus. Jadi jangan kemana-mana nanti ya Responers. Dan ya habis ini kita bakalan putarkan satu lagu dari Last Chill, Sekuat Hatimu, special request dari Bang Diki. Dan ada kata-kata malam ini Responers. Tiada beban tanpa pundak. Kalau hidup memberimu beban besar, mungkin karena kamu juga diberi kekuatan untuk membawanya. Ada masa di mana hidup terasa berat sekali, masalah datang bersamaan, pikiran penuh, hati lelah, dan kamu tetap harus terlihat baik-baik saja. Kadang kamu bertanya, kenapa harus aku sih? Karena tidak semua orang mampu melewati apa yang sedang kamu lewati sekarang. Tuhan tidak memberi beban tanpa kemampuan untuk bertahan. Walau sekarang serasa sesak, percayalah, kamu tidak selemah itu. Mungkin hari ini kamu lelah, tapi lihat lagi sejauh apa kamu sudah bertahan, sebanyak apa yang sudah kamu lewati, dan berapa kali kamu berhasil bangkit. Jangan terlalu membenci hidupmu sekarang, karena seringkali masa paling berat justru membentuk versi dirimu yang paling kuat. Tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa merasa capek, yang penting jangan berhenti melangkah. Suatu hari nanti kamu akan melihat masa sulit ini bukan sebagai hukuman, tapi sebagai alasan kenapa kamu jadi sekuat sekarang. Itu satu lagu dari Last Chill, Sekuat Hatimu.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Keretaku, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Selamat malam Responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda di dalam program musik malam ya Responers, dan masih bareng Aul tentunya. Ya, satu lagu dari Derby Gelora Asmara telah membawa kita ke menit 22 di jam kedua atau jam terakhir ini. Dan lagu tadi special request dari Bang Gigi Responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 22 ya, yang berarti ini segmen pembuka segmen kedua nanti ya Responers. So buat Responers yang mau request, yang mau bergabung bareng Aul, boleh banget yang mau bergabung. Yang mau request lagu, yang mau kirimin lagu buat seseorang, boleh nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, Aul tunggu sampai sebelum jam 12 ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, malam ini Responders udah tidur, udah di kasur, atau masih lagi ada kegiatan malam ini. Nah, kalau bagi yang berkegiatan, semangat ya Responders, bentar lagi semoga kegiatannya terselesaikan dan bisa beristirahat dengan nyenyak. Nah, Responders, kalau tadi kita bahas soal musik yang bantu konsentrasi, sekarang coba kita ngobrol sedikit lebih dalam, Responders. Pernah nggak sih Responders merasa kadang kita bukan cari musik buat didengar, tapi buat nemenin kita? Karena di malam hari suasana biasanya lebih sunyi, pikiran mulai ramai, deadline kepikiran, chat yang belum dibalas kepikiran, besok pagi juga kepikiran. Dan di momen kayak gitu, musik jadi semacam ruang aman, Responders. Makanya banyak orang lebih fokus malam hari karena suasana lebih tenang, notif mulai sepi, dan musik terasa lebih masuk ke kepala. Ada juga yang punya kebiasaan unik seperti harus pakai headset biar fokus, volume harus pas, gak boleh terlalu keras, bahkan ada playlist khusus yang cuma diputar saat belajar atau kerja. Karena otak manusia ternyata bisa terbiasa menghubungkan musik tertentu dengan mood produktif, Responders. Jadi kalau playlist itu diputar, otak langsung kasih sinyal, oke, waktunya serius. Tapi kadang niat awal mau fokus malah jadi nostalgia gara-gara satu lagu. Awalnya buka playlist buat nugas, tiba-tiba lagu lama

0: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
2: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
2: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM.

0: Selamat malam Responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Sheila on Seven yang berjudul Itu Aku, special request dari Bang Aan, telah membawa kita ke menit 35 Responers di jam kedua atau jam terakhir ini. So buat Responers yang mau bergabung request lagu, masih ada Responers kesempatan yang mau request, yang mau kirimin lagu buat seseorang boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung tentunya lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, aku tunggu sampai sebelum jam 12 ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, kita masih di musik malam dan dengan tema kita malam ini lagu untuk fokus. Dan sekarang Aul mau bahas sesuatu yang sering dialami banyak orang, yaitu saat musik jadi pelarian paling aman. Kadang kita capek sama suasana ramai, capek sama overthinking, capek sama isi kepala sendiri. Akhirnya yang dicari cuma satu, pasang headset lalu hilang sebentar lewat musik. Dan itu gak salah Responders, karena musik punya cara unik buat menenangkan seseorang tanpa banyak kata. Gak harus ada yang ngobrol, gak harus ada solusi. Kadang cukup satu lagu yang pas, mood bisa berubah perlahan. Makanya ada orang yang lebih fokus saat malam, lebih nyaman kerja sambil denger lagu, bahkan lebih jujur sama perasaannya saat lagi sendirian ditemani musik. Apalagi Gen Z sekarang hidup di dunia yang serba cepat Responders. Timeline jalan terus, notifikasi gak berhenti, ekspektasi juga makin banyak. Jadi saat nemu lagu yang bikin tenang, rasanya kayak nemu tombol pause sebentar. Oke Responders, kita angkat lebih dahulu satu telepon dari Bang Rohit. Halo, Assalamualaikum Bang Rohit.
1: Halo, Assalamualaikum Awul.
0: Oh iya, Waalaikumsalam Bang Rohit.
1: Susah jaringannya Awul, susah gabung kayaknya sama Respon Radio malam ini.
0: Kayak lagi ada problem juga Bang, tadi suaranya katanya gak kedengaran.
1: Atau emang abang aja?
0: Gimana Bang Rohit?
1: Kalau gangguannya sama abang aja atau udah ada yang lain juga yang gangguan tadi?
0: Tadi udah ada yang gabung juga Bang, tadi katanya suaranya agak kedengaran katanya.
1: Iya ini, kenapa jauh suara Aul-Aul?
0: Itu Bang, kayaknya lagi ada masalah ini Bang.
1: Itu iya kendala teknis kayaknya tuh, iya. Aul, bantulah sama IT-nya.
0: Iya, nanti dilaporin Bang.
1: Oke.
0: Oke Bang Rohit.
1: Tadi gabung pagi sama Bang Pisces itu sama Kak siapa? Cila satu lagi tuh.
0: Iya Kak Cila.
1: Iya kecil lah, yeah. Bagus sih suaranya.
0: Iya tadi sore juga bagus Bang, di Lama Bana masih bagus. Pas sebelum ini, pas ini sebelum program ini.
1: Colokannya tuh nggak sih Aul, kurang pas atau gimana sih?
0: Gimana Bang?
1: Itu kayaknya colokannya deh, colokan atau sambungan kabel atau apanya kali.
0: Ah iya mungkin Bang, nanti dilaporin ke IT ya biar lebih aman Bang.
1: Iya, oke deh, Aul.
0: Yeah. Oke, Bang Rohit malam ini mau bergabung, mau request lagu kah?
1: Iya, mau request lagu.
0: Boleh, deh. Apa tuh lagunya Bang?
1: Slow ya, Aul.
0: Iya, slow Bang.
1: Udah, ST12 deh yang itu. Yang slow ST12 bisa gak sih?
0: ST12 Bang. Waduh, itu belum masuk Bang. Itu penyanyinya ST12 kan Bang? Belum ada lagunya Bang.
1: Ada judulnya yang ada Aul.
0: Yang dari ST12 gak ada Bang, belum masuk sama sekali Bang.
1: Oh memang gak ada.
0: Iya.
1: Udah dari drive aja boleh gak?
0: Ah boleh, apa tuh Bang?
1: Nah, apa tuh drive, apa judulnya Bersama Bintang ya?
0: Oh iya iya, ada.
1: Oke, aku putarin nanti lagunya Aul.
0: Iya Bang.
1: Lagunya dikirim buat teman-teman semua yang lagi denger Respon Radio. Terus yang nonton live streamingnya TikToknya Respon Radio. Salam kenal deh buat semuanya. Oke, Aul semangat ya. Sampai bentar lagi deh.
0: Iya Bang Rohit, lagi. Terima kasih Bang Rohit.
1: Oke, makasih Aul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya responders, kita udah dapat requestan ya responders langsung dari Bang Rohit yang bergabung bareng Aul di telepon, yang request lagu dari Drive bersama Bintang. Selain itu ada juga dari Bang IC Teru yang request lagu dari Papinka yang berjudul Dengan Caramu, yang katanya lagi galau malam ini responders. Oke, Aul bakalan putarin dua lagu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Aul di program Musik Malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, satu lagu special request dari Bang Aisy Teruh yang katanya lagi galau malam ini, Responers. Lagu dari Papinka yang berjudul Dengan Caramu telah diputarkan. Oke, semoga Bang Aisy Teruh galaunya tersudahi ya malam ini dan bisa menikmati hari esok tanpa pikiran-pikiran negatif tentunya. Nah, lagu itu telah membawa kita nih, Responers, ke menit 51 di jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti hampir sampai di penghujung ya, Responers. Nah, nanti habis ini kita bakalan putarin satu lagu special request dari Responers kita, yaitu dari Bang Aksena yang request lagu dari Perunggu Ini Abadi. So, buat Responers, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program musik malam, karena sebelum kita tidur tentunya mari kita nikmati malam ini dengan santai dan nyaman biar kita bisa tidur nyenyak. Untuk itu satu lagu dari Perunggu Ini Abadi.

Iya, satu lagu dari Perunggu Ini Abadi telah membawa kita nih responders ke penghujung di jam terakhir ini, yang berarti program musik malam bakalan berakhir sebentar lagi responders. So, aku ucapkan terima kasih banyak buat responders yang udah stay bareng Aul dari jam 10 tadi ya sampai jam 12 malam sekarang. Tidak terasa sudah 2 jam berlalu responders. Terima kasih banyak ya responders, dan buat responders yang gak sempat bergabung, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam. Yang berarti besok bakalan hadir kembali, jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan tentunya. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, maupun requestan yang tak terputarkan ya responders. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang siaran serta ruang udaranya responders nih. Nah, sebelum itu nih responders, untuk menutup perjumpaan kita di program musik malam ini, kita dapat requestan dari Bang Lunar yang request lagu Ruang Rindu dari Leto. Dan ada kata-katanya malam ini, jarak memisahkan, dila tetap di hati. Untuk itu, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani ruang dengar responder di pagi hari ini. Di program Semangat Pagi bagi responder semuanya, kita akan bahas pada pagi hari ini adalah semangat bangkit dan berkarya. Yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215568003. Ya, di pagi hari ini Viko akan putarin Tevita, lagu untuk mereka menemani responder semuanya di pagi hari ini.

0: Biasanya jika sudah begini, penyesalan akan terjadi kemudian. Gandhi berkata, bila mana Anda mempunyai kebenaran, itu harus diberikan dengan kasih. Atau pesan dan orang yang mengirimkan pesan akan ditolak. Biarlah dalam berkomunikasi kita benar-benar menyampaikan kebenaran. Bukan sindiran, bukan sesuatu ingin menyenangkan orang. Karena dapat saja pesan kita ditolak. Jadi bicaralah dengan jujur dan tulus demi kebenaran untuk sukses Anda.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi. Ya, kali ini kita akan lanjut ngebahas tema kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 0821 5566 8003. Ya, responnya semuanya pagi ini, Viko ingin mengajak kita ngobrol tentang satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu tentang semangat untuk bangkit dan tetap berkarya meski hidup kadang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Karena kalau kita pikir-pikir ya, hampir semua orang pernah ada di titik lelah. Ada yang lelah mencari pekerjaan, ada yang capek memperjuangkan usaha kecilnya, ada juga yang diam-diam sedang berjuang membesarkan anak sambil menahan rasa khawatir soal ekonomi. Dan ada juga mungkin yang terlihat baik-baik aja, padahal setiap malam masih bertanya dalam hati, saya ini sebenarnya lagi menuju kemana ya? Tapi menariknya, hidup itu selalu memberi satu kesempatan yang sama di setiap pagi, yaitu kesempatan untuk memulai lagi. Kadang kita berpikir nih, untuk bangkit itu harus langsung hebat, langsung sukses, langsung total berubah. Padahal seharusnya gak begitu ya pola pikirnya. Harusnya bangkit itu bisa sesederhana mungkin ya. Tetapi berangkat kerja walau sedang banyak masalah, tetap jualan meski kemarin sepi pembeli, tetap belajar walau pernah gagal, tetap tersenyum kepada keluarga meski hati sendiri sedang penuh tekanan. Dan soal berkarya, jangan selalu bayangkan karya itu harus visual ya, atau karya-karya yang terkenal. Ya, seorang ibu yang setiap hari memasak untuk keluarganya dengan penuh kasih, itu juga sebuah karya sebenarnya. Jadi seorang pedagang kecil yang tetap jujur di tengah keadaan sulit, itu merupakan karya yang luar biasa. Anak muda yang terus mencoba meski berkali-kali ditolak, itu juga sebenarnya sebuah karya. Karya terbesar manusia seringkali bukan tentang pengakuan orang lain, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah. Ya, buat kesempatan semuanya, jadikan pagi ini sebelum memulai aktivitas, katakan kepada diri sendiri bahwa mungkin belum sampai kepada tujuan, tapi belum selesai. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan takut untuk memulai.

0: Dila pulang, ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.
3: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya tidak terasa di jam pertama kita telah usai. Dan tentu kita akan kembali di jam kedua nantinya, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.